0: penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Tadi Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris

0: itu tidak benar.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu dan pada Senin kemarin 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
2: karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi data kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman

gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami

0: Pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Hak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya, nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Jadi itu penting gitu, sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

pukul 7:32 dan informasi lalu lintas masih terlihat ramai lancar ya, dan didominasi kendaraan roda 2 ya pagi hari ini. Kita hadirkan informasi dari kawasan Kediri ya. Ada pemerintah Kota Kediri yang mendorong sekolah untuk bisa menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan interaktif, sehingga anak-anak pun juga nyaman untuk belajar, terlebih lagi untuk pelajar usia dini. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mengemukakan guru memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan generasi muda, sehingga peningkatan kompetensi guru menjadi hal yang sangat diperlukan, khususnya dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia dini. Pembelajaran yang menyenangkan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Guru diharapkan mampu untuk menghadirkan lingkungan belajar yang kreatif, inovatif, dan efektif. Jangan sampai pembelajaran hanya berjalan satu arah karena hal itu membuat anak didik nantinya cepat bosan. Wali Kota dalam workshop peringatan Hari Pendidikan Nasional bertema peningkatan kompetensi guru TK dalam menciptakan pembelajaran joyful learning di Dinas Pendidikan Kota Kediri tersebut menekankan tentang pentingnya menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan interaktif. Menurutnya hal itu dilakukan agar peserta didik lebih aktif bertanya, berkolaborasi, serta berani mengekspresikan diri. Dirinya menyebut saat ini tantangan dunia pendidikan semakin dinamis karena anak-anak tumbuh di era digital dengan pola belajar dan pola komunikasi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Sehingga adanya suasana belajar yang lebih nyaman ini membuat mereka juga semakin semangat untuk belajar. Yang menambahkan, guru tidak hanya mengajarkan membaca serta berhitung, tapi juga turut membangun rasa percaya diri, membentuk karakter, serta menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dirinya menambahkan hal-hal sederhana seperti tepuk semangat, lagu, permainan maupun gerakan kecil ternyata memiliki dampak besar terhadap tumbuh kembang anak. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, anak-anak akan lebih fokus, antusias, dan semangat datang ke sekolah setiap harinya.

Media sosial telah menjadi ruang publik yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, berbagai ide dan opini bertemu, menciptakan dinamika sosial yang sangat kompleks. Media sosial tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga menjadi alat penyebaran informasi, termasuk nilai-nilai ideologi. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa menghadapi tantangan besar di era ini. Penyebaran informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi dengan validitas, sehingga hoax dan disinformasi mudah menyebar. Selain itu, algoritma media sosial yang mendorong pengguna ke dalam echo chamber semakin memperkuat polarisasi dan konflik antar kelompok. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Pancasila adalah derasnya arus informasi yang seringkali tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Hoax yang menyasar isu-isu sensitif seperti agama, politik, dan budaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih jauh lagi, radikalisme dan intoleransi yang beredar melalui media sosial mengancam harmoni sosial. Generasi muda yang merupakan pengguna utama media sosial menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional jika tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Pancasila. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila perlu dihidupkan kembali sebagai filter dalam menyaring informasi dan sebagai landasan berpikir

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, pendengar informasi selanjutnya dari Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Kediri yang menyalurkan jagung sebanyak 8.500 ton dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung kepada peternak. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri, Harisun, mengatakan stok yang ada di gudang Bulog Kediri untuk jagung mencapai 8.500 ton. Proses penyaluran sesuai dengan data peternak yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan program SPHP ini bukan hanya beras, melainkan juga ada jagung. Data nama penerima juga sudah diberikan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappanas. Dan jadi dari Bulog, ya, ini tinggal menghubungi yang sudah tercantum, nanti mereka store uangnya ke Bulog dan langsung mengambil jagung, ya. Secara nasional, total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan berlangsung hingga akhir 2026. Lebih dari 5.000 peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas di 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun 2027 ini. Untuk daftar peternak penerima tersebut berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian ya tertanggal 31 Maret 2026. Pada tahapan ini diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton jagung sehingga masih ada sisa alokasi sekitar 28,8 ribu ton. Sisa alokasi tersebut untuk mengantisipasi tambahan usulan peternak baru, misalnya peternak babi yang masih dalam proses pengajuan secara berjenjang dari tingkat kabupaten kota. Sementara itu harga jagung pakan yang ditetapkan Bappanas antara lain Rp5.000 per kilogram dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan tersebut dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian. Harisun mengatakan untuk verifikasi penerima program SPHP jagung tersebut sudah dilakukan. Proses verifikasi juga dilakukan dengan ketat. Sedangkan untuk penyaluran jagung dilakukan di wilayah Bulog Kediri bahkan hingga Blitar tergantung dari peternak yang terdata di Perum Bulog Kediri.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Baik, pendengar, kita hadirkan satu informasi dari SD Muhammadiyah 1 Wringin Anom Gresik yang meraih piagam penghargaan program sekolah ekologis dari Ekoton. Ya, di mana penghargaan ini bukan seremoni biasa, namun pengakuan atas hampir satu dekade kerja konsisten membangun budaya hidup berkelanjutan yang mengakar kuat di ruang kelas, kantin, lapangan hingga tepi sungai yang berbatasan langsung dengan halaman sekolah. Perwakilan Ekoton Tonis Arianto juga mengatakan pada penyerahan penghargaan yang bertepatan dengan milad ke-21 SD Muhammadiyah 1 Wringin Anom ini juga menyerahkan modul sekolah ekologis panduan pembelajaran lingkungan bagi guru dan siswa yang disusun dalam 4 tema. Tema ini tentang pengolahan sampah, energi terbarukan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pangan sehat. Yang meyakini modul tersebut bukanlah buku teks tambahan tapi merupakan peta jalan bagi sekolah yang ingin menjadikan kepedulian lingkungan bukan sekedar topik pelajaran melainkan cara hidup. Terlebih program sekolah ekologis juga sejak awal dirancang bukan untuk menghasilkan siswa yang hafal teori daur ulang, melainkan untuk membentuk generasi yang secara sadar dan mandiri menjaga lingkungannya. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Wringin Anom Gresik, Khalik Idris, menceritakan gagasan menjadikan sekolah ini sebagai sekolah ekologis sudah tumbuh sejak 2016 lalu, kemudian dijalankan dengan lebih serius mulai 2018. Ia mengemukakan komitmen itu menghasilkan rekam jejak yang berbicara sendiri hingga mendapat penghargaan Adiwiata tingkat kabupaten, provinsi, nasional hingga puncaknya yakni meraih Adiwiata Mandiri pada 2026. Perjalanan ini juga tidak mudah. Ekoton, Dinas Lingkungan Hidup, DLH, guru, siswa, wali murid, dan masyarakat sekitar sekolah menjadi bagian dari ekosistem kolaborasi yang menopang setiap langkahnya. Koordinator Adiwiata Sekolah, Khairunisa, mengatakan yang membedakan SD Muhammadiyah 1 dari sekolah-sekolah lain yang mengklaim peduli lingkungan adalah cara menempatkan isu ini, sebab isu lingkungan bukan mata pelajaran tambahan yang bisa dilewati. Pendidikan lingkungan diintegrasikan langsung di dalam pembelajaran di setiap kelas. Misi sekolah salah satunya adalah untuk membentuk perilaku peduli lingkungan dan budaya lingkungan. Karena itu program sekolah ekologis dan Adiwiata dikaitkan langsung dengan pembelajaran di kelas. Pendekatan ini terlihat dalam kesehatan sekolah, misalnya kantin beroperasi tanpa plastik sekali pakai, refill store tersedia sebagai alternatif kemasan saset di setiap kelas, galon isi ulang menggantikan air minum kemasan. Tanya itu, sekolah juga membentuk kader lingkungan yang diberi nama Eco Warrior, siswa yang setiap minggu melakukan inspeksi sampah pasti di kelas dan setiap tahun menerbitkan buku bertema lingkungan. Posisi geografis sekolah yang berbatasan langsung dengan sungai dimanfaatkan sebagai laboratorium hidup bersama dengan Ekoton. Baik, pendengar, kita tinggalkan informasi-informasi tadi. Kita akan masuk dalam dialog Kediri Menyapa saat lagi pukul 8 hingga 9 ya, tentang peran AI atau Artificial Intelligence dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811-354-1116.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri. Kita masuk dalam dialog Kediri menyapa edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan hadirkan topik menarik untuk Anda mengenai peran AI atau Artificial Intelligence meningkatkan produktivitas masyarakat ya. Dan untuk membahas topik kita pagi hari ini sudah hadir bersama saya di studio RRI Kediri ada tiga ya. Ada founder dari Kediri Technopark, Coach Sam B. Taufik ya. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Ayu.
0: Dengan Lia.
1: Sorry. Mbak Lia, maaf.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, thank Baik. You. Kita okay. diundang lagi ke sini.
0: Selanjutnya ada dari Kediri Technopark juga sebagai co-founder ada Coach Rizky ini ya. Selamat pagi Coach Rizky.
2: Selamat pagi, Mbak Lia.
0: Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat. Oke. Okay. Selanjutnya ini dari UMKM juga, UMKM Kediri pemilik usaha kopi Mbah Darjo yang juga sebagai pengguna AI ya. Ya. Oke, apa kabar? Ini panggilnya Mbak Darjo gitu aja.
3: Boleh.
0: Oh gitu, oke. Okay. Mbak Darjo aja. Gimana? Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, luar biasa. Bersama dengan tiga narasumber kita pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, kita akan mengulas topik mengenai peran AI ya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Nah, memang AI ini sudah mungkin banyak dibicarakan ya, sangat familiar gitu, masif didengar di kalangan masyarakat. Namun sebenarnya bagaimana mungkin dari Kosam sendiri memberikan AI ini, mendefinisikan AI ini dalam bahasa yang paling sederhana agar masyarakat yang awam begitu ya, ini tidak merasa takut atau asing dengan teknologi kekinian ya yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Monggo Coach.
1: Oke. Bahasa sederhana AI apa ya? Ya ini software masa kini lah gitu ya. Ini sama seperti software-software sebelumnya, tapi ini ada satu hal yang beda. Ini teknologi yang baru lah gitu ya. Sederhananya begitu, Mbak. Nah, teman-teman nggak perlu takut dengan AI. Sorry. Boleh aja sih takut ya.
0: Boleh. Takut banget, iya, boleh kadang takut ya, betul-betul. Nah, wajar, ini makanya saya akan mendefinisikan banyak yang awam tuh takut datanya bocor, takut nanti banyak mungkin ketakutan yang ada begitu. Nah, ini bagaimana ini Coach Sam meyakinkan, karena kan juga sebagai startup begitu ya. Startup dari AI itu sendiri meyakinkan kalau masyarakat kalau ini tuh sebuah benda yang bisa kita manfaatkan begitu.
1: Yap, benar sekali. Wajar dan bisa dimaklumi kalau AI ini perlu menjadi barang yang ditakuti. Kalau kita tidak mengenalnya, kalau kita tidak mempelajarinya dan tidak menggunakannya, justru itu.
0: Oh gitu.
1: Kalau kita tidak melakukan itu semua, kita akan tergantikan sama AI dalam banyak hal, terutama dalam bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita.
0: Oke. Gitu. Jadi kita harus memanfaatkannya ya. Kalau nggak dimanfaatkan nanti malah mereka yang justru dampaknya ke kita gitu ya, dari mungkin pekerjaan dan sebagainya.
1: Ya, contoh simpelnya begini, kalau siapa tadi Mbak?
0: Lia, dengan Lia, dengan Lia.
1: Mbak Lia, nggak usah AI deh, motor deh gitu ya. Kalau ada motor dan kita tidak belajar naik motor, tidak bisa naik motor, tidak mau menggunakan motor, kita akan kalah sama teman-teman kita. Untuk apa? Untuk apapun gitu. Larinya jadi kalah cepet, menuju ke tempat kalah cepet, nggak bisa ngojeknya kita tetap pakai sepeda, teman-teman pakai motor, sama kan dengan AI. Nah, AI ini persis seperti itu. Kalau kita sekarang ini punya bisnis, tanpa memanfaatkan AI, kita akan bernasib sama seperti analogi yang tadi saya gambarkan. Dan ini gak bisa dibendung. Jadi ini sudah jalan dan akan terus berkembang dan akan terus masif pergerakannya. Jadi ini sudah seperti take it or leave it gitu ya, Coach Rizky ya.
0: Oke, baik. Kita ke Coach Rizky ini. Seringkali masyarakat tuh tanpa sadar ya, kayak mungkin pesan singkat lah ya, ada fitur auto correct. Itu kan juga AI ya.
4: Saya,
0: nah, AI terus rekomendasi-rekomendasi, mungkin kalau kita nonton YouTube atau TikTok gitu kan ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, itu kan juga sebenarnya dari AI. Nah, tapi banyak yang enggak sadar begitu tentang fitur-fitur atau benefit-benefit yang kita gunakan kalau ini dari AI begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melangkah dari sekedar pengguna pasif ya tanpa tahu manfaatnya begitu ya, menjadi pengguna produktif yang bisa menghasilkan karya lewat AI ini.
4: Untuk mulai menjadi orang produktif di menggunakan AI ya. Tadi yang Mbak Lia sebutkan AI sudah berada di sekeliling kita ya. Mulai dari YouTube, TikTok, Netflix. Nah, untuk menjadi produktif itu minimal kita harus mencoba kita menggunakan AI. AI itu bisa buat apa tuh? Kita coba dulu. Kok ternyata bisa menjawab pertanyaanku. Kita kasih yang
0: bisa
4: agak
0: ngobrol,
4: sulit
0: gitu ya.
4: Kita kasih yang agak sulit lagi, bisa enggak kita tes? Ternyata kok bisa. Nah, dari situ mungkin kita akan mulai mempunyai ide-ide atau bagaimana cara kita memanfaatkan AI dengan maksimal ini. Soalnya kemarin itu ada beberapa orang ya, mungkin sudah lansia, bisa dibilang lansia, umur 60 lebih. Dia tak kenalkan sama yang ada di WA itu, Meta AI itu yang ada itu. Coba aja Bu itu. Dia coba chatting. Duh, kok bisa ya Mas? Kok bisa ya Mas? Nah, akhirnya tak kenalkan gitu, akhirnya dia sampai sekarang dia sering tanya-tanya itu ke AI. Jadi akan lebih menunjang dia untuk membantu berbagai masalah yang dihadapi itu.
0: Baik. Lalu kita ke ini nih, ke pengguna AI ya, untuk benar-benar lebih produktif lagi. Ini ada UMKM yang hadir kita bersama kita pagi hari, ada Kopi Mbah Darjo ya, yang diwakili oleh ownernya sendiri nih. Ownernya sendiri. Oke, baik. Nah, untuk Kopi Mbah Darjo sebagai pelaku usaha kopi ya, UMKM di Kediri, awalnya apa sih yang membuat Anda berani mencoba untuk menggunakan teknologi AI ini?
3: Kalau untuk penggunaannya, soalnya lebih ini kan aku orangnya nggak mau ribet dulu Mbak.
0: Yang
3: penting bisa jualan, soalnya kan aku kan produksi kopi sendiri gitu. Nah, kan butuh orang gitu loh, butuh ini. Tak pikir-pikir terus, nek orang masih ribet gini-gini kan otomatis ya. Coba ini sama Tenopak kenal ini, terus aku curhat nih gitu kan. Aku pengen tuh wis langsung hajar gitu aja ya kan, untuk ini. Oh ya wis gak apa-apa, nanti saya buatkan gini, coba di ini kan gitu, coba di ini, terus ya, kebetulan kita sudah dibuatkan web sama Tenopak. Jadi wis gak usah ribet-ribet ngapa-ngapain ya, gitu, dengan adanya web itu sama AI-nya diarahkan mau tanya-tanya tentang Kopi Mbah Darjo, terus langsung dijawab. Aku nggak perlu jawab gitu. Jadi aku fokus ke produksi, mungkin dengan konsep usahaku yang lain-lain. Nanti dari pihak AI-nya langsung kalau mau pesen ke sini aja, nanti ke WA saya langsung gitu. Jadi sangat dipermudah.
0: Kalau berarti dulu, bagian ya, apa ini? Bagian apa dari pemasaran?
3: Dari pemasarannya,
0: semuanya berarti ya.
3: Servisnya kalau pakai AI-nya gitu.
0: Berarti
3: kalau dulu sebelum ada AI itu kan mesti kan tanya ke WA, ini kita lagi produksi nih, kita lagi goreng kopi, kopi. Wah gitu loh, kan agak ribet gitu. Masih Pak nanti aja ya gini-gini. Dengan adanya AI ini terbantukan itu untuk customer servicenya.
0: Oke, jadi memangkas apa ini? Dari ya, SDM-nya?
3: Ya, gitulah dari SDM-nya. Jadi wis kita moro-moro wis WA Pak pesan gini-gini, oh ya siap gitu. Terus kita kan juga nge-share kan yang kita gitu kan gitu.
0: Oke, berarti di melalui website ya?
3: Iya, website.
0: Website, oke, website Kopi Mbah Darjo begitu ya. Baik-baik, nah Kosem, ini juga masih banyak UMKM yang merasa AI itu kalau yang mungkin buat lebih produktif itu harus sulit atau mahal, perlu ada perlu dipelajari lah ya begitu, atau mungkin butuh modal. Saya pernah coba mungkin salah satu AI gitu ya untuk ya menambah-nambah income lah itu ya, tapi ternyata kita butuh modal di situ, jadi harus ada koin untuk kita cari ininya, pokoknya ada modal di situ. Nah, bisa dijelaskan apa aplikasi AI gratis atau mungkin yang terjangkau apa saja yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi usaha kecil seperti mungkin UMKM gitu?
1: Oke, ada banyak tools AI yang bisa dimanfaatkan teman-teman secara gratis, terutama untuk melakukan inovasi atau juga untuk analisis usaha atau membuat rencana usaha dan sebagainya. Saya kira dengan memanfaatkan tools AI yang gratis itu, teman-teman UMKM itu bisa secara maksimal tanpa batasan itu maksimal, dan itu akan sangat membantu teman-teman dalam melakukan inovasi produk ya terutama. Nah, itu banyak dan hampir semua AI itu menyediakan versi gratisnya ya ke Rizky ya. Itu monggo itu teman-teman, cuma perlu sedikit ini aja sih, sedikit ya perlu belajar ya bagaimana sih memanfaatkan berbagai tools AI yang gratis itu sesuai kepentingan kita. Tapi kalau arahnya lebih ke advance lagi yang sifatnya itu manfaatnya real seperti Kopi Mbah Darjo gitu ya, itu memang perlu tambahan modal ya.
0: Tapi kalau untuk mungkin ide-ide atau mungkin masukan-masukan basic gitu,
1: itu
0: masih banyak ya.
1: Saya kira enggak sekedar basic itu sampai advance pun bisa memanfaatkan tools AI yang gratis itu.
4: Okay. Lebih dari cukup sih sebenarnya.
1: Ya sangat cukup itu saya kira, untuk terutama untuk inovasi produk, konsultasi usaha saya ini statusnya bagaimana, minggu ini transaksi saya seperti ini, sarannya apa yang harus saya lakukan, itu bisa semuanya memanfaatkan AI itu. Nah, kalau seperti Kopi Mbah Darjo ini kan masuk ke zona yang lebih ini apa ya istilahnya, scale up brand ya. Dan scale up brand itu kita nggak bisa pungkiri mesti ada biaya kan. Makin tinggi brand kita atau usaha kita ya, modalnya juga harus ditambah naik gitu. Itu nggak bisa dipungkiri kan. Tapi case seperti yang dipakai AI yang dipakai untuk Mbah Darjo ini, kalau secara konvensional bayangkan Mbah Darjo harus meng-hire katakanlah satu customer service, dan dia harus stay 24 jam, gajinya katakanlah UMR 24 jam, berarti 3 shift dong. Selama 1 bulan 3 shift 24 jam. Dengan adanya AI-nya Kopi Mbah Darjo ini, dia stay 24 jam, bisa menjawab pertanyaan, bahkan melakukan transaksi. Cara menjawabnya juga itu knowledge-nya itu perfect seperti yang Kopi Mbah Darjo inginkan gitu ya. Sudah disetting ini loh, kamu personanya itu seperti yang diinginkan Kopi Mbah Darjo, seorang customer service yang paling pinter lah katakannya, katakanlah gitu ya. Dan dia bekerja 24 jam, dia tidak sakit, nggak perlu BPJS juga gitu ya, nggak minta cuti juga. Bayarannya berapa? Per bulannya paling 500 ribu. Tambah mungkin biaya EE dan sebagainya, ya per bulannya mungkin 700 ribu, gak nyampe gitu kan. Nah, ini sangat efisien menurut saya ya, sangat efisien dibanding tadi, perbandingannya kan jauh tuh Mbak. UMR kali 3 ke diri berapa?
0: UMR 2 koma berapa ya? 2,2 kalau nggak salah.
4: 2 sekian ya.
1: Kali 3 shift untuk 24 jam.
0: 6.
1: Iya, 6,5
4: per hari.
3: 24 jam.
1: 25 jam. hanya cukup 700.000 per bulan,
0: iya.
1: Gitu kan? Mbak Darjo sudah lepas ringan dan nggak ada kesalahan dalam menjawab.
0: Oh, jadi paling seperti ownernya yang jawab ya? Iya,
1: benar, seperti makanya, yang Mbak Darjo inginkan, iya. Kan, Mbak?
3: Makanya aku bisa lebih fokus ke ini, ke ini
1: produksi.
3: Perkembangannya.
0: Oke, okay. Ini juga termasuk dalam ide poster atau juga mungkin
3: foto produk, Mbak. Sampai ke foto produk, kita cuma foto HP, tes gitu ya. Masukkan AI di ini jadi bagus gitu.
0: Oke, okay. Lalu
3: mempersimpel lah.
0: Mempercepat ya.
3: Mempersimpel dan sesuai ini. Tinggal kita kan apa bahasanya ini? Generate ya, apa? Nah, itulah. Kita tinggal ini masukkan, kita pengennya fotonya gimana, lu kan ada itu. Tinggal gitu aja, selesai.
0: Oke, baik. Lalu respon dari pelanggan atau konsumen dari kopi badar jenis seperti apa?
3: Kalau iya, kalau kan bayangno loh, 24 jam loh. Dia mau WA kan, ada kan disambungkan ke WA juga.
0: Iya, yeah,
3: ke web terus mesti kan tanya ke WA. 24 jam Mbak langsung jawab
1: dan itu responnya langsung
3: sampai WA apa, yeah. Tanya Mbak Dajo apa mungkin kopinya yang ini apa jenis apa langsung dijawab. Karena kalau aku dulu waktu masih belum pakai ya AI ya jawabnya nek malam ya besok pagi relatif jam 8 jam 10
0: ya jam kerja ya.
2: Wis tuku kopi liane
3: wis kale wis liane wis.
0: Ini dari tahun berapa ini penggunaan AI ini?
3: Penggunaan 2024.
0: 24.
2: Ya, ya.
0: Jadi kurang lebih sudah hampir 2 tahun lah ya. Sudah 2 tahun penggunaan.
3: Enggak, sorry, 2000 ya, 2024 atau 5 ya lali
2: ya. Yes, sekitar itu.
3: Ya, bang. Sekitar itulah.
0: Sudah sama lebih. Oke.
2: Enggak tahu balas chat.
3: Enggak balas chat. Tinggal turun nih, lah ya turun.
0: Oke, ini juga selain mungkin apa yang penggunaan AI dalam ini kalau untuk Mbak Darjo kan ada website-nya begitu. Ini juga terkait manajemen stok begitu atau apa mungkin apa yang
3: kalau sementara untuk sementara ini kan cuma customer service dulu lah. Ya, jadi soalnya kan kecepatan ini loh Mbak. Nah, orang beli customer itu kan yang penting kan cepat ada respon gitu loh. Gitu loh.
0: Oke.
3: Kalau untuk manajemen yang lain belum, masih manual biasa.
0: Masih manual. Okay. Tapi kalau diusahakan bisa itu. Mungkin bisa. Dari Teknopark
3: sangat
0: sendiri.
3: Bisa.
0: Sangat bisa. Tapi ada ini lagi, mudah lagi ya. Tentunya.
3: Bicarakan Mbak. Paling kita ajak ngopi Pak.
0: Tapi bisa ya, Coach Sam atau Coach Rizky ini untuk mungkin dalam hal manajemen stok atau mungkin fitur-fitur lain begitu yang nanti dikembangkan begitu.
2: Bisa. Jadi ketika AI nanti misal di kasus kopi Mbah Darjo itu ditanamkan AI yang lebih advance skillnya. Jadi dia itu bisa sebagai analisa. Jadi misal kopi yang laku ini A, B, C, yang D kurang. Nah, jadi AI itu nanti dia proaktif. Dia proaktif akan komunikasinya sama gitu. Owner, komunikasinya sama owner bukan sama konsumen. Jadi komunikasinya sama owner, Pak Mbah Darjo, niki kopi D kurang laku, tolong di review.

0: asisten, ya, bukan sebagai ancaman begitu.
1: Ini terlepas dari skenario global ya, kita kita bicara ke hal yang lokal aja ya untuk kita gitu ya. AI ini fungsinya sebagai asisten kita, entah itu pribadi ataupun bisnis ataupun belajar. Dalam belajar contohnya mudah banget, kita dibimbing, ada tools yang saya suka itu tools AI-nya Google itu, dan itu bisa kita akses secara free juga. Kita mau belajar apa tinggal kita ikutin, itu kurikulumnya udah oke banget, ikutin saja dalam tempo satu hari itu pengetahuan kita tajam banget dalam memahami sesuatu. Jadi AI untuk mempercepat kita belajar itu melalui tool itu dan free, ada di tangan setiap teman-teman semuanya melalui handphone gitu. Nah, di sisi lain untuk pekerjaan gitu ya, mau kita sebagai karyawan atau juga sebagai pebisnis gitu ya, startup atau UMKM gitu ya, AI ini bisa kita jadikan asisten di banyak hal. Contoh kalau tadi kan Mbah Darjo hanya memanfaatkan untuk customer service.
0: Customer service betul.
1: Bisa dijadikan sebagai asisten contoh ya untuk marketingnya atau untuk tukang bikin kontennya lah, otomatis itu. Mbah Darjo bisa minta AI-nya, pokoknya kamu tugasmu tiap hari upload satu konten. Temanya dalam satu minggu ke depan ini, dia akan membuat sendiri dan ngupload sendiri ke Instagram. Nah, itu kan menjadi asistennya Mbah Darjo dalam konteks bisnis kan. Nah, pelajar bisa tadi dalam konteks belajar sebenarnya kita bisa bikin agent setiap hari, katakanlah bangun tidur AI-nya kita setting untuk ngomel ya, atau membacakan satu pelajaran misalkan. Contoh saya lagi suka sekarang ini lagi suka komputer kuantum, katakanlah tiap pagi ada notifikasi terus saya di push untuk ini loh ada perkembangan baru tentang kuantum, saya klik pun kalau mau voice pun tinggal dengerin tuh, bangun tidur sudah dikasih ilmu kita. Nah, dalam hal yang lain, konteks yang lain banyak sekali sebagai asisten secara pribadi, misalkan panjenengan mau buat penyiar gitu ya. Kapan kita mungkin panjenengan sebagai asisten penyiar gitu mungkin boleh kali nanti kita ini ya, kita coba tes gitu, tes ya, kita bikin AI untuk asisten penyiaran. Seru juga sih jenengan ngobrolnya sama AI seperti itu. Seru itu kayaknya tuh, belum kita coba tes tuh di Kediri, di Indonesia belum loh. Belum ada kan. Nah, dibilang menakutkan yes, tapi manfaatnya aja lah, mari kita lihat gitu ya. Nah, kalau tadi di awal menjenengan konsen soal security data dan sebagainya, memang itu patut diwaspadai juga. Sekarang itu data kita di handphone itu sudah seperti nggak ada filternya sama sekali. Jadi kita harus jauh lebih hati-hati lagi untuk bermedia sosial sekarang ini. Saran kami begitu, Mbak. Tapi anyway, ya ini zaman, ini teknologi yang sudah sampai sejauh ini, pergerakan di luar sana, pemerintah juga masih belum menemukan aturan yang pas terhadap AI. Mungkin buat kita sendiri dululah preventif gitu ya. Saran saya tadi soal security data, jangan terlalu banyak ngumbar data melalui handphone kita. Bahkan even scroll medsos pun gitu ya, itu AI-nya ada, di AI-nya mendeteksi,
2: mempelajari perilaku
1: kita gitu.
0: Dari kamera ya, saya pernah
1: dari action kita.
0: Dari action begitu ya.
1: Dari action kita pun juga dari kamera, jangan kalau misalkan install aplikasi jangan next allow kamera, allow GPS,
2: dibaca lah tulisannya.
1: Dibaca dulu, karena di belakang itu semuanya AI-nya mempelajari, kalau GPS dia akan pelajari lokasi kita. Kalau kita allow kamera every time, kamera handphone kita bekerja secara otomatis, kalau kita pas lagi ngorok kan dan itu ada di sekitar kita dan itu layak

0: apa kalau kita sebut AI membahayakan terutama dalam hal privasi gitu ya.
1: Oke, baik. Coach Sam dan juga Coach Rizky, ya. Ada Mbak Dara juga. Nanti kita akan lanjutkan di sesi segmen yang kedua, ya. Kita ajak juga pendengar nanti yang mau bergabung bisa di line telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811354116. Kita akan kembali lagi pendengar, tetap bersama kami di Dialog Kediri Menyapa.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama Shelly Aula di Dialog Kedir Menyapa, membahas tentang peran AI dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Masih bersama dengan tiga narasumber kita, ada Coach Sam, Coach Rizky, dan Badar Joy, ya. Yang pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema kita. Dan kita ke Coach Rizky, ya. Yeah. Ini program atau edukasi apa sih yang mungkin bisa masyarakat akses gitu ya di mungkin dari program Kediri Teknopark sendiri untuk yang mungkin ingin belajar dari nol.
1: Ya. Cocok banget ini. Jadi di
2: kepala sekolah,
1: Jadi di Kediri Teknopark kita itu kita itu ada akademi kebetulan, akademi AI,
0: Okay.
1: Jadi kita akan mempelajari segala sesuatu berbasis AI. Jadi kita punya program itu mulai dari anak-anak 6 tahun bahkan.
0: Enam tahun
1: kita sudah mulai mengenalkan dari komputer dan AI itu dan sampai usia profesional untuk profesional juga. Jadi untuk yang bisa dipelajari di Kediri Teknopark itu sebenarnya banyak banget ya. Tapi ada satu poin penting itu kita juga ada materi itu khusus prompt engineering. Jadi mastering prompt dan yang lagi paling diminati itu pertama mastering prompt, terus ada generatif AI, gimana cara kita membuat gambar yang bagus sesuai imajinasi kita. Kemudian sampai yang advance itu seperti membuat seperti punya Mbak Terjo ini, automation. Jadi kita membuat chatbot sendiri, dipakai di bisnis kita sendiri, dan bagaimana kita mengotomasi konten seperti yang tadi Coach Sam sampaikan, setiap hari membuat konten upload sendiri seperti itu.
0: Jadi ada akademi ini yang dari nol juga bisa ya?
1: Semua kita bangun harus kurikulum dari harus dari nol.
0: Oh, dari nol.
1: Ya, harus dari.
0: Itu mungkin ada ini enggak untuk program ini apa berapa kali pertemuan?
1: Oh iya.
0: Atau seperti apa ini, atau mungkin ya nanti jalan aja begitu, takutnya kalau yang baru ikut ternyata program udah jalan gitu ya, dari tengah, jadi yang dari awalnya ketinggalan begitu.
1: Jadi kita di sini sistemnya kita akan buka tiap batch ya.
0: Ada batch-batchnya.
1: Jadi batch nanti kita ada itu Juni.
2: Ya, batch terdekat Juni.
0: Juni itu dari nol ya.
1: Dari nol semua. Dan sistem akademi kita itu rata-rata paling lama 3 bulan. 3 bulan untuk teori dan tapi langsung praktek juga. Jadi kita banyak prakteknya daripada teori. Jadi 3 plus 1. Untuk satunya itu apa? Satunya itu project. Jadi ketika kita belajar di Kediri Teknopark, kita nggak hanya belajar teori saja, tapi kita setelah belajar kita harus punya produk benar-benar yang bisa dipakai. Project real.
0: Project realnya. Jadi ini prakteknya ya. Lalu saya pernah coba-coba ya, kayak bikin-bikin apa itu, ya menggunakan AI lah ya, sewajarnya gitu ya. Tapi ternyata apa tadi yang disebutkan ada prompt-nya gitu ya. Nah, prompt-nya itu apakah harus emang bahasa Inggris atau bisa pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia begitu ya, bahasa kita sewajarnya begitu. Harus pakai bahasa Inggris?
1: Sebenarnya semua bahasa bisa. Tapi karena kebanyakan AI itu di trainingnya AI itu memakai bahasa Inggris, jadi bagusnya, paling bagusnya idealnya itu pakai bahasa Inggris. Sebenarnya pakai bahasa apapun dia bisa.
0: Baik, jadi harus sebenarnya bisa, cuma kalau untuk yang kayak edit foto gitu yang lebih agak sulit gitu, emang saya pernah coba ini nggak berhasil saya. Mungkin saya kudu belajar ini.
2: Prompt itu bahasa AI lah. Bagaimana kita berkomunikasi dengan AI itu bahasanya ya prompt itu. Jadi kalau misalkan nggak berhasil atau susah dan sebagainya, itu artinya kita ini komunikasi sama AI-nya kurang bagus.
0: Kurang ya, ada kesalahpahaman di situ ya.
2: Betul, kita perlu mempelajari prom itu karena itu basic kan, bahasa kan.
0: Oke. Okay. Oh, berarti prom itu juga harus dipelajari ya?
2: Wajib.
0: Ya, oh, wajib.
2: Kayak saya di sini harus ngerti bahasa Indonesia gitu. Saya harus paham bahasa Indonesia agar kita komunikasinya bisa lancar.
0: Oke.
2: AI juga gitu. Kita harus memahami bahasanya AI, yaitu prom itu.
0: Oke, baik. Makanya kadang kalau di TikTok itu kan promnya udah ada nih, ada promnya nih, ya. Jadi tinggal itu ya.
2: Dan itu berlaku untuk semua. Maksudnya
1: bukan
2: semua.
1: Hanya gambar loh.
2: Iya, bukan hanya gambar. Kalau kita mau teks, mau video, bahkan untuk programmer coding, itu ya basicnya ya bahasanya prom. Kalau promnya bagus ya hasilnya akan bagus.
0: Hasilnya bagus sesuai ya, tergantung promnya nanti.
1: Jadi prom itu bukan bahasa untuk membuat gambar.
0: Nah,
1: bahasa untuk menyuruh AI.
0: Ada sebuah perintah lah ya. Nah itu bisa dipelajari kalau untuk yang mungkin pengen membuat sebuah tadi kayak apa website gitu-gitu ya. Oke, itu ternyata bisa dipelajari. Itu untuk mungkin yang anak-anak muda kali ya. Kalau yang sudah tua-tua mungkin
1: ada
0: juga.
2: Ada juga. Ya mungkin yang perlu kita cermati di era ini sebenarnya transformasi, Mbak. Adanya AI itu merubah banyak hal, terutama dalam hal belajar ya. Apa itu yang harusnya, yang tadi ini kan temanya kan productivity ya. Di bidang akademi, productivity di bidang akademi itu AI itu mampu meningkatkan efektivitas kita dalam belajar, yang harusnya katakanlah satu semester harus dengan adanya AI ya satu minggu aja. Yang harusnya ini hanya bisa dilakukan oleh umur misalnya coding gitu ya, bikin software itu harus ya anak-anak muda ya, sekarang enggak siapapun bisa bikin software
0: bisa.
2: Umur berapapun gitu ya. Bahkan di tempat akademi kita itu kita enggak membatasi umur, dan ada yang umurnya 45 tahun ke atas itu ada. Dan mereka bisa bikin website juga ya.
0: Baik. Lalu kita ke pengguna AI ini dari Mbak Darja sendiri, ada pengalaman menarik waktu pertama kali menggunakan AI enggak, Edi? Mungkin dari ada kesulitan-kesulitan atau mungkin tidak ada hambatannya nih, lancar aja nih. Gimana nih, Mbak Darjo?
3: Tadi kesulitanku makanya aku enggak ada teknopark.
0: Dari ini untuk penggunaannya. Jadi setelah mungkin website-nya jadi, awal-awal itu perlu adaptasi seperti apa? Ada hambatannya atau tidak begitu?
3: Kalau adaptasinya ya ya jelas Mbak, nek adaptasi kan masalahnya kan aku juga apa ya, orangnya tuh mau ribet gitu, jadi makanya usahaku punya caranya ben gak ribet-ribet banget gitu loh. Sebenarnya gitu sih intinya itu. Kalau aku, karena selama ini kan aku manual semua tuh Mbak, maksudnya manual itu kan apa kayak apa namanya tuh jualan itu ya, marketing jualan itu ya, tak tawar-tawarkan naik motor, naik ini kesana kesini gitu. Lama-lama ya capek aku gitu. Belum itu nanti aku di rumah si produksi si goreng kok biar capek apa di sendi apa di ayai dewi lah. Akhirnya ya itu kok ada ketertarikan nih terus cari-cari terus ketemu sama Tenopa sudah wis monggo gitu.
0: Oke, jadi lebih gitu gampang aja. Ya, enggak ada hambatan ya.
3: Enggak ada.
0: Jadi dapat laporan dari AI-nya sendiri begitu.
3: Oke.
0: Ya, langsung. Kalau harus memberikan tips kepada pengguna AI yang ingin mulai dari UMKM maksudnya. Jadi satu tips untuk UMKM kalau mau belajar AI ini ya, mungkin yang gaptek atau pengennya simpel kayak Mbak Darjo tadi, ada apa pesannya? Berdasarkan pengalaman pribadinya Mbah Darjo.
3: Yang jelas kalau pakai ya enggak usah takut-takut amat gitu loh. Masalah data apa-apa itu enggak usah takut. Pokoknya kita pakai yang benar ini ya. Udah gitu aja.
0: Oke, lebih banyak manfaatnya
3: terus,
0: ya.
3: Terus terang dulu pakai ini pertama ketemu Coach Sam. Kok mana gua ingin ini ada pikiran yang enggak. Akhirnya sama Coach Sam di
0: diyakinkan. Oke, okay. Dihipnotis kayak ya?
3: Digendam lah itu lah. Wes tenang ya, aman ngono wis penak-penak katanya gitu. Ya wis lah manut wis.
0: Oke.
3: Wis aku gitu wis pasrah gitu. Gitu aja dah.
0: Oke, baik ya. Jadi rekomendasi menggunakan AI untuk UMKM gitu ya.
3: Iya, memang harus wajib sekarang.
0: Oke, wajib sekarang hukumnya kalau kata Mbah Darjo. Oke, Kasem, apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan UMKM atau orang-orang sendiri gitu ya saat baru mulai menggunakan AI dan bagaimana cara menghindarinya agar tidak ketergantungan secara berlebihan?
2: Kekurangannya teman-teman pengguna AI itu dari cara pandangnya ya. Nanti secara teknis Coach Rizky tolong bantu ya.
0: Okay.
2: Saya melihat dari sisi mentalitinya teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman menggunakan AI itu langsung aja seperti apa ya, seperti kayak kita ngambil uang di ATM itu, masukin uang keluar langsung gitu ya, langsung menerima apa adanya gitu ya. Nah, sementara AI nggak begitu ya. Contoh misalkan dalam mahasiswa yang mengerjakan tugas lah dari dosen gitu ya, kemudian tanya AI, tugasnya jadi langsung di copy paste dikumpul tanpa harus dibaca gitu ya. Nah, itu blunder terbesar, itu tidak menjadikan kita yang harusnya dalam proses belajar AI itu menggunakan AI itu harusnya kita pinter, kita itu naik secara eksponensial. Ini malah bodoh eksponensial juga gitu. Kita jadi makin bodoh kan, nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak ada proses pembelajaran sama sekali, kebanyakan begitu. Dan ini terjadi loh Mbak, mungkin sedikit teman-teman siswa dan mahasiswa yang melakukan namanya reverse learning seperti ini. Nggak mau membaca hasil. Jawaban AI.
0: Ini yang ini banyak terjadi
2: dan ini bahaya banget. Bahaya banget. Makin lama kita nggak makin pintar, makin bodoh jadinya kan. Tinggal ada PR tanya, ada PR tanya.
0: Ini yang menjadi kemarin soalnya banyak itu yang apa kayak cuplikan di sebuah kampus mas apa dosennya marah-marah. Jangan menggunakan ChatGPT, jangan menggunakan Gemini, jangan menggunakan ini. Itu banyak ya, di beberapa lokasi begitu ya.
2: Dan itu juga salah. Menurut kami ya, Coach Rizky ya. Menurut kami teman-teman dosen yang melarang itu juga salah. Kenapa? Karena ini harusnya di era ini kita juga harus melakukan evolusi cara kita mengajar. Kurikulumnya juga harus beda. Dengan adanya AI, kita sangat mudah melakukan personalisasi pembelajaran. Misalkan nih, Mbak Aulia mau belajar di saya gitu ya, di Technopark. Mbak Aulia pengen belajar apa, berapa lama, saya bisa custom untuk kepentingan apa, bisa custom dalam tempo beberapa menit saja. Ini rencana belajarnya Mbak Aulia. Gitu. Nah, teman-teman dosen sekarang ini sudah nggak bisa lagi memposisikan dirinya sebagai penyuplai materi atau yang memberikan ilmu. Karena posisinya sudah sama, sudah satu level dengan mahasiswa. Apa yang mau diajarkan teman-teman dosen, mahasiswa bisa mendapatkannya dalam detik itu juga melalui AI. Nggak ada dong esensi ngapain gitu kan. Dosen harus transformasi. Transformasi apa? Satu, cara mengajarnya. Ya ini udah era AI. Mau tak mau gimana caranya kita kerja bareng AI. Yang kedua tadi tuh positioningnya harus berubah. Kalau sebelumnya penyuplai materi, sekarang ini enggak lagi. Harusnya jadi coach. Makanya kita pakai istilah coach di Technopark. Karena kita enggak bisa lagi lebih pandai dari murid-murid. Saya nggak bisa lebih pandai dari Mbak Aulia, karena Mbak Aulia bisa mendapatkan ilmu seperti yang saya punya secara instan, simply lewat AI. Gitu. Artinya apa? Kalau Mbak Aulia ikut akademi di Technopark, kami memposisikan diri sebagai coaching, mendampingi, begini loh caranya, prosesnya, habis ini kemana, habis ini kemana. Nah, peran dosen dan guru evolusinya ke sana. So, kurikulum jadi harus berubah juga. Problemnya, kurikulum kita masih jauh dari perubahan. Nah, kami sekaligus mungkin ini ya mempropos gitu kan. Di Teknopark kami telah membangun kurikulum, ya kita mencobalah membangun kurikulum berbasis AI yang mencoba menawarkan eksponensial pembelajaran itu yang harusnya bisa secara konvensional itu ditempuh dalam satu semester, ini satu minggu aja gitu. Jadi tiga bulannya yang tadi Coach Rizky desain di Teknopark itu secara capacity dan volume itu banyak banget kalau itu dipelajari di luar
0: umum ya, paling enggak ya di sekolah reguler gitu ya.
2: Nah, yang lain-lain kesalahan teknis teman-teman pengguna AI ini apa ya, Coach Rizky ya?
1: Masih menggunakan AI sebagai search engine sebagai pengganti Google.
2: Pengganti
1: Google, tanya carikan apa itu tanya AI, padahal AI kan kemampuannya lebih dari itu kan, sayang banget kalau hanya digunakan.
0: Oh gitu, itu salah.
1: Ya, salah sih, enggak salah.
0: Gitu. Terus harusnya seperti apa gitu ya?
1: Untuk seharusnya seperti apa, sebenarnya lebih cocok ya asisten ya. Jadi ketika kita bisa untuk Google search, tapi ada kemungkinan datanya itu tidak update itu. Jadi lebih oke pada tempatnya search, jadi Google search.
0: Ini yang sempat saya pengalaman ya. Pengalaman saya. Oh, ternyata data. Untung saya seperti tadi kita review dulu hasil dari ChatGPT atau AI lah ya, Gemini bisa itu. Oh, ternyata datanya salah. Ini cek loh, kok masih apa? Enggak sesuai dengan yang mungkin saya ketahui. Ya. Oh, ternyata ada kesalahan di situ. Berarti kalau mungkin kalau search gitu bisa di Google
1: search engine aja.
0: Search engine aja. Oke. Itu juga salah satu kesalahan. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga pelajaran buat yang lainnya begitu ya, untuk lebih memanfaatkan. Oke. Tak terasa sudah mau mendekati pukul 9. Ya. Masih panjang sebenarnya perbincangan kita pagi hari ini. Oke. Pesan singkat mungkin buat pendengar kita karena keterbatasan waktu, dari Mbah Darjo dulu nih untuk sesama pelaku UMKM Kediri yang masih malu, apa ini pesannya?
3: Pesannya jangan takut sama AI.
0: Jangan takut sama AI, ya maju adanya terus ya.
3: AI itu kan membantu kita, terus kayak aku sendirilah untuk masalah pemasaran, jadi customer service juga gitu. Terus kayak repot maneh.
0: Oke. Untuk Coach Sam ini dan juga Coach Rizky, jika ada pendengar yang ingin berkonsultasi atau bergabung dengan komunitas di Teknopark, kemana mereka harus melangkah?
2: Coach Rizky aja nih.
0: Mangga Coach Rizky.
1: Untuk melangkah ya
2: mau belajar.
1: Mau belajar untuk lebih tahu lebih lanjut itu kita ada website. Website itu dan Instagram. Untuk websitenya sendiri di kediritechnopark.com. Dan untuk Instagramnya itu kediri.technopark.
0: Baik, bisa langsung ke sana ya, begitu ya.
1: Bisa langsung ke sana, nanti tanya-tanya langsung di sana.
0: Dari Coach Sam, mungkin sebagai closing statement

0: kualitasnya di berbagai bidang. Sebagai teman-teman mahasiswa atau pelajar, produktif dalam hal belajar gitu ya. Kuasai ilmu dan kalian akan bisa sangat pandai. Kepandaiannya bisa naik secara eksponensial dengan memanfaatkan AI ini. Dari teman-teman pelaku bisnis dan teman-teman UMKM, riset produk mudah banget. Tanya ke ChatGPT, ke Gemini dan sebagainya. Naikkan produktivitasnya, efisiensi kerja itu, biarlah aktivitas yang remeh kayak menjawab pertanyaan itu lempar ke AI. Jadikan AI sebagai asisten dan teman-teman bisa fokus di apa yang menjadi inti pekerjaan. Seperti tadi Kopi Mbah Darjo bisa fokus di produksinya kopi aja gitu. Masalah teknologi upload-upload Instagram itu biar yang ngurus AI.
1: Okay.
0: Gitu. Ya. Jadi saya kira mungkin harapan saya dari closing statement ini, ya teman-teman UMKM bisnisnya naik dengan adanya pemanfaatan AI ini.
1: Baik, berarti gunakan AI sebaik mungkin ya. Yep. Jangan sampai ketinggalan gitu ya. Ini tidak hanya UMKM ya, untuk pribadi masing-masing pun juga ya, menggunakan AI sekarang sudah hukumnya wajib ya,
2: teman.
1: Pena ya. Oke, terima kasih Coach Sam, Coach Rizky dan juga Mbak Dario sudah mampir di studio RRI Kediri pagi hari ini, dan juga pendengar tentu sudah kebersamaan kita dalam dialog Kediri Menyapa, membahas tentang peran AI dalam mendukung produktivitas masyarakat. Kita berjumpa lagi di Kediri Menyapa di selanjutnya, dan saat lagi pukul 9 hingga 10 kita akan bergabung bersama dengan Jatim hari ini.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Hoax, Menteri Sosial tersebut merespon soal isu markup harga sepatu sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi yang negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
6: Cek fakta selengkapnya, klik rri.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu diantaranya dari Yuvia Nuno, lebih dekat denganmu.

0: hadirkan untuk Anda datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang waspadai hanta virus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hanta virus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekerjaan.

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus, minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Kiki Wianto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan di dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wianto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab, dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus. Oleh karena itu, pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati. Indonesia
0: is me. Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
2: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
3: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas Pasar Hewan Sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5 juta.
4: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar, informasi seputar update harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silakan.
6: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ason Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat, sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvi, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap Para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, saya laporkan Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam

0: hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agus Sinerdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya akan bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyangkut standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan lah, tetap jalan, tapi paling tidak ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuman mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MBG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan, peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi hasil.
2: Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan, distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan, ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di pasar hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang... Oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari rekan Aris Deka begitu ya untuk informasinya di pagi hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris DK. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris DK, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free Day Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperda KB Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Disperda KB juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul. Heri, silahkan.
3: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, untuk jemaah haji Kabupaten Kediri ini dalam musim haji 2026, pemberangkatan dari tahun sebelumnya ini berbeda. Dan jika di tahun 2025 pemberangkatan dipusatkan di kantor Pemkab Kediri, namun saat ini untuk kantor Pemkab Kediri masih dalam tahap renovasi pasca kemarin sempat terjadi adanya kerusuhan yang menyebabkan sebagian kantor terjadi kebakaran. Oleh karena itu di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan bank daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di tanah suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia, sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada. Saya Aska Ariska menemani Anda di perjalanan Kediri siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan perbincangan hangat dalam sesi Ruang Publik Moderasi Beragama.

0: itu.
1: Anda kembali mendengarkan Ruang Publik Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, radikalisme dalam konteks moderasi beragama adalah paham atau gerakan ekstrim yang menolak toleransi, cenderung kaku atau literal dalam menafsirkan sebuah ajaran dan juga berpotensi memicu kekerasan atau menolak Pancasila. Lantas, moderasi beragama hadir sebagai strategi preventif ataupun juga solusi. Langkah seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap radikalisme dalam hal moderasi beragama? Pagi ini kita sudah bersama dengan M. Abdul Rashidin, MPDI, dosen Universitas Hasyim Asy'ari, menangkal radikalisme melalui pendidikan moderasi beragama. Pak Abdul, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Aska di studio, Pak Abdul.
2: Baik, baik. Bagaimana kabarnya, Mbak Aska?
1: Kabarnya luar biasa. Bagaimana Pak Abdul juga sehat ya hari ini ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, Pak, ini kita ngobrolin berkaitan dengan radikalisme, kemudian juga moderasi beragama yang memang ini apa ya bisa dikatakan saling berkaitan dan harus menjadi solusi begitu moderasi beragama. Lantas apa yang bisa kita lakukan, Pak Abdul?
2: Memang isu tentang radikalisme dan moderasi beragama ini bergulir sejak lama ya, Mbak. Dan memang di dalam masyarakat kita kalimat-kalimat ini, kata-kata ini terngiang-ngiang sering gitu ya, bahwa untuk menangkal radikalisme, terjadi radikalisme lalu kemudian timbul antitesisnya dengan moderasi beragama seperti itu ya. Apalagi dari Kementerian Agama juga sejak beberapa pemerintahan yang lalu sudah menggaungkan istilah moderasi beragama. Dan itu sudah masuk ke ranah pendidikan, ranah sosial, dan juga ranah politik. Jadi memang radikalisme ini isu yang sangat santer ya, Mbak.
1: Iya, kompleks sekali ya, Pak, kalau kita membahas radikalisme.
2: Iya, kompleks sekali, Mbak.
1: Dan melalui pendidikan tersebut, apakah itu bisa menjadi salah satu hal yang apa ya bisa dikatakan faktor X untuk memecahkan masalah-masalah ini?
2: Sangat-sangat. Itu sangat bermanfaat dalam menangkal berbagai paham yang intoleran, berbagai paham yang ekstrim, dan dalam tanda kutip yang sekarang kemudian dibahasakan dengan radikal seperti itu ya, Mbak. Dan pendidikan pendidikan yang berbasis moderasi beragama itu adalah pendidikan yang mereka tidak memandang seseorang dari agama tertentu, dari suku tertentu, dari kultur tertentu.
1: Okay.
2: Artinya pendidikan moderasi beragama, walaupun sekolah tersebut berbasis keagamaan, harus mengajarkan nilai-nilai luhur budaya multikultural, pluralisme yang ada di masyarakat kita, karena kita ini negara Indonesia yang betul-betul kaya akan budaya, kaya akan tradisi, kaya dengan suku dan etnis. Dan itu ketika pendidikan kita tidak dibingkai dengan moderasi, itu sangat berbahaya sekali, Mbak.
1: Okay. Itu sebagai pelindung untuk kita, sebagai benteng pertahanan juga begitu ya, Pak?
2: Iya, sangat mungkin. Dari tingkat pendidikan dini sampai pendidikan tinggi, pendidikan kita harus disetting berdasarkan pada moderasi beragama yang multikultural.
1: Itu ada kurikulum khususnya kah, Pak Abdul?
2: Kalau di Kementerian Agama ada. Kalau di Kementerian Agama ada moderasi beragama, itu sudah masuk ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.
1: Gitu, Mbak. Di bawah Kementerian Agama. Nah, itu kalau kalau di apa ya bisa dikatakan diterapkan di daerah-daerah juga bisa. Korelasinya bisa. Sama begitu ya.
2: Formatnya sama.
1: Untuk praktek-prakteknya segala macam semuanya bisa diterapkan. Untuk semua segala usia juga.
2: Contohnya misalkan adalah pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang dapat menerima semua kultur, pendidikan yang dapat menerima semua kalangan. Artinya pendidikan tersebut tidak boleh memandang pada kultur tertentu atau etnis tertentu sebagai halangan di dalam proses pendidikan. Itu juga penting.
1: Okay, itu harus diterapkan sejak dini dari usia sekolah dasar kah atau bagaimana harusnya?
2: Iya, itu diterapkan dari dini, dari sekolah dasar, dari tingkatan SLTP, tingkatan SLTA, perguruan tinggi, bahkan sekarang di tingkatan taman kanak-kanak atau pendidikan TK dan juga PAUD sudah mulai diajarkan moderasi, tapi dengan cara yang sederhana ya, misalkan dengan menggunakan lagu-lagu, dengan menggunakan pengetahuan tentang agama-agama lain, bahwa kamu itu ada loh nak, bahwa ini ada agama lain selain agama yang kamu anut, ini ada agama ini, itu harus diajarkan mbak.
1: Jadi sejak usia dini anak-anak sudah dikenalkan tentang apa itu radikalisme dengan cara yang sesuai dengan usianya juga, supaya lebih mudah dipahami, begitu Pak Abdur?
2: Iya betul, sesuai dengan usianya, sesuai dengan jenjang pendidikannya.
1: Itu bisa juga diterapkan di TPQ-TPQ ya Pak?
2: Oh, sangat mungkin bisa diterapkan di TPQ. Sangat mungkin dalam prakteknya memang terkadang minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seringkali akhirnya terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang harusnya diterapkan moderasi beragama itu menjadi bias, tidak terlaksana dengan baik, karena memang di akar rumput itu memang agak susah karena mereka sudah bertahun-tahun berlanjut ya, pendidikannya kan sudah berlangsung bertahun-tahun dan mereka sesuai dengan tradisi mereka aja. Cuma memang harusnya di lembaga-lembaga pendidikan tersebut sangat mungkin dilaksanakan di lembaga-lembaga bahkan yang non formal seperti TPQ. Seperti itu.
1: Dengan kultur masyarakat kita yang heterogen ini sangat mudah atau justru menemukan tantangan tersendiri Pak Bro?
2: Sangat penuh dengan tantangan yang terjal ya Mbak.
1: Tantangannya apa saja itu Pak Bro?
2: Tantangannya tentu saja adalah fanatisme terhadap budaya, fanatisme terhadap keagamaan yang sangat tinggi. Jadi dulu masyarakat kita itu sebenarnya sudah terbiasa dengan moderasi, terbiasa dengan multikultural. Lalu kemudian ketika dalam perkembangannya ajaran-ajaran agama mulai banyak yang kemudian kalau dalam bahasa Islam namanya asobia, atau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dikategorikan fanatisme. Jadi fanatisme itu artinya berarti mereka ini menganggap bahwa ajaran mereka ini benar, it's okay, memang mereka berhak meyakini bahwa agama mereka masing-masing adalah benar, tapi tidak boleh kemudian mereka menghardik agama lain. Artinya hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, hak-hak beragama menjadi seakan-akan menjadi terlarang. Nah ini yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Jadi fanatisme ini sebenarnya akar masalah di dalam radikalisme itu adalah berawal dari fanatisme itu, Mbak.
1: Tapi kan berkaitan radikalisme ini, mereka memberikan apa ya, semacam stimulus-stimulus yang kemudian menjadi propaganda tersendiri untuk suatu ajaran gitu Pak?
2: Iya, saya kira di semua agama itu berhak mendakwakan ya, berhak mensiarkan agamanya masing-masing. Tentu saja itu merupakan hak dari semua masyarakat beragama. Misalkan di Islam sendiri kita juga bisa mendakwakan, di Kristen juga bisa dimisionariskan, disampaikan kepada orang lain. Artinya semua agama sebenarnya berhak untuk mendakwakan dan mensyiarkan agamanya masing-masing. Yang tidak boleh itu memaksakan, ya memaksakan agama kepada orang lain, memaksakan perspektif beragamanya kepada orang lain. Ini yang tidak boleh. Ya berbeda antara mensyiarkan, mendakwakan dengan memaksa ya Mbak. Di dalam bahasa agama pun berbeda. Di dalam Islam misalkan, istilah dakwah itu jelas tidak sama dengan istilah dalam Al-Quran la ikroha fiddin. Jadi ikroh itu artinya memaksa. Memaksa itu berbeda dengan mendakwakan. Dakwah itu ngajak, sedangkan ikroh itu memaksa. Dan Mbak, mungkin Mbaknya juga pasti akan ketika mendengar memaksa dan mendakwakan itu sudah konotasinya sudah bisa dipahami berbeda.
1: Betul-betul. Jadi memang kalau kita belajar tentang agama, intinya adalah tidak bisa dipaksa gitu ya.
2: Iya betul, karena itu berangkat dari hati Mbak. Iman itu kan dari hati.
1: Kita pun juga belajarnya juga harus punya guru-guru yang ahli ya Pak ya, di bidang agama tersebut.
2: Betul, tentu saja. Mungkin Mbak Aska pernah mendengar ada istilah bahwa belajar itu harus dengan guru. Belajar tanpa guru itu yang berarti gurunya setan gitu ya. Pernah yang mendengar seperti itu. Sebenarnya ungkapan itu tidak salah, memang benar. Artinya belajar beragama, belajar agama atau beragama itu harus punya sanad keilmuan. Artinya kamu tuh belajar agama ini dari siapa sih?
1: Yeah.
2: Oh, dari ini, tokoh agama ini, dari tokoh agama ini. Artinya, kalau belajarnya itu memiliki sanad keilmuan yang jelas, artinya tidak belajar dari, ya mohon maaf ya, dari Google, dari apa namanya, internet, apalagi sekarang ada AI ya Mbak, karena luar biasa masih.
1: Tinggal ketik, ya, cari jawabannya, iya, langsung betul, muncul, betul. Tapi tidak difilter begitu ya Pak?
2: Iya betul, tidak difilter karena memang mereka itu kan hanya mengakumulasi dari konten-konten yang ada di internet kan gitu. Lah, lalu kemudian setelah mereka menganggap bahwa belajar mereka melalui pola seperti itu tuh dianggap benar, lalu kemudian mereka mendakwakan, nah ini mereka menyampaikan, dan naasnya ada beberapa orang yang kemudian memaksakan perspektifnya berdasarkan pada pembacaannya terhadap agama melalui media-media seperti tanpa guru. Nah ini yang menjadi tantangan hari ini di era digital seperti itu Pak, lebih kompleks lagi.
1: Cari gurunya malah Google ya Pak Abror.
2: Betul, gurunya Google, kalau bahasa kami Syekh Google gitu.
1: Pak Abror, ada yang bilang radikalisme dengan ekstremisme itu berbeda ya. Apa perbedaannya?
2: Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Mbak. Jadi gini, radikal itu secara bahasa maknanya itu kan sebenarnya artinya itu radix ya. Radix itu artinya adalah akar. Jadi radix itu akar, artinya mengakar. Lah, sebenarnya makna dari radikal ketika dikaitkan dengan agama, radikal di dalam beragama itu sebenarnya makna aslinya adalah berpikir mendasar dan mendalam dalam memegang teguh ajaran dan nilai-nilai agama, seperti itu. Dan jika dikembalikan pada makna aslinya yang seperti ini, itu radikal sebenarnya tidak selalu berkonotasi negatif.
1: Okay.
2: Selama tidak ekstrim. Nah, akhirnya irisannya ada di sini, Mbak.
1: Oh, iya.
2: Nah, cuma kemudian dalam perkembangannya di dalam ilmu sosial dan ilmu politik, kata radikal kemudian mengalami pergeseran makna yang sudah teristilahkan menjadi sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang dikaitkan dengan berlebihan di dalam memegang sesuatu, berlebihan di dalam melakukan sesuatu, berlebihan di dalam perspektif seperti itu. Sehingga kemudian muncul satu alternatif baru namanya untuk agar tidak terjadi silang pendapat antara radikalisme versi epistemologis dengan terminologis, kemudian akhirnya muncul istilah ekstrim. Nah, sekarang akhirnya ada beberapa orang yang lebih cenderung menggunakan kata ekstrim, berarti ekstremisme daripada radikal. Karena ada beberapa orang yang menganut paham bahwa radikal itu tidak selalu buruk.
1: Iya, ya, betul. Ya. Tadi intinya seperti yang disampaikan Pak Abdur bahwa radikal itu adalah pemikiran yang mendasar dan juga mendalam. Padahal ini sesuatu yang sebenarnya positif sekali ya Pak ya?
2: Positif sekali, bahkan harus dalam beragama sebagai makhluk sebagai manusia yang beragama, kita itu sebenarnya wajib radikal nggak sih Mbak? Maksudnya kita beragama ya harus mengikuti ajaran agama kita, harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi sudah kadung ya Mbak, sudah kadung bergeser akhirnya. Orang kalau disuruh pindah ke istilah lain sudah terlanjur. Sekarang
1: sudah mandek di kepalanya radikal. Betul. Ya pasti Pak, sudah ekstrim kan? Gitu ya Pak ya.
2: Iya betul, bahkan di KBBI itu sudah dimaknai yang geser itu tadi Mbak. KBBI istilah politik, istilah ilmu sosial sudah memakai istilah radikalisme. Jadi karena sudah mengakarkan kalimat radikal, kata radikal yang artinya adalah mengakar, itu sudah betul-betul susah untuk digeser ke istilah yang lain yang lebih tepat sebenarnya. Cuma memang kita kembalikan lagi kepada substansinya aja sih Mbak. Kalau misalkan radikal itu kemudian dimaknai sesuatu yang negatif, artinya yang intoleran, yang menolak keberagaman, memudah untuk mengkafirkan, menyalahkan pihak lain, memaksakan perspektifnya, ajaran agamanya kepada orang lain, kemudian cenderung membenarkan kekerasan demi tujuan ideologis, ya itu yang kita tolak gitu mas.
1: Ya, itu yang masuk ekstrim ya, sudah ekstrim itu ya.
2: Itu yang masuk sebenarnya ekstrim.
1: Kalau untuk dunia pendidikan radikal secara pemikiran, secara kritis ya, kita menganalisa sesuatu itu sesuatu yang wajib bahkan ya.
2: Wajib sekali mbak, dalam filsafat istilah radikal itu. Filsafat pendidikan ya mbak, yeah. Radikal itu merupakan istilah yang wajib dipakai. Radikal di dalam berpikir itu berarti apa? Pengis filsafat sendiri maknanya adalah berpikir secara radikal, mengakar.
1: Yeah. Gitu. Jadi biar tidak salah paham ini.
2: Iya betul, ini terjadi kesalahpahaman memang betul.
1: Jadi supaya masyarakat dan juga pendengar kita mengetahui bahwa oh, radikal itu seperti ini, ekstrim itu seperti ini. Jadi ada perbedaannya ya Pak Abror ya.
2: Betul sekali. Iya.
1: Oke. Okay. Pak Abror, tapi kalau untuk pendidikan di lingkup perguruan tinggi, perkuliahan, moderasi beragam yang diterapkan itu seperti apa? Kan tidak hanya sekedar oh kita mengenal Pancasila, oh kita harus toleran antara sesama, tidak hanya sekedar itu saja kan?
2: Iya betul, moderasi di dalam dunia kampus itu tentu lebih kompleks ya mbak, karena memang insannya, manusia-manusia yang terlibat di dalamnya adalah sudah masuk dalam kategori high order thinking yang mereka itu berpikirnya sudah pada level yang tinggi, berbeda dengan anak-anak usia sekolah, apalagi yang usia sekolah dasar atau lagi yang usia dini, ya. Tentu ini cara pikir dan pola penerapan moderasinya berbeda ya. Jadi pola moderasi yang harus digaungkan dari mereka adalah melalui sikap ilmiah, diajak berpikir kritis secara ilmiah. Tentunya seperti itu, mereka tidak bisa dicekoki dengan doktrin.
1: Ya.
2: Artinya dalam memaksimalkan moderasi beragama di dunia perguruan tinggi harus melalui diskusi, harus melalui dialog, harus melalui serap pendapat, harus melalui seminar dan sebagainya, tidak bisa melalui doktrinasi. Kamu harus moderasi loh. Kalau anak kecil, kamu itu beragama apa? Teman kamu ada yang beragama ini. Mereka tidak bisa apalagi di perguruan tinggi yang mohon maaf itu prodinya umum itu justru cenderung sangat memungkinkan cepat untuk disusupi dengan ideologi yang agak ekstrim lah justru mbak ya.
1: Okay.
2: Kebanyakan seperti itu mbak, karena mereka ini berawal dari background pendidikan agama yang kurang, lalu kemudian mereka kemudian masuk lalu menemukan agama di perguruan tinggi dan yang menemukan adalah ideologi yang seperti ini yang mereka temukan.
1: Oke. Jadi sangat gampang saja sekali dipengaruhi, gampang sekali dipropaganda gitu ya Pak?
2: Iya, karena karena mereka ini mengenal dunia pendidikan bagi mereka itu adalah yang sesuai dengan bidang mereka. Ya. Ketika mereka menemukan agama dan mereka ini sebenarnya kosong secara agama, ini kan seperti gelas kosong yang diisi aja, tinggal diisi air bening, jernih, atau airnya keruh, dan itu aja sih mbak sebenarnya. Sehingga ketika mereka masuk dalam dunia kampus lalu memahami bahwa agama yang mereka cari adalah agama dengan corak yang seperti ini, dan itulah yang mereka ugemi, dan seperti itu jadi ya, maka gak heran beberapa kasus terorisme itu orangnya pintar-pintar, mbak.
1: Oke.
2: Orangnya cerdas-cerdas, backgroundnya sains rata-rata, yeah. Tech rata-rata.
1: Iya betul ya, kalau kita melihat secara track record, ya memang banyak yang seperti itu ya Pak Abror.
2: Betul. Mereka ini, yang dicari oleh para ekstremis ini adalah justru mereka ini. Kenapa? Karena mereka yang bisa diajak untuk berpikir secara sains. Karena yang dibutuhkan mereka kan bikin bom, bikin senjata dan lain sebagainya. Seperti itu, ini mereka cari orang-orang pintar seperti ini.
1: Orang-orang pintar ini dalam artian berarti mereka yang berpikir kritis tuh bisa mengarah ke ekstrim kalau tidak ada bentengnya yang kuat ya.
2: Betul sekali. Karena mereka pintar ilmiah dalam satu bidang tetapi lemah dalam bidang yang lain. Maksudnya mereka ilmiah dan pintar dalam bidang yang mereka pelajari, sementara mereka kosong secara agama.
1: Yeah.
2: Nah ini sehingga orang-orang seperti ini itu kemudian membantu mengilmiahkan agama ke mereka, sehingga mereka itu kemudian masuk gitu.
1: Oke, siap. Untuk Anda, pendengar juga boleh bergabung bersama dengan kami dalam segmen Ruang Publik di siang hari ini, Pak Abdur ya. Jadi untuk pendengar bisa bertanya langsung dengan Pak Abdur mungkin berkaitan dengan radikalisme dan sebagainya ya. Tema kita hari ini adalah menangkal radikalisme melalui pendidikan moderasi beragama bersama dengan Pak Abdur Rosyidin, MPDI, dosen Universitas Hasyim Asyari. Pak Abdur, izin kita jeda sejenak Pak Abdur ya. Mohon izin juga untuk tidak ditutup boleh. Teleponnya. Jadi mohon standby ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita dalam sesi Ruang Publik Pro 1 RRI Kediri.

0: Oke, pendengar, kalau kita bicara radikalisme memang ini bisa cukup panjang ya. Dan moderasi beragama dianggap menjadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan saat ini. Kita masih bersama dengan Pak M. Abdul Rasyidin, MPDI, dosen Universitas Hasyim Asy'ari, menangkal radikalisme melalui pendidikan moderasi beragama. Pak Abdul, masih standby Pak Abdul ya?
1: Masih.
0: Oke, baik. Pak Abdul, kalau tadi melihat penjelasan dari Pak Abdul bahwa mahasiswa yang apa ya kritis itu bisa mengarah ke ekstremisme, apakah betul untuk mereka-mereka ini yang utamanya masuk dalam pendidikan di perguruan tinggi umum justru lebih rentan dibandingkan mereka yang kuliah di universitas yang memang dasarnya Islam begitu?
1: Iya, memang lebih rentan, dan dalam beberapa kasus terakhir yang baik-baik itu sudah mengarah kepada terorisme maupun yang belum.
0: Okay.
1: Rata-rata memang dari kampus umum, dan mereka ini backgroundnya rata-rata adalah sains dan teknologi. Dan untuk yang jurusan agama, kampus-kampus yang berbasis keagamaan lebih minim ya, karena mungkin mereka kebanyakan mungkin ada yang berangkat dari pesantren, ada yang berangkat dari sekolah agama pada sebelumnya, yang mereka sudah mendapatkan keilmuan agama secara lebih komplit. Gitu. Yang mereka sudah tahu bahwa oh ini Islam itu ada agamanya rahmatan lil alamin.
0: Yeah.
1: Oh ternyata Islam itu agamanya begini. Tapi sebenarnya bahwa ekstrim ini tidak melihat pada agama tertentu sebenarnya, karena ini kan sebuah sikap yang universal. Artinya di beberapa di agama lain pun sebenarnya juga punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim atau sikap ekstrim di dalam beragama, bahkan juga bisa mengarah kepada terorisme. Cuma memang kasus yang sering terjadi memang karena kita adalah agama, karena di sini adalah mayoritas agamanya Islam, sehingga kasus-kasus yang terjadi memang kebanyakan adalah menyasar atau yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, okay. Bagaimana dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan, Pak Abdur?
1: Organisasi-organisasi kemahasiswaan ya ada beberapa, tapi rata-rata anak-anak yang mengikuti ekstremis ini, Mbak, rata-rata adalah anak-anak yang tidak begitu suka berorganisasi. Mereka fokus pada keilmuan, keilmuan yang mereka pelajari. Itu polanya seperti itu. Yang disasar adalah anak-anak yang jarang sekali berada dalam forum-forum diskusi keorganisasian. Dan beberapa di antaranya adalah anak-anak yang mohon maaf, mereka punya sikap, punya ciri-ciri watak yang introvert. Rata-rata seperti itu, Mbak.
0: Jadi
1: yang berorganisasi jauh lebih tidak rentan selama saya membaca tentang ekstremisme yang terjadi di Indonesia ini.
0: Oke, okay, baik. Jadi tergantung personalnya juga sebenarnya,
1: iya,
0: Pak Abdul.
1: Tergantung personalnya juga sebenarnya. Yang sering-sering berdiskusi, kalau mereka menemukan teman diskusi yang cocok, yang
0: tepat,
1: baik,
0: gitu
1: yang mengarahkan kepada moderasi yang tepat, ya, itu cenderung selamat sih, Mbak. Tapi kalau mereka bukan tipe orang-orang

0: yang suka berdiskusi, memendam, lalu mereka menemukan sebuah ajaran seperti ini dan mereka diberikan buku. Ya, teman diskusinya itu buku itu. Kan sering tuh ditemukan kasus teror atau apa, terus di rumahnya ada buku.
1: Ada bukunya.
0: Iya. Rata-rata teman diskusinya itu ya di ruang sepi, di rumah, di kos, kalau mereka kos, di kontrak. Lalu kemudian mereka baca buku-buku itu yang menjadi teman diskusi mereka. Dan diskusi dengan buku itu kan tidak bisa mengarahkan sesuatu.
1: Cuma satu sisi ya.
0: Iya betul, itu ya. Betul sekali, Pak.
1: Oke, ini menarik ya, Pak Abdur. Mereka membaca buku. Nah, buku ini buku-buku seperti apa yang mereka baca?
0: Ya, buku-buku yang diberikan oleh orang yang mendoktrin mereka, Mbak. Buku-buku yang memang sudah disetting kontennya adalah konten-konten yang intoleran, konten-konten yang mengarah, ya bisa saja kepada kekerasan dan terorisme. Seringnya seperti itu.
1: Berarti itu memang tidak disebarluaskan dan dicetak secara khusus ya?
0: Iya, betul. Dicetak secara khusus.
1: Oke, jadi hanya diberikan kepada mereka yang menjadi sasaran itu tadi?
0: Betul sekali, Mbak.
1: Oke. Jadi mereka membuat buku sendiri, dicetak sendiri, disebarluaskan sendiri.
0: Iya, dan tentunya nggak punya ISBN ya.
1: Oke, Pak, tapi kan, oke, kalau di perguruan tinggi seperti di Hasyim Asy'ari ini ada semacam satu program khusus nggak sih, Pak, berkaitan dengan radikalisme ini atau ekstremisme?
0: Oh iya, jadi kita ini di kampus kami ini ada program khusus untuk moderasi beragama. Jadi kita ini karena kampusnya berbasis pesantren ya, Mbak. Jadi kita ada pengajian. Jadi di sini walaupun anak-anak mahasiswa, mereka kita berikan pengajian karena ilmu agama. Karena yang masuk ke Unhas ini tidak semuanya background agama, Mbak. Jadi ada juga yang background umum karena kita ada prodi-prodi dan fakultas yang berbasis umum. Ada teknik, ada teknologi informasi, ada ekonomi dan bisnis. Itu ini menjadi tantangan kami juga karena kebetulan saya ini kan ada di tim pusat kajian pemikiran. Jadi kami bertugas untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran pesantren, ajaran-ajaran Hasyim Asy'ari itu betul-betul diterapkan oleh para mahasiswa, artinya dipegang menjadi pedoman teguh di dalam kehidupan mereka selanjutnya setelah keluar dari sini. Jadi mahasiswa maupun setelah keluar dari sini. Jadi selain ada seminar, kita harus seminar pemikiran, ada diskusi. Jadi kita itu mengundang ormawa-ormawa. Kita undang ormawa-ormawa, kita diskusi setiap bulanan. Lalu kemudian kita ajak mereka untuk berpikir. Mahasiswa itu harus seperti itu. Jadi tidak bisa hanya melalui seminar ya. Bisa diajak diskusi-diskusi rutinan seperti itu. Kemudian kita ajak ngaji, kita datangkan kiai, kita ajak ngaji mereka juga. Lalu kemudian yang paling penting kita bikin buku juga. Nanti buku itu juga nanti kita sebarkan. Dan ada mata kuliah khusus di sini adalah mata kuliah namanya pemikiran Hadrotus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi mata kuliah ini isinya adalah pemikiran kebangsaan, pemikiran pendidikan, pemikiran keagamaan dari beliau, yang ciri dan polanya adalah moderat. Ciri dan polanya adalah moderat. Jadi secara langsung kita telah menyebarkan moderasi beragama berbasis pemikiran tokoh.
1: Oke. Program pendidikan ini atau jurusan ini tuh harus diakses secara wajib oleh semua mahasiswa atau gimana?
0: Wajib bagi semua mahasiswa. Bahkan ke depan skripsi dan lain-lain itu juga melalui verifikasi dari kami. Ya, supaya kita bisa memfilter. Ya, mau filter hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme, berkaitan dengan ekstremisme, berkaitan dengan hal-hal yang menuju kepada kontra terhadap moderasi itu kan kita. Maka dalil-dalil yang dipakai, buku-buku yang ini harus sesuai dengan pemikiran Hasyim Asy'ari, syaratnya tidak boleh bertentangan. Enggak boleh bertentangan dengan pemikiran Hasyim Asy'ari.
1: Jadi harus disertakan hadisnya, disertakan dalilnya, begitu ya, Pak?
0: Iya, harus seperti itu.
1: Jadi biar imbang.
0: Landasan-landasan berpikirnya secara filosofis maupun secara teoritis itu lengkap gitu, Mbak. Supaya mereka ketika keluar dari sini itu mereka punya sikap dan perilaku yang berlandas gitu.
1: Baik, untuk meminimalisir adanya sentimen-sentimen negatif, karena kan sekarang kita juga melihat bahwa mahasiswa ini kan tidak hanya terkungkung dalam satu ruang perkuliahan saja, tapi mereka juga setiap hari bahkan mungkin memegang gadget ya, Pak Abdur. Nah, itu gimana, Pak? Media sosial itu kan santer sekali isu-isu berkaitan dengan ekstremisme.
0: Iya. Itu memang sangat sulit sekali ya Mbak kita membendung kalau bisa melalui media sosial itu Mbak. Orang tuanya kewalahan apalagi dosen ya. Orang tua saja kewalahan apalagi dosen. Kita agak susah ya kalau kita bicara soal media sosial karena konten di dalamnya itu betul-betul bebas sekali. Tidak ada filter di di media sosial itu. Dan tentu saja kami tidak mungkin memastikan bahwa di handphone mereka itu ada hal-hal yang seperti itu karena itu juga bagian dari ruang privasi mereka. Maka tentu yang menjadi kewajiban kita adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa bijak dalam bermedia sosial itu sangat penting. Beberapa kali kita mengadakan seminar media sosial, bijak dari media sosial. Okay. Beberapa kali kita melakukan workshop tentang teknologi informasi tepat guna dan lain sebagainya. Jadi kita menanamkan kepada mereka bahwa dalam mengembangkan keilmuan dan menggunakan teknologi itu harus bijak, harus berdasarkan kepada kebermanfaatan. Dan kebermanfaatan itulah yang bisa membantu mereka untuk memfilter yang tidak bermanfaat, difilter seperti itu.
1: Oke, baik, siap Pak Abar. Jadi harus ada filter yang memungkinkan mereka tidak bisa dikatakan tidak bisa mengakses hal-hal yang mengarah kepada intoleran ataupun juga mungkin mengancam kerukunan gitu ya.
0: Ini, Mbak, kalau di kampus kami ada yang di blog. Jadi situs-situs yang berkaitan dengan seperti itu, situs-situs yang berkaitan dengan ya, termasuk juga yang pornografi dan lain-lain itu di blog di seluruh jaringan yang ada di sini.
1: Oke, baik.
0: Itu salah satu lah, ikhtiar ya, meminimalisir lah. Tapi kan kalau di luar kampus, ya itu sudah.
1: Nah itu di luar kemampuan ya Pak ya.
0: Di luar jangkauan kami itu agak susah ya Mbak. Itu sudah dalam wilayah orang tua.
1: Oke, baik. Kalau kita kembali lagi ke topik kita ya, Pak Abdur, menangkal radikalisme melalui pendidikan moderasi beragama. Justru ini harusnya menangkal ekstremisme ya, bukan radikalisme ya.
0: Iya, secara mana harusnya seperti itu, Pak. Secara mana harusnya seperti itu.
1: Jadi biar tidak salah kaprah, biar apa kata radikalisme tidak disalahgunakan gitu ya, Pak Abdul.
0: Betul sekali. Itu diskusi-diskusi beberapa kali dengan para pakar, saya katakan bahwa kita ini sebenarnya salah aja, salah menggunakan kata, tapi sudah terlanjur masalahnya sudah masuk dalam nomenklatur aturan gitu.
1: Oke, baik, siap. Pak Abdul, terakhir ini closing statement-nya, pesan ataupun juga imbuan kepada pendengar kita. Silakan Pak Abdul.
0: Bahwa kita ini adalah manusia yang tentunya kewajiban yang paling utama bagi kita adalah menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa pun memerintahkan kita untuk bersikap moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Jadi kita ini sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan dalam agama Islam, diperintahkan oleh Allah untuk berlaku tengah-tengah, berlaku moderat di dalam beragama. Sehingga kemudian di dalam teks lain disebutkan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk memaksakan perspektif dan agama kita kepada orang lain. Lalu kemudian dimanifestasikan lagi di dalam ayat lain bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita tidak berhak mencampuri urusan agama orang lain, tetapi kita juga perlu menjadi pribadi yang radikal di dalam beragama. Artinya, secara makna, bahwa kita beragama itu juga harus mendalam, harus mengakar, justru berbahaya kalau kita tidak melakukan itu. Tetapi, kita tidak boleh memaksakan pemahaman mendalam kita terhadap agama itu kepada orang lain, karena itu sudah melanggar hak-hak kebebasan beragama yang dilindungi oleh undang-undang kita. Itu, Pak.
1: Baik, siapa Amir matur nuwun sudah berbincang bersama dengan RRI Kediri pagi ini ya, Pak ya. Insyaallah ini obrolannya bermanfaat ya, Pak Amir ya.
0: Iya, semoga bermanfaat. Amin.
1: Siap, sekali lagi terima kasih Pak Abdur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: M. Abdur Rasyidin, MPDI, dosen Universitas Hasyim Asyari, menangkal ekstremisme melalui pendidikan moderasi beragama.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benz the shot.
1: Gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi.

0: 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
2: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
3: Yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 2026.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it.

Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa mengembalikan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami bahwa Madura bisa unggul, bisa mempertahankan keadaan. Semuanya nanti ya, mencoba pelan juga di balas kemenangan yang berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata mereka bisa kill. Tapi saya pikir apresiasi buat semua.
1: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Persib harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yecida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan terletakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan jadi senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua melalui penalatan dan melakukan gol yang sangat bagus dan baik, kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
0: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: It's the moment that the two players lying on the ground, one first one there, Boris has the ball.
1: Kemudian ada satu momen, ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain yang di atas, satu pemain yang kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle, ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Lolasono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen on 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. This idea really good.
5: Tentang sangat luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So yeah, for sure. I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk.

dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Dan tentu masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda dalam perjalanan Kediri siang ini. Untuk Anda pendengar bisa berbagi ragam informasi bersama dengan kami berkaitan dengan cuaca, traffic atau mungkin juga agenda-agenda masyarakat. Silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 di 0811-354-1116 atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Siang para pamidanget sekoci senandung keroncong campur sari. Untuk siang hari ini bersama dengan saya Aska Ariska dan juga dua teman saya menemani saya di Sekoci sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada Iva dan juga Dila ya.
1: Iya.
0: Ini kalau kemana-kemana pasti sudah sering siaran bareng teman-teman yang lain ya, Iva dan juga Dila ya.
1: Sudah.
0: Ini perdana buat saya siang hari ini ditemani duo cantik ya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa bergabung juga bersama dengan kami bertiga di Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari. Anda bisa request lagu-lagu Campur Sari ataupun juga lagu keroncong favorit Anda. Ya, sambil menikmati santap siang ya. Kalau Iva dan Dylan sudah makan siang belum?
1: Sudah
0: kenyang atau mau nambah lagi?
1: Sudah kenyang.
0: Yang lagi makan siang atau mungkin yang bingung mau makan apa ya siang hari ini, sambil pilih-pilih menu makanan bisa mendengarkan Sekoci ya bersama dengan kita bertiga. Monggo yang ingin bergabung bisa melalui WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Cuaca siang hari ini cukup cerah ya, Iva dan juga Dila. Kalau berapa hari belakangan kemarin hujan gak sih di Kediri atau Pari?
1: Kemarin hujan kak.
0: Pernah hujan? Yeah. Siang, sore atau apa?
1: Sore sih.
0: Sore, yeah. Oke. Tapi sudah jarang-jarang kayaknya ya?
1: Jarang.
0: Karena ini perdana saya tampil kembali setelah 3 bulan cuti. Aduh, menikmati cuti yang cukup lama. Kangen juga ini siaran sama pendengar-pendengar setia Pro 1 RRI Kediri ya. Boleh juga selain request lagu, Anda bisa berbagi informasi terkini di sekitar Anda. Cuaca di tempat Anda mungkin siang hari ini juga sama seperti di Kediri ya, lagi panas-panasnya atau mungkin lagi gerimis hujan, gak tahu juga ya. Bisa update bersama dengan kami, silahkan sekali lagi di WA Pro 1 0811 354 1116.

0: Nopo tambah nih ketemu ya. Oke, seperti kita di siang hari ini bertemu dengan pendengar-pendengar setia Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Monggo silakan ya, bisa bergabung bersama dengan kami, request lagu dan kirim salam-salam sayang tentunya. Saya terima sudah bergabung via telepon ya siang hari ini. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Iki aku apal suarane, tapi aku lali jenenge, Pak.
1: Lah, aku yang tahu.
0: Lah ya aku karo ngomong ngono kok izin ya Allah, masa tolong sasi lali jenenge ngene lho ya.
1: Kediri Kota.
0: Kediri Kota, ayo. Siapa namanya? Dila?
2: Lekdul.
0: Lekdul?
2: Oh. Bukan.
0: Iya.
1: Udah tahu.
0: Iya benar. Benar ini Lekdul ya?
1: Iya.
0: Ya Allah, ngapunten Lekdul. Iki baru jadi rada eling, rada lali, ngoten lho kula niku.
1: Wis ditinggal 3 wulan.
0: Suwe nggih.
1: Pun bawar posipun Mbak Aska.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, jenengan terus pundi?
1: Alhamdulillah kula sak keluarga tansah kaparingan sehat walafiat.
0: Ya, alhamdulillah. Ini lagi santai napa?
1: Ya.
0: Napa niki?
1: Kita ngetakkan suantene Mbak Aska.
0: Inji, Matra Sembanun.
1: Barusan ini toh?
0: Iya, hari ini baru masuk. Baru masuk siang.
1: Tadi malam Mas Billy yuk.
0: Lekdul, siang ya. Hari ini mau minta lagunya siapa?
1: Lagunya Dedi Kempot bisa, Dimas Tejo bisa. Kangen Ning Keri.
0: Oh, kangen Ning Keri, ndak kangen Ning Aska toh.
1: Ya Mbak Askanya aja juga lah bisa ketemu. Tadi katanya kalau kangen ketemu.
0: Lho, kangen tombone ketemu. Lanje toh, ndak ketemu ya pangah kangen, ora cedok wong
1: itu. Kangen Ning Keri. Ya, Ning Keri ya, sing dhisik sing pok ketemu.
0: Enci, siap nanti saya putarkan Kangen Ning Keri.
1: Ya, jadi kempot napa di Mas Tejo mon.
0: Di Kempot wonten di Kempot niki nggih.
1: Ada.
0: Featuring Mas Dori ya.
1: Nggih.
0: Oke, okay, siap. Salami monggo itu.
1: Salamipun kagem Mbak Aska sugeng siang. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya kini ini ya ikut.
0: Napa?
1: Si kecil ikut juga.
0: Mboten teng griya. Salih bakung-bakung iki.
1: Gitu.
0: Nggih. Yeah, yeah.
1: Halo Dila.
2: Halo.
1: Nah, ketemu lagi sama Lekdul. Apal Mbak Aska ponan kali Lekdul.
0: Nggih, Dila dan Iva ya, sudah hafal pendengar-pendengar setia RRI Kediri.
1: Nggih. Hari ini enggak ada rendang ya.
0: Hari ini buat wonten nanti kita relay ke ini ada 100% Indonesia.
1: Oh ya. Salamin kagem Mbah Hugeng yang ada di Tar, sering minggah ponan.
0: Ya, siap.
1: Buangmu mboten minggah masalahnya. Boleh ya Mbak Lekdul.
0: Oke, okay, itu.
1: Yang di Kalang Bret, yang Bobo juga. Mama Wanda yang di Kalidawe. Di kota ada Pak Agus, Pak Munoto, ada Pak Gianto, ada Pak Stati, ada Pak Tarja, Kung Bani, ya, ada Pak Uco, yang Rahmat, dan semuanya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan, lans duo yo pamit banget acara Sekoci nggih Mbak Aska. Nggih,
0: siap Pak Sembanon lek njenjing.
1: Tong ngetaken kinambi leyeh-leyeh.
0: Oke. Okay.
1: Salamipun saking Lekdul, salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Dayanipun.
0: Nggih, Lekdul juga dan sekeluarga.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami Lekdul nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang bergabung di WA kita siang hari ini, Iva dan juga Dila, bisa disapa, monggo Iva.
3: Halo Sekoci.
4: Halo Sekoci. Senandung Keroncong dan Campur Sari.
3: Senandung Keroncong,
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dengan suaranya siapa ini? Ayo Iva sama Dila, hafal enggak ini suaranya siapa?
4: Gak apa, ini yang apa nanda saya ini.
0: Ini Pak Selamat di Tulungagung.
4: Iya, betul.
0: Saya apa?
4: Kalau sama itu, iya tadi.
0: Kenapa?
4: Saya dedek-dedek nyedatnya radio pertama tadi. Nah, nada suka kan ini waktunya agak juhur. Wah, ini kebetulan yang saya nanti-nanti penyiar satu. Ini muncul sudah.
0: Sudah selesai cutinya, Pak.
4: Oh iya, sehat ya melahirkan.
0: Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Ngomong-ngomong cowok atau cewek ya?
0: Cowok.
4: Cowok. Pertama cewek.
0: Pertama cewek nggih. Ya, selana wedok
4: nggih. Selana wedok. Tentunya Sang Arjuna dengan siapa ya? Nanda Aska itu berbahagia selalu.
0: Amin. Matur sembah nuwun Pak Selamat.
4: Ya. Ini kebetulan Lejo nanti dikasihkan Tejo saja. Ini saya yang seharusnya guys, di tempat yang judulnya penyiar radio.
0: Oh, penyiar radio.
4: Penyiar radio saya tujukan khusus Nanda Aska.
0: Aduh, spesial ini ya.
4: Nih, soalnya ruangan saya di kamar tuh gak ada menghiasi suara yang seperti bakpo.
0: Waduh, bakpo empuk. Enak di banget.
4: Iya, ya, selalu idola dengan apa itu ya, memperdulikan pendengar kalau nanti.
0: Oke, alhamdulillah nah, bisa menghibur pendengar.
4: Nah, ini sedikit kritik penyiar yang lain mungkin mudah-mudahan mendengarkan. Jadi kalau menerima telepon yang dari 11.08 itu mengangkatnya setelah mau jatuh, jadi akhirnya jatuh. Kalau nanti penyiar satu ini peduli dengan apa itu pendengar. Terima kasih sekali lagi.
0: Siap Pak Selamat.
4: Ini memang ya betul-betul kangen.
0: Aduh, terima kasih.
4: Nyetel kangen-kangen betul memang saat perdana siap. Cuma saya kalah perdana sama Lekdul.
0: Kedisian Lekdul, kedisian mau Kediri.
4: Yang mempunyai RI kan ya Lekdul. Ya betul, terima kasih. Ya ini itu saya tadi siapa?
0: Napa?
4: Ini Naga yang magang itu siapa namanya?
0: Ada tadi? Iva dan Dila. Monggo Pak disapa Pak.
4: Iya, semoga kerasan di RRI Kediri.
0: Amin.
4: Soalnya temannya tuh ramah tamah semua.
0: Iya, mantap-mantap nih penyiar Kediri ya.
4: Iya, pokoknya mantap yang satu dari 1000%
0: okay. Aduh.
4: Nunat itu pokoknya semua karena terbatasan waktu.
0: Jadi langsung salam-salam saja, monggo Pak Selamat.
4: Semua salam sehat dan diiringi kebahagiaan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk
0: menyampaikan
4: kegiatan setidaknya untuk Nanda Aska nanti apa ya diresapi lagunya syair-syairnya menggunakan semua pendengar pada sama kangen menunggu kedatangan satu.
0: Oke, siap Pak Selamat.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Iva dan juga Dila ini sudah pernah jalan-jalan ke Tulungagung belum?
2: Sudah
0: pernah. Sering? Sering ya, apa enggak? Ke Tulungagung itu kemana? Ke pantai? Oh iya, sekarang kan JLS ya, yang jadi favoritnya anak-anak muda utamanya itu ya. Sembari menikmati suasana pantai sambil ngopi-ngopi gitu ya. Oke lah, kita terima dulu yang sudah gabungan di WA lagi ya. Karena tadi ada yang sudah ngantri nungguin, ada Pak Munoto. Pak Munoto, sugeng siang.
5: Senandung
0: Keroncong dan Campur Sari. Apa kabar Pak?
5: Sehat
0: alhamdulillah.
5: Kalau main tenggene Pak Selamat tadi mampir dereng Semerap.
0: Tadi tenggriane Pak Selamat.
5: Nggih,
0: dengan bajane tenggene Mbak Aska. Oh ngaten. Oh alah lek nang omahku tak cepake lodong. Nggih, boleh. Eh, coba yang lodo yang pedes.
5: Jalanan kula ten popo niku.
0: Oh, nggih. Jadi kan ate teng popo.
5: Dek tase tahun pilen pitung dosa.
0: Wis wis tuwi ya, dangu. Sakniki wis akeh perubahan popo niku.
5: Nggih, mugi-mugi Mbak Aska keluarga selalu pinaringan sehat, rayu wilujeng, enggak sampunipun lahiran menika. Mugi-mugi diberkahi kesehatan buat wonten satu gale alangan napa-napa.
0: Amin, amin mantun sembah nuwun Pak Munoto nggih. Amin. Amin, siap jenengan juga nggih.
5: Buat Bila sama Eva, mudah-mudahan kerasan di RRI.
3: Iya, Pak, amin.
5: Mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik nanti.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Ya, Pak Munoto, ini lagunya apa?
5: Tanjung Perak, mawon.
0: Tanjung Perak. Jih, salamnya monggo, Pak.
5: Jih, salamnya pun, Kak Gensamu, Dayani pun. Wow, mohon Pak Selamat, Kak Lele itu.
3: Jih.
5: Mugi-mugi, setuju. Ayo, pinarangan sehat, Kak Ibu Nujeng. Buatnya, dan sampai kalau nopo-nopo.
0: Jih.
5: Semantin ujim, naik undur, ngati-ngati. Jaksi keselamatan, Mbak Aka.
0: Jih, Pak. Siap, Pak Tersembanu.
5: Mulai rame. Mugi-mugi. Selamat dengan bersihin Tio Male, Pak Ye keluarga Male. Kita bantu sampai jadi alangan nopo-nopo Mbak Aka.
0: Jih, siap.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto di Kediri Kota. Kita geser ke telepon dulu ya. Dila, silakan disapa Dila.
2: Halo, selamat siang Skoci.
6: Halo, selamat siang Skoci. Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong Campur Sari. Ini dengan iki wong telung agung lho niki. Lah kok lali, sapa to jenenge ya Allah.
6: Betul kali Mbak Aska tulung agung juga ini.
0: Lah nggih tak eling-eling, asmane sinten Pak?
6: Sami kali Pak Selamat kalau wau lek tur sami.
0: Lah nggih kok lali to. Tenanan niki kula. Yang purba ya Allah, iya, njih ya Allah. Iya, yang purba.
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Njih sehat alhamdulillah. Sehat,
6: dan semuanya ngikut yang depan tadi. Oke, semuanya baik selalu tentunya.
0: Njih siap-siap yang purba sehat selalu juga njih.
6: Mohon bahas Kang nggih.
0: Njih, siap.
6: Saya tak minta dari Dimas Tejo aja.
0: Dimas Tejo tadi sudah ada yang minta. Lek dul.
6: Katanya dari Dedi Kempot itu tadi.
0: Tadi Pak Selamat ini yang minta Dedi Kempot penyiar radio. Nah, ini saya nyarinya di Mas Tejo juga ini yang kebanyakan kok live juga ini.
6: Ya udah tak ganti yang lain aja ya. Itu apa itu? Sebentar Pak itu sing ning, Pak.
0: Napa lagune sinten?
6: Banyuwangi Pacitan aja.
0: Banyuwangi Pacitan?
6: Iya betul.
0: Banyuwangi Pacitan. Ini lagunya siapa ini?
6: Waduh itu yang pernah diputar sama Mas Wiki kemarin.
0: Ngaten, jeh tak gule aneh. Oh, jeh wantar.
6: Ya udah itu aja, soalnya tak ngikut Pak Lidu, Pak Selamat, Pak Munoto. Tadi selamat siang, tetap semangat selalu.
0: Jeh, siap
6: Pak Tamu, terima kasih.
0: Jeh, yang
6: benar. Iya, iya. Semoga tetap semangat mendampingi Mbak Aska ya.
2: Iya, selalu
6: ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita ya, Iva dan juga Dila siang hari ini, sembari menemani Anda semuanya bersantai siang di siang hari. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama dengan kami di Sekoci Serandung Keroncong Campur Sari.

0: terasa tentu sudah untuk Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini. Tapi ini ada yang sudah gabungan di WA kita ya. Bisa dibacakan dulu, Iva. Ada siapa yang sudah bergabung di WA? Kita sapa dulu ya.
1: Baik, Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Layang Kangen, versi Kenangan Keroncong Klasik. Salamnya buat Bu Sita, Bu Etik, Eyang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung. Ini kayaknya lagu-lagunya sebenarnya lagu-lagu yang aslinya itu dinyanyikan di Kempot loh. Layang Kangen, terus tadi apa penyiar radio ya, yeah. Kangen Nikeri ya. Memang bisa dikatakan kalau Mas Didi Kempot itu maestronya lagu-lagu campur sari gitu, salah satunya ya, Iva dan juga Dila ya. Oke, pendengar, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung di Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini, yang sudah gabungan di WA tadi ada Pak Mariono, kemudian sudah yang sudah calling-calling juga tadi ada Pak Selamat ya, Iva dan juga Dila. Ada siapa lagi tadi selain Pak Selamat?
2: Ada Ledu.
0: Betul, ya. Terus iya. Tapi pastikan untuk Anda pendengar terus stay tune ya di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, karena saya masih akan menemani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri siang ini. Dan kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda pendengar untuk hari ini pukul 13.30 kita akan rilis siaran nasional juga untuk segmen 100% Indonesia. Jadi tidak ada rendang ya untuk siang hari ini. Untuk Anda juga boleh silakan nanti bisa terus memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming rri.co.id. Satu lagu terakhir ya untuk penutup Sekoci siang hari ini, Tanjung Perak dari Waljina.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Kompas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Aska Ariska. Pendengar, musim tanam kedua, petani di Jombang mulai terancam serangan hama tikus. Laporan Anne Kusuma.
2: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua para petani padi di wilayah Kabupaten Jombang pada awal Mei 2026 ini. Sejumlah wilayah sentra pertanian seperti Mojo Agung, Kesamben, Tembelang, Peloso, Megaluh hingga sebagian Perak dan juga Kabuh mulai mengalami peningkatan populasi tikus setelah panen raya. Hama tersebut dilaporkan menyerang area persemaian hingga tanaman padi muda, terutama di kawasan persawahan yang berada di sekitaran aliran sungai, tanggul irigasi, dan juga lahan kosong. Ketua Asosiasi Komoditas Kabupaten Jombang, Insinyur Supraptono, menjelaskan bahwa serangan tikus memang masih menjadi salah satu ancaman utama bagi produktivitas padi pada setiap musim tanam. Menurutnya, pola tanam yang berlangsung hampir serentak serta kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kondisi peralihan memicu percepatan perkembangan populasi tikus. Pengendalian pun dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara serentak melalui kropiokan massal, sanitasi lahan, dan juga penutupan lubang sarang tikus di sekitar pematang sawah maupun juga tanggul irigasi.
3: Harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, khususnya kelompok tani, tetaplah kita kompak di dalam melakukan kegiatan pengendalian. Karena ini bisa kita lakukan sendiri tapi tidak efektif. Itu akan sangat efektif manakala kita lakukan secara berkelompok. Insya Allah nanti akan berhasil.
2: Sementara itu, petani asal Kecamatan Tembelak, Dasiman, mengaku mulai menemukan tanda-tanda serangan tikus di area persemaian padi miliknya dalam beberapa pekan terakhir. Serangan disebut lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari dan mulai menimbulkan kerusakan pada tanaman yang baru ditanam. Untuk mengurangi dampak serangan tersebut, petani di wilayahnya pun kini melakukan ronda sawah secara bergantian dengan memasang jebakan serta melakukan pengasapan pada lubang tikus di area persawahan.
4: Tanaman padi yang diserang mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman umur 2 minggu 3 minggu sudah diserang lagi. Insya Allah akan kita laksanakan dan seterusnya nanti memang ini akan menjadwal secara khusus setiap desa.
2: Hingga awal Mei 2026 ini, belum ditemukan laporan gagal panen dalam skala besar akibat serangan tikus di wilayah Kabupaten Jombang. Petani juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperkuat pendampingan pengendalian organisme pengganggu tanaman guna tetap menjaga produktivitas padi di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Husuma melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu, antisipasi munculnya penyakit degeneratif, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menghimbau masyarakat meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Laporan Ayu Citra.
5: Untuk mengantisipasi munculnya penyakit degeneratif, pada saat ini, seluruh masyarakat di Kota Kediri diminta untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan tubuh. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus hari ini. Firdaus mengatakan bahwa kondisi cuaca yang tak menentu dan mudah berubah, serta gaya hidup yang tidak sehat akan berpengaruh negatif terhadap daya tahan tubuh. Oleh karena itulah, masyarakat diminta untuk terus mengonsumsi makanan bergizi tinggi dan sebisa mungkin untuk rutin melakukan konsultasi dengan tenaga medis bila merasakan keluhan pada dirinya. Apalagi saat ini, Kota Kediri telah memiliki rumah sakit yang menghadirkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
6: Bio pencetusnya, pembuatnya, jadi ada Prof. Agung dan Dr. Agus, itu beliau adalah menceritakan bahwa produk itu adalah sudah produk nasional, produknya dalam negeri. Harapannya adalah dari kader Muhammadiyah ini membuat stem cell dan spektrum ini adalah supaya masyarakat di Indonesia, di Kediri utamanya, itu melek dengan yang namanya stem cell. Dan
5: Firdaus meyakini bahwa dengan menjalankan inovasi terbaru itu, maka setiap masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup dan optimalisasi daya tahan tubuh. Bahkan dapat sekaligus mencegah penuaan dini, serta melakukan percepatan regenerasi sel dan juga jaringan tubuh. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan RSMAD Kota Kediri, Dr. Zainul Arifin M.Kes. Fiskwa membenarkan, pada datang ke rumah sakit ini, maka masyarakat bisa mendapatkan solusi kesehatan modern berbasis stem cell dan sekretum terapi.
7: Saya melihat kebutuhan untuk itu sudah banyak sih, karena Nah, kita kan juga baru buka klinik eksekutif ini, ya, itu kemudian muncul masalah terhadap yang sulit punya anak, ya, keturunan dan sebagainya, itu kita tanggap, oh ini juga bisa terhadap tulang yang sudah remuk kemudian bisa diregenerasi, itu juga kan banyak kalau kasus tulangnya. Bayangin kalau tangan dia pekerjaannya musik kayak begitu, itu kan jadi banyak hal yang kita bisa, ada harapan ke depan yang jauh lebih cemerlang.
5: Berbagai kehadiran stem cell klinik ini juga sekaligus menjadi klinik pertama yang ada di Kota Kediri dan sekaligus merupakan bentuk nyata komitmen rumah sakit untuk memberikan layanan premium, preventif, dan berbasis teknologi mutakhir. Tak hanya itu, upaya ini juga sekaligus memudahkan masyarakat di Kediri agar tidak perlu lagi keluar kota guna mendapatkan layanan regeneratif medicine. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Kediri Siang. Pendengar, PMK di Jombang, 0 kasus. Dinas Peternakan masifkan penyaluran 43.000 vaksin jelang Idul Adha 2026. Selengkapnya disampaikan Anna Kusuma.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
8: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya, sebelum Idul Adha.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
9: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
2: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin tahap pertama sebanyak 18.246 dosis dan tahap kedua sebanyak 12.091 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini masih berlangsung pada bulan Mei. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang penampungan maupun juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Arum Usuma melaporkan.
1: Bulog Cabang Kediri tingkatkan serapan beras di kalangan petani. Selengkapnya bersama Ayu Citra.
5: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan dengan mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakui cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan

0: Bumigasi. Bumigasi ini beras itu disungkup plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka kembali.
1: Kemudian untuk menampung seluruh beras ini, maka Blok Kediri juga telah menyewa 12 gudang. Kondisi ini dikarenakan memang gudang blok sebelumnya pada masa sekarang ini dalam situasi yang penuh. Sebelumnya saat meninjau stok beras blok di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peleran beras dari Blok Kediri.
2: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun, ya Pak. Ini jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya tidak juga tidak turun. Ini juga dipikirkan sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mau mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dengan demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi pukul 13.30 kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional ya, Pro 1 RRI Jakarta 100% Indonesia dengan host ada Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus, dengan bintang tamu ada Mario Kacang.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejak tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih WTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah tempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya, kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat Sportivitas, Persatuan dan Kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia. Hari ini akan dipandu oleh host Ihsan Tarore dan juga Didi Firdaus dan bintang tamu Mario Kacang. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Yes, Bulletin Board System muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal.

0: lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus seperti.
1: Terputus ya.
0: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Teh Dinda. Jadi pura-pura cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Mm-hmm. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, mm-hmm. sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama Tiga Komposers, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini, gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau Tiga Komposers biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri, kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu. Yeah.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi no dreams dan goals yang gimana dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
2: Amin.
0: Ya kan?
1: Amin.
0: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di Tiga Komposer saja. Iya. Di luar jangan lah ya.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing.
0: Ya.
1: Iya. Iya, benar. Betul.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Nah, orangnya lagi dengerin kita loh, lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo Uncu.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Halo, okay. Sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
3: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Eman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawai. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua tetap salam dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
3: Terima banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, Tiga Komposer. Nah, Tiga Komposer ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
0: Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya.

0: kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul, hangout sering. Nah itu sedikit banyak oke okay tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV, terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, pihak siarnya, nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
0: inilah. Bahkan album judul tournya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
1: Oke. Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau, ada Albert. Halo.
1: Halo Bang Albert. Iya. Bang Albert mau tanya apa?
3: Hubungannya dengan Trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang sudah repot
3: sekarang itu ya.
2: Iya,
3: ada terus Gator, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: sendiri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua kali.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya gak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan gak bisa.
2: Gak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih. Bahaya.
1: Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa? Albert ya?
2: Iya, Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya, jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya. Dulu era Twitter tahun 2010. Jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu. Yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga. Lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Teguh Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, nanti ada satu tema kita lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life itu ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Udah mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi
3: amin.
2: Apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi
1: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, saat ini 14.57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Sesaat lagi ada rekan Celia Cahyani menemani Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Selamat sore mendengar di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang berjalan di Kediri sore ini dari rekan Aulia. Dan di edisi Selasa 12 Mei 2026 ya, saya akan membersihkan pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, di dialog Beranda Cita Kentongan kali ini ya, nanti kita akan berdialog dengan Bapak Kalib Satrio, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, dengan tema upaya pencegahan dan potensi kebakaran lahan tebu di Kabupaten Kediri. Dan mendengar ya, masih kita mencoba hubungi beliau.

0: dosa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Selamat sore pendengar di 100,21 RRI Kedirikanan Informasi dan Inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, di beranda asal cita kantongan sore hari ini ya, kita sudah terhubung dengan PLT Satpol PP Kabupaten Kediri dengan Bapak Kalib Satrio. Nah, di studio ini sudah terhubung dengan Pak Kalib. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak Kalib.
6: Selamat sore Mas Fauzi.
5: Ya.
6: Assalamualaikum.
5: Gimana kabarnya Pak Kalib di sore hari ini?
6: Alhamdulillah.
5: Ya.
6: Mudah-mudahan juga dengan pendengar RRI Kediri dan juga Mas Fauzi.
5: Ya. Baik, Pak Kalib, di sore hari ini kan tema kita upaya pencegahan dan potensi kebakaran lahan hutan di Kabupaten Kediri. Nah, ini boleh diberikan statement pembuka agar pendengar ini juga mengetahui terkait kebakaran lahan tebu di Kabupaten Kediri ini, Pak Kalib. Silakan Pak Kalib.
6: Oh iya, ya, terima kasih. Pendengar RRI Kediri dimanapun bisa mendengar siaran ini. Nah, memang betul, jadi saat ini kita akan memasuki ya, memasuki musim kemarau yang informasinya cukup panjang.
5: Yeah.
6: Nah, untuk itu memang perlu antisipasi atau kewaspadaan dari kita sekalian. Oh ya, sebelum lebih lanjut, beri kami sampaikan kenapa ini kok kaitannya pada kegiatan kok Satpol PP ya. Jadi di SOTK Satpol PP Kabupaten Kediri ini ada salah satu bidang, yaitu bidang pencegahan pemadaman kebakaran. Jadi apa boleh dikatakan damkar di Kabupaten Kediri ini masuk di salah satu tupoksi dari Satpol PP. Damkar di Kabupaten Kediri atau damkar Satpol PP Kabupaten Kediri, kami memiliki 3 pos untuk mengcover 26 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu pos di Are, pos damkar di Grogol, dan pos damkar di Ngadiluwe. Nah, memang untuk damkar, kalau berbicara damkar, sebenarnya tidak hanya masalah pemadaman kebakaran yang berkaitan dengan api aja, tetapi kami juga, tupoksi kami juga penyelamatan. Jadi artinya kami memberikan pelayanan juga untuk penyelamatan-penyelamatan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Misalnya evakuasi tawon, vespa, kemudian ular, kucing mungkin masuk ke sumur atau ini, kemudian sampai ke pelepasan cincin yang banyak dialami masyarakat. Dan ini tupoksi atau apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami lah.
5: Baik. Nah ini terkait kebakaran ini tadi, kembali lagi terkait kebakaran ini di Kediri ini gimana ini Pak Khalif? Berikan statement.
6: Jadi tadi seperti saya kami sampaikan di awal, memang saat ini kita memasuki atau mulai memasuki musim kemarau yang informasinya nanti ya akan kita akan mengalami apa ya sebagai El Nino, karena akan terjadi musim kering yang cukup panjang dan tidak ada hujan, otomatis banyak daun-daun yang kering atau material-material yang menjadi kering, di mana ini mudah sekali dengan gesekan akan menimbulkan api, apalagi kalau nanti ditunjang dengan berhembusnya angin yang kencang, ini juga cepat menyebabkan kebakarannya cukup luas. Oleh karena itu memang kita harus mengantisipasi dari awal upaya-upaya yang harus dilakukan, sehingga paling tidak kita bisa mencegah dari ini mungkin terjadinya kebakaran.
5: Baik. Pak. Nah ini untuk kebakaran ini rata-rata di Kediri ini apakah hanya di lahan tebu ataupun di tempat-tempat lain biasanya Pak? Di kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya ini Pak Arif.
6: Jadi kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu sektor atau satu wilayah saja, misalnya hanya lahan tebu saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah barat, sisi barat Kabupaten Kediri atau sisi timur Kabupaten Kediri, kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita. Kalau kebakaran hutan itu mungkin bisa jadi karena faktor alam, artinya begini, gesekan kayu yang kering itu juga bisa, dan mungkin juga faktor manusia juga. Kalau seperti tebu mas, tebu itu memang biasanya ini karena kelalaian, artinya begini, ketika menghadapi musim panen atau waktunya tebu sudah tua, biasanya ini apa, lakukan ini pembersihan daun yang kering, daun tebu ini memang seyogianya tidak dibakar. Kalaupun harus dilakukan pembakaran, baik itu daun tebu, sisa daun tebu yang kering ataupun sampah, ini sebaiknya ditunggu sampai api betul-betul padam, baik siang maupun malam. Artinya jangan sampai kita meninggalkan api yang masih menyala ini tanpa ditunggu sebelum padam. Termasuk juga yang beberapa kasus kebakaran yang terjadi dalam 1-2 bulan ini atau dalam bulan-bulan ini pemakaian kompor yang masih menggunakan kayu. Ada dua kejadian di Kabupaten Kediri, kompor menggunakan kayu untuk memasak kemudian ditinggal, Mas. Api yang berasal dari bahan bakarnya itu kayu ini merembet, karena ditinggal merembet mengenai objek yang lain sehingga terjadilah kebakaran. Maka dari itu, apapun, baik itu kompor memasak maupun pembakaran sampah maupun pembakaran sisa daun tebu, itu sebaiknya ditunggu sampai api betul-betul padam.
5: Baik, berarti Pak Kalib, ini untuk kebakaran nanti di musim kemarau panjang ini tidak hanya kebakaran disebabkan oleh alam, tapi juga terkadang kelalaian kita sendiri ya, yang ketika sedang memasak dengan kayu tidak ditungguin, dan juga biasanya para petani tebu itu yang membersihkan daunnya itu juga tidak ditungguin. Berarti penyebabnya kan banyak kan kita lalai, tidak mau mengantisipasi sendiri gitu ya Pak Talib ya.
6: Iya, betul. Nah ini jangan sampai ini ya
5: terjadi ya.
6: Baik malam malam maupun siang sebaiknya tetap ditunggu sampai betul-betul api padam.
5: Iya.
6: Karena masih ada sisa bara gitu, kalau tertiup angin, biasanya musim kemarau anginnya juga cukup kencang, tertiup angin, kemudian masih ada material yang mudah terbakar, maka cepat sekali untuk menyulut terjadinya kebakaran.
5: Nah Pak Kalib, nih sejauh ini apakah juga ada himbauan kepada petani tebu agar tidak membakar ataupun mengantisipasi agar tidak kebakaran gitu Pak Kalib?

0: Baik, Pak Khalib, nah ini bagaimana dampak kebakaran lahan tebu terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat ini, Pak Khalib, biasanya?
1: Ya, otomatis, Mas, ya, otomatis kalau tidak hanya kebakaran ya, kita ada api pasti kan akan menimbulkan apa sisa pembakaran karbon.
0: Asap juga ya, Pak.
1: Ya, asap itu yang tentunya akan berpengaruh terhadap pernapasan kita. Ini pasti akan mengganggu dampak kesehatan terhadap kesehatan apa ya dampak terhadap kesehatan kita, terutama pernapasan kita. Ini jadi artinya penanganan ini harus kerjasama semuanya pihak stakeholder yang terkait, tidak hanya pemerintah saja dalam hal ini Damkar saja, tapi seluruh yang apa ya masyarakat juga kita sama-sama kita waspadai, kita hindari terjadinya kebakaran.
0: Baik. Baik, Pak Khalib, tadi kembali lagi terkait tadi. Ternyata itu untuk damkar itu dibawa masih satu payung dari Satpol PP, Pak Khalib, ya?
1: Iya, betul. Ya.
0: Berarti kalau nanti untuk penanganannya itu apakah juga nanti melalui misalkan ada kebakaran di di desa ini. Nah, ini melapornya langsung ke damkar atau ke Satpol PP dulu, melalui Satpol PP dulu ini, Pak?
1: Jadi gini, Mas. Jadi kalau kita berbicara damkar itu juga Satpol PP, Satpol PP itu juga ini damkar. Artinya karena sudah ada pembagian tugas masing-masing bidang. Jadi kalau ada kebakaran, kalau ada masyarakat membutuhkan penyelamatan, ini bisa langsung menghubungi nomor kontak pos damkar kami yang tersekat, atau bisa langsung menghubungi ke pos damkar kami yang terdekat dari lokasi di mana masyarakat membutuhkan pertolongan kami. Jadi seperti sudah kami sampaikan, ada 3 pos Pare, ya, pos Pare itu bisa mengcover warga yang ada di kecamatan-kecamatan wilayah utara dan timur, ya seperti Gurah dan sebagainya sampai ke Purwasri, itu bisa menghubungi di pos damkar Pare. Kemudian yang sudah dari kita, warga masyarakat Kabupaten Kediri yang ada di mana wilayah selatan itu bisa menghubungi yang pos Ngadengeh. Kemudian yang di barat itu bisa menghubungi pos damkar kami yang ada di Grogol. Jadi langsung akan atau mungkin bisa menghubungi nomor WA kami itu. Monggo bisa, insyaallah kita akan penyelamatan. Dan perlu dicatat, semuanya pelayanan gratis, Mas. Jadi masyarakat tidak, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalaupun sampai terjadi, masyarakat tidak perlu khawatir, mau nanti bayar dan lain sebagainya, tidak. Semuanya gratis, kita siap 24 jam.
0: Baik. Baik, Pak Khalib, nah ini kan tadi kan terkait penanganan kebakaran di suatu tempat. Nah, ini jika nanti di suatu desa ataupun kelurahan ini ingin mendatangkan dari teman-teman damkar ini untuk edukasi terkait mitigasi baik kebakaran ataupun penyelamatan lainnya, itu gimana, Pak Khalib?
1: Oh ya, jadi bisa bersurat ke kami. Bisa bersurat ke kami kalau ya harapannya memang lembaga atau badan begitu ya, tidak perorangan. Kalau perorangan ya tentunya kurang efektif. Tapi kalau kelembagaan gitu, monggo bisa bersurat ke kami, bisa minta misalnya kami yang datang, ataupun mau belajar ke pos damkar kami, kami persilakan. Kebetulan seperti hari ini tadi untuk apa ya, pengetahuan tentang ke dunia kedamkaran dari adik-adik RA ya, RA kemudian TK SD itu melakukan edukasi, bukan

0: meditasi apa belajar.
1: Ya.
0: Belajar kan. Bukan berarti mereka kita ajari untuk kalau ada kejadian memang bukan. Karena memang belum waktunya untuk
1: ya.
0: Untuk anak-anak. Ya, tapi paling tidak mereka itu tahu tentang dunia kebakaran, dunia pemadaman kebakaran dan tentunya tahu profesi dari petugas damkar.
1: Hmm. Ya.
0: Profesi dari petugas damkar ya. Ini adik-adik supaya juga tidak tahu.
1: Dan itu juga gratis ya Pak ya untuk edukasi.
0: Ya, gratis. Atau,
1: ya.
0: Gratis, ya. Itu gratis monggo.
1: Baik.
0: Mungkin kalau ini apa?
1: Ya.
0: Karena kami juga keterbatasan anggaran hanya peralatan-peralatan yang digunakan untuk apa? Sosialisasi misalnya
1: ya.
0: Pertalet atau misalnya apa itu bubuknya
1: ya.
0: Pemadaman itu yang memang harus pengadaan sendiri dari pemohon.
1: Hmm.
0: Tapi nggak terlalu besar paling pertalet berapa liter 2 liter 3 liter
1: ya.
0: Bubuknya.
1: Nah ini Pak Khalid, nah ini terjadi ketika kebakaran lahan. Apa juga nanti berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kediri dalam penanganan kebakaran lahan ini, Pak?
0: Oh ya, betul. Jadi kami memang ada kolaborasi
1: ya.
0: Dengan BPBD kalau ada bencana. Ya, kalau ada bencana, kami berkolaborasi dengan BPBD. Misalnya ada puting beliung atau pohon robot dan lain sebagainya termasuk ke Karhutla atau kebakaran hutan itu BPBD biasanya berkolaborasi dengan kami, terus BPBD juga mempunyai relawan kebakaran hutan itu biasanya kita sama-sama karena kalau sudah kebakaran hutan biasanya kan mobil tidak bisa naik kan? Jadi kita pakai manual mungkin pakai ini apa bambu yang bambu atau sapu lidi atau sapu korek gitu
1: ya.
0: Sapu lidi itu pemadamannya pakai itu. Yeah, jadi tetap mas kita ada kolaborasi dengan BPBD khusus untuk Karhutla.
1: Baik Pak Khalid, ini ada pertanyaan dari Mas Ari di Sumber Benar. Selamat sore Pak Khalid dan juga Mas Fauzi. Nah saya ingin tanyakan di dialog sore ini bagaimana cara mendeteksi kebakaran lahan sejak dini ini Pak?
0: Oh ya, ya tentunya kalau malam sih mudah ya.
1: Iya.
0: Kalau malam mudah karena api pasti terlihat baranya itu. Ya.
1: Kelihatan.
0: Oh, tapi kalau ya kalau siang itu yang nampak itu pasti asap. Begitu ada asap itu pasti. Kalau siang hari pasti di situ ada bara api yang ini. Ya, kalau memang itu sifatnya besar, lebih baik segera menghubungi kami, petugas kami, insya Allah kita meluncur. Memang SOP kami 15 menit setelah kami menerima pengaduan ini sudah harus sampai di lokasi.
1: Baik.
0: Menit setelah kami menerima pengaduan ini kami harus sudah sampai di lokasi.
1: Dan
0: makanya kami mengimbau kepada pemakai jalan apabila ada mobil pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas tentunya dengan kode-kode tertentu sirine dan lain sebagainya, mohon diberi akses jalan diutamakan. Mohon diberi akses diutamakan karena misinya untuk penyelamatan.
1: Baik Pak Khalid, ini sedikit tambahan ini terkait saya kan pernah baca-baca ini terkait adanya order fiktif ataupun informasi yang fiktif itu gimana nih sejauh ini Pak Khalid di Kediri?
0: Maksudnya gimana?
1: Maksudnya kayak melakukan informasi yang tidak benar, misalkan di sana ada kebakaran ternyata di sini nggak ada apa-apa gitu Pak. Selama ini gimana ini?
0: Oh,
1: yang fiktif gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Alhamdulillah di Kabupaten Kediri kami belum pernah belum pernah artinya ada masyarakat yang usil ya.
1: Iya.
0: Masyarakat yang usil. Kalaupun misalnya ada laporan kemudian tim kami datang ke sana itu ternyata sudah padam itu pecah.
1: Iya.
0: Tapi karena memang mohon maaf bukan keterlambatan kami tetapi keterlambatan dari pelapor.
1: Iya.
0: Kadang tidak dilaporkan ke kami sehingga kami tidak tahu atau laporannya ke kami itu datangnya terlambat sehingga kita datang ke sana mungkin api sudah padam atau mungkin api sudah karena kecil sudah dipadamkan oleh masyarakat. Tetapi kalau apa ya informasi fiktif atau hoax atau ini alhamdulillah kita nggak ada dan kami berharap kepada masyarakat ya saya pikir tidak perlu yang usil seperti ini toh ini untuk kemanusiaan artinya tugas memang kami aparat pemerintah kami aparat negara digaji tetapi di satu sisi memang ada tugas kemanusiaan yang harus sama-sama kita junjung berikan tempat untuk penyelamatan kepada kemanusiaan itu.
1: Ya harapannya tidak ada terjadi kejadian kayak gitu itu ya.
0: Iya. Tidak ada yang usil.
1: Iya.
0: Karena juga tidak untuk apa usil
1: iya. Seperti itu. Baik Pak Khalib, ini kan sudah di penghujung dialog di sore hari ini. Boleh diberikan closing statement terkait tema kita di sore hari ini ya, ataupun himbauan-himbauan agar nanti pendengar dan juga masyarakat ini mewaspadai akan terjadinya bencana-bencana ataupun kejadian yang mengganggu kita di sekitar kita ini. Silakan Pak Khalib.
0: Oke, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Kediri khususnya dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kediri dimanapun bisa mendengar suara kami, ya. Monggo menghadapi musim kemarau yang panjang, kita bersama-sama, kita berkolaborasi, kita menjaga, jangan sampai kita hindari, jangan sampai terjadi musibah kebakaran. Akan tetapi apabila sampai terjadi, kami siap. Silakan menghubungi petugas kami yang ada di pos-pos di Gogo, Pare maupun di Ngadilue. Prinsip kami pantang pulang sebelum api padam. Juga Bramajaya berperang melawan api dan pantang pulang sebelum api padam.
1: Iya, mantap. Begitu, Mas. Sekali. Baik. Terima kasih Pak Khalib.
0: Terima kasih Mas Haji.
1: Dialognya di sore hari ini ya, semoga yang disampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita dan juga semoga dibalas pahalanya dari Allah SWT. Dan mungkin lain waktu kita jadwal lagi terkait edukasi yang lain Pak Khalib agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana-bencana seperti yang dihadapi nanti di musim kemarau panjang ini Pak Khalib.
0: Ya, dengan senang hati kami memberi pelayanan.
1: Oke, baik. Terima kasih, selamat sore. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik penerima, tuntas sudah dialog berandas kita ketongan sore hari ini ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Khalib Satrio ya, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri dengan tema upaya pencegahan dan potensi kebakaran lahan tebu di Kabupaten Kediri. Dan pendengar, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Dan pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Beberapa raja-raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya. Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono 10 dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: 105,5 edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026, bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rogaya Zain.
2: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
3: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
2: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3 pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rice transplanter sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan alsintan ini telah berlangsung selama 2 musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
4: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
2: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Walang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
5: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
6: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
7: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup menekan. Jadi yang kemarin, minggu kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya diangkat
6: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
8: Yang ini apa? Selalu ini ya, mulai sudah
6: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
9: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
10: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
9: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
11: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Iya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jangka butuh, pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
9: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
5: Mendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: tingkat global.
1: Farida Kusnia dan teknologi. Dr. Benny Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Benny Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
2: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
1: Saat sesi tanya jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
3: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah ya, kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di jasa, itu nanti jadi masalah lagi.
1: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan. 2 lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonokwijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
6: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat saya tiga, saya nyuwun tolong dilihat sama dinas pendidikan desil 1-5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang, tambah.
5: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak, sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
7: Di tahun 2025, data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
5: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
4: Pendengar, informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program Puslada. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
0: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau PUSLADA menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program PUSLADA. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
8: Jelas ada. Dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita usulkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi. Jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti. Tapi sekarang utama mereka yang masuk usulan terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejuplas-kejuplas apabila mereka berhasil medali emas dan perak. Bisa kita akomodir untuk masuk usulannya.
0: Dudi Hartiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti PUSLADA adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEG. Oni Arianto melaporkan.
4: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
10: Kan kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim, menanyanya seperti itu.
11: Ini spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Kurang seperti itu standar yang kita pengenin.
9: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
12: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
13: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
14: itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya, gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang gejah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
13: Dinas TPAP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi kenjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
15: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
16: Ya, kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Jadi penurunannya 80 kilo. Ya, untuk selama ini kita standar aja mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
15: Artinya untungnya yang makin tipis gitu pak ya?
16: Iya, pengurangan untung.
15: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
17: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
18: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
19: Harga cabai rawit sekarang Rp80.000, sebelumnya Rp30.000. Kalau cabai merah besar itu dari Rp30.000 sekarang melonjak jadi Rp55 per kilonya. Cabai hijau kecil dari Rp35.000 sekarang Rp50.000. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari Rp30.000 yang super sekarang Rp50.000. Tomat juga naik. Tomat sekarang Rp15.000 per kilonya. Sebelumnya Rp7.000, Rp8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
18: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
17: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
20: Terima kasih Retno. Saudara, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
21: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPSRI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPSRI Sony Haribudi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
22: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Malang Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi, tapi memang belum secara menyeluruh. Jadi 1 Mei itu baru di level satu-satu. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
21: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
20: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
23: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
24: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
23: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di tanah suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
25: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan baik saat di asrama haji maupun ketika berada di tanah suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
26: Jadi gini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya apa namanya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah ini yang kemudian cuacanya begitu panas, ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
25: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumenep, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
24: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Paris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Sahur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Sahur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Sahur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Sahur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.
1: Baik benar ya, di musik dan informasi kali ini ya, kita akan bahas ya terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mendalami jumlah izin yang tidak diberikan oleh Maidi saat menjabat sebagai wali kota Madiun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan dengan cara memeriksa dua saksi pada 11 Mei 2026 untuk menyelidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi. Adapun pendalaman dilakukan dengan cara memeriksa dua saksi, yakni pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun Agus Mursidi dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kota Madiun. Sebelumnya pada 19 Januari 2006 KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Maidi terkait dugaan penerimaan imbalan proyek dana CSR di Kota Madiun. Sehari kemudian

Dan KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Maidi Rohim Ruyanto selaku orang kepercayaan Maidi serta Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Torik Mega. KPK mengungkapkan terdapat 2 klaster perkara dalam kasus tersebut, yakni dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan dana CSR setelah dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dugaan pemerasan dengan tersangka Maidi dan Rohim Ruhdianto, keduanya duga digratifikasi dengan tersangka Maidi dan Torik Mega.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Bagaimana ya di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait sejarah kuliner selendang mayang dari Betawi. Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang beragam. Setiap hidangan memiliki ciri khas yang telah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang. Salah satu kuliner yang masih eksis hingga kini yakni berasal dari Betawi. Sejarahnya yang begitu dinamis membuat kuliner dipengaruhi oleh budaya Cina, Eropa, dan Arab. Budayawan Betawi Yahya Andi Saputra menuturkan ada rasa khas tersendiri saat mencoba kuliner dari daerah asalnya. Orang Betawi akan selalu merindukan makanan yang sejak kecil ditemuinya. Kuliner Betawi memang tak akan lekan oleh zaman karena cita rasa yang selalu cocok di lidah masyarakat. Namun di balik itu ada juga peran pemerintah yang terus menggaungkan beragam budaya suku bertempat tinggal di Jakarta tersebut. Bahkan modernisasi kuliner memang sudah dilakukan sejak dulu sehingga tidak masalah jika kuliner Betawi ditampilkan dalam berbagai rupa. Dari hal itulah maka kuliner Betawi akan terus terdengar. Selain ciri khas makanan Betawi yang dikenal memiliki rasa sedap dan gurih, ada juga minuman yang tak kalah menggoda untuk dikulik. Salah satunya yakni es selendang mayang. Selendang mayang mulai dikenal pada akhir abad 19. Minuman jajanan ini memiliki cita rasa khas perpaduan manis dan gurih. Warna cantik dari tepung sagu serta diguyur dengan kuah santan gurih. Para pecinta kuliner Betawi bisa dengan mudah menemukan di pasaran, pusat perbelanjaan maupun festival kuliner.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak. Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Baik, Bu ya, di masih di Galeri Budaya Nusantara membahas terkait selendang mayang. Sejarah selendang mayang dari kisah turun temurun serta berbagai sumber yang didapatkan, selendang berasal dari cerita rakyat si Jampang, yakni seorang jagoan Betawi yang dikenal sebagai perampok yang hasilnya akan dibagikan kepada rakyat miskin. Kala itu Alkisah, pria ini lalu jatuh hati pada wanita bernama Mayang Sari hingga rela melakukan apapun. Penampilan Mayang Sari yang memiliki rambut terurai dan ikal hidung mancung serta mata indah meneduh menggambarkan sebagai wanita berparas cantik. Orang-orang mengasumsikan Mayang Sari sebagai inspirasi, namun untuk minuman dengan tampilan menarik dan segar hingga selendang mayang diibaratkan dapat dinikmati bagi pandangan mata maupun rasa. Hingga ini selendang mayang masih menjadi kuliner populer di tengah masyarakat. Rasanya yang manis gurih dan penampilan yang menggugah selera bisa dimudah dicocok lidah banyak orang. Kendati demikian, budayawan tersebut berharap pemerintah semakin memberikan perhatian kepada para pelaku usaha kuliner Betawi saat ini. Pemerintah disarankan tak hanya mengeluarkan peraturan melalui undang-undang, namun juga mengimplementasikan dengan memberikan ruang, modal, bimbingan seperti kebersihan hingga pengemasan yang higienis kepada para pedagang.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, saat lagi kita akan dengarkan kembang azan maghrib untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, marilah kita senantiasa mengokohkan agama kita dan mengamalkan hadis-hadis sunnah-sunnah harian, diantaranya yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah harian yang kita lakukan ada 7 hal. Yang pertama adalah kita senantiasa menjaga wudu kita. Yang kedua, kita senantiasa bersedekah. Yang ketiga adalah kita senantiasa berjamaah. Dan yang keempat adalah kita senantiasa bangun pada waktu malam hari ketika manusia-manusia tidur lelap. Yang kelima adalah kita senantiasa melakukan sholat duha, puasa, dan termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjaga silaturahim kita. Sunnah harian itu tidak menunggu satu minggu atau laporan bulanan kita, tahunan kita kepada Allah, tapi setiap saat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sedekah itu adalah sedekah yang kita berikan kepada suami kita, anak kita, dan keluarga kita, tetangga kita setiap hari, diantaranya kita

memberikan senyuman, memberikan sesuatu yang menyenangkan pada suami kita, sesuatu yang menyenangkan kasih sayang pada anak kita, sesuatu yang menyenangkan tetangga kita yang membutuhkan. Sedekah itu kita lakukan setiap saat, memberikan sesuatu sedekah meskipun tidak banyak, tapi istiqomah dan mudawamah. Sebagaimana kita waktu masuk masjid pada waktu isya subuh, kita rutinitas memasukkannya sedekah itu, kita akan didoakan para malaikat Allah. Orang tersebut, berikanlah semua apa yang dimintakan dan berikanlah pahala yang berlipat ganda, kata malaikat. Kalau kita memberikan sedekah yang bisa istiqomah dan mudawamah, walaupun tidak banyak, apalagi kita mampu memberikan, menyisihkan harta kita sebanyak-banyaknya sebagai investasi kita untuk menghadap Allah kelak sebelum kita dihisab oleh Allah, baik sholat kita maupun sedekah kita. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, amalan sunnah harian yang kedua adalah termasuk bangun malam ketika selu, ketika kita para manusia malas untuk bangun karena saking nikmatnya, saking pulasnya tidur, maka tidak yadkurunallah, tidak mengingat kepada Allah, kita bangun. Itu adalah sunnah harian yang sudah dijanjikan oleh Allah kemuliaan maqamah mahmudah, tempat yang sangat mulia, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman, fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah kalian, bangunlah kalian. Terutama para ayah membangunkan dirinya terlebih dahulu. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah membangunkan Aisyah untuk bertahajud, tidak membangunkan dirinya sendiri. Itu kita contoh sebagai ayah, pemimpin iman, imam keluarga, harus kita bangun lebih dahulu. Kita bangunkan anak istri kita untuk bermunajat kepada Allah, tidak hanya bangun untuk pipis di kamar mandi, tapi setelah itu ambil kemulnya lagi, tidak, tapi bangun langsung berdoa, mengingat kebesaran Allah, bisa membangunkan kita kembali dan mengambil segera air wudu untuk menghilangkan bujuk rayu setan, sehingga kita terhindar dari godaan setan. Langsung Allahu Akbar, kebesaran Allah lah yang kita raih dengan fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai sunnah harian yang muakkad dan muakkadah kita lakukan penuh optimis dan penuh keikhlasan, maka Allah akan menjanjikan, janji itu pasti akan ditepati oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kami beribadah, bertahajud. Wa iyyaka nasta'in, dan pasti Allah akan menolong kami. Saya Evi Masufa MPDI, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selamat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Sebuah kasus korupsi yang sebenarnya cukup gampang itu nyarinya ya. Karena seluruh usaha BUMD di Kota Kediri punya namanya LKPJ ya. Di situ udah pasti ada pengawas, ada teteh bengek yang mengetahui.
3: Meningkat kalau meningkat. Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
2: kecil besar daging,
3: ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya
4: ya harapannya juga kepada para jamaah tetap menjaga kondisi fisik karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang menjelang berangkat ini kondisi kesehatannya menurun, ada yang memang karena usia tua faktor.
1: Sari berita, sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Soaroja melaporkan dugaan kasus korupsi RSUD Kili Suci kepada petugas Kejari Negeri Kejari Kota Kediri. Menjelang Hari Raya Idul Adha, warga hewan ternak sapi di Jombang alami kenaikan. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri imbau jemaah haji jaga kesehatan jelang keberangkatan 19 Mei 2026. Inilah Warta Kediri selamanya, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Fauzi Ahmad dan juga Iva dan juga Dila.
5: Sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Saroja melaporkan dugaan kasus korupsi RSUD Kili Suci kepada petugas Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mendukung terciptanya good governance, sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Saroja melaporkan dugaan kasus korupsi RSUD Kili Suci kepada petugas Kejaksaan Negeri Kejari Kota Kediri. Dalam pelaporan ini, Dewan Pengawas LSM Saroja, Supriyo mengatakan pengaduan tersebut sebagai langkah awal bersih-bersih birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Ia menyebutkan bahwa laporan yang diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri ini menyoroti adanya potensi manipulasi anggaran dan penggelembungan dana pada sektor pengadaan obat-obatan serta alat kesehatan, apalagi memiliki bukti bahwa diduga obat-obatan ini dibuang dengan sengaja ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Kediri.
2: Sebuah kasus korupsi yang sebenarnya cukup gampang itu nyarinya ya. Karena seluruh usaha BUMD di Kota Kediri punya namanya LKPJ ya. Di situ udah pasti ada pengawas, ada teteh bengek yang mengetahui. Jadi yang kita laporkan pertama sebagai tes gas ini adalah dugaan kita terjadinya manipulasi, korupsi, penggelembungan segala macam terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kili Suci ya. Kenapa? Mudah saja orang logikanya, sudah tahu rumah sakit ini okupansinya rendah, sudah tahu rumah sakit ini rugi terus, kenapa tidak ada usaha memerger?
6: Ditambahkan Supriya bahwa kasus tersebut adalah hal pertama untuk membongkar pola kejahatan terstruktur yang diduga telah berlangsung lama. Terlebih lagi, ia sangat kecewa terhadap tata kelola RSUD Kili Suci yang tidak efisien tetapi memakan dana APBD. Menanggapi hal itu, pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Intelijen Kejari Kota Kediri hadir mengatakan yang benarkan telah menerima surat pengaduan tersebut.
7: Terkait dengan surat pengaduan ini, kita terima pengaduan dari LSM Saroja. Ya. Dari pengaduan ini akan kami teruskan surat ini ke dalam melalui PTSD dan nantinya itu tergantung pimpinan. Pimpinan nanti bagaimana itu terserah dari pimpinan. Jadi kewenangan dari pimpinan nanti untuk tindak lanjut dari surat ini. Yang penting surat pengaduan ini kita terima. Sementara itu aja.
6: Dalam pengaduan ini, maka pelaporan masyarakat tersebut akan teruskan ke pimpinan untuk diproses lebih lanjut. Ayu Citra melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang alami kenaikan. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, kenaikan harga biasanya akan lebih tinggi mendekati 2 hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan dapat menembus lebih dari 20 juta rupiah untuk bobot tertentu.
3: Meningkat. Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
7: kecil besar
3: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Bener limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
8: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Selain vaksinasi, pemeriksaan kesehatan juga mulai dilakukan di kandang penampungan dan juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan Umroh Kabupaten Kediri himbau jemaah haji jaga kesehatan jelang keberangkatan 19 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
10: Sebelum pemberangkatan pada 19 Mei 2026, jemaah haji asal Kabupaten Kediri diimbau oleh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri untuk selalu menjaga kesehatan. Seluruh persiapan pemberangkatan telah dilakukan, termasuk pembagian koper, souvenir, pemindahan ketua regu dan ketua rombongan seluruh kloter. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, hari ini menjelaskan, pada musim haji tahun 2026 terdapat perubahan titik pemberangkatan. Hal ini dikarenakan kantor Pemkab Kediri sedang dalam renovasi, sehingga titik pemberangkatan jemaah haji nantinya dilaksanakan di kawasan Simpang 5 Gumul atau SLG di depan bank daerah.
4: Ya, harapannya kita kepada para jamaah tetap menjaga kondisi fisik, karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang menjelang berangkat ini kondisi kesehatannya menurun. Ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang memang harus kita waspadai, sehingga kita juga memohon kepada Dinas Kesehatan melalui Kepala Dinas untuk senantiasa memantau atau mengasesmen kepada beberapa jamaah yang memang risiko tinggi maupun jamaah-jamaah yang barangkali perlu mendapatkan perhatian.
10: Sementara Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Syahrul Munir, mengatakan haji merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik dan mental, sehingga seluruh jemaah haji diimbau selalu menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
11: Jamaah kita himbau bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak hanya ibadah yang sifatnya ritual belaka, tapi sifatnya termasuk ibadah fisik. Kita memerlukan persiapan kesehatan yang luar biasa. Jadi yang utama jaga kesehatan, kemudian bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Aman, selamat, manfaat, dan mabrur.
10: Ia menambahkan pada pelaksanaan haji tahun 2026, seluruh jemaah juga diwajibkan selalu memakai ID card ketika di Tanah Suci. Hal tersebut sebagai antisipasi mengantisipasi adanya jemaah yang tersesat saat pelaksanaan ibadah haji karena di dalam ID card tersebut terdapat barcode yang dapat menunjukkan identitas lengkap dari seorang jemaah termasuk asal kloter. Syahrul Munir berharap pada pelaksanaan haji tahun ini seluruhnya dapat berjalan dengan lancar mulai dari pemberangkatan ke asrama haji di Embarkasi Surabaya serta saat pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci seluruh jemaah dalam kondisi sehat hingga kembali ke tanah air sehingga menjadi haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
5: Lomba bertutur tingkat SDMI se-Kabupaten Jombang digelar untuk bangkitkan minat baca siswa. Rekan Cantia melaporkan.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Humairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
13: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat sangat sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timuran. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Dan jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat perpustakaan nasional, ke tingkat nasional.
12: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
5: Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri memastikan 281 calon jemaah haji atau CJH telah mengambil koper. Ayu Citra melaporkan.
6: Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri memastikan bahwa 281 calon jemaah haji CJH telah mengambil koper haji. Hal ini dipastikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Kediri, Basyarudin, hari ini. Menurutnya, hingga sekarang proses pengambilan koper haji tidak mengalami hambatan, meskipun ada beberapa jemaah yang masih berada di luar kota. Tetapi koper ini bisa dikirimkan lewat jasa paket.
14: Kayaknya terakhir ya, pengambilan nanti ada lagi setelah koper ini, pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi, seperti kartu musuh, gelang, kemudian living cost-nya. Itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas koper ini. Kalau yang lain-lain kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu.
6: Adapun setelah tahapan pengambilan koper ini, maka berikutnya jemaah akan memperoleh beragam barang yang berkaitan dengan keperluan ibadah selama Tanah Suci, seperti hanya berupa kartu nusuk, gelang, hingga living cost selama menunaikan ibadah haji. Namun semua barang ini dapat diambil setelah para jemaah tersebut berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di tempat terpisah, Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati mengatakan ia memberikan himbauan kepada para jemaah bahwa ibadah Tanah Suci ini tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tapi juga fisik. Kemudian selama Tanah Suci, mereka juga diminta untuk menjaga kekompakan karena seluruh jemaah dalam kloter ini adalah satu keluarga dan wajib mematuhi arahan petugas.
15: Tidak boleh banyak makan yang asing ini, sehingga hal ini menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ini penting untuk diikuti untuk memastikan bahwa itu selama di sana bisa menjaga kesehatan, mulai dari sebelum berangkat, selama menjalankan ibadah haji, hingga kembali ke anak ayah dan kami bahwa itu bisa tetap sehat di sana.
6: Lebih lanjut, sesuai dengan jadwal, jemaah haji Kota Kediri ini akan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Ayu Citra melaporkan.
5: 236 jemaah haji kloter 61 Jombang lunasi dam di Mekah. Rekan Anu Kusuma melaporkan.
8: Sebanyak 236 jemaah haji kloter 61 asal Kabupaten Jombang telah melaksanakan pembayaran dam melalui platform resmi Adahi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban ibadah haji bagi jemaah yang menjalankan haji tamatu. Proses pembayaran berlangsung dengan tertib dan juga lancar selama jemaah berada di Mekah. Ketua Kloter Haji 61 Kabupaten Jombang, Miftahul Anwar, mengatakan bahwa pembayaran dam ini merupakan bagian dari upaya pelayanan kepada jemaah agar lebih mudah dalam menunaikan kewajiban ibadah haji selama di Tanah Suci Mekah.
16: Alhamdulillah, hari ini kami melakukan pendampingan untuk pembayaran dam haji. Ini merupakan bagian dari upaya memberikan kemudahan kepada jemaah dalam menunaikan kewajibannya. Dengan adanya pendampingan ini, kami berharap para jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan tenang, nyaman, dan khusyuk serta memperoleh predikat haji yang mabrur.
8: Sementara itu, pembimbing ibadah haji Kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan pendampingan yang telah dilakukan oleh petugas sejauh ini diharapkan mampu membantu jemaah untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan tenang, nyaman, dan juga khusyuk.
17: Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah, dan alhamdulillah sebanyak 374 jemaah sampai sejauh ini dapat melaksanakan ibadah dengan lancar. Semoga seluruh jemaah diberikan kesehatan, kemudahan, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.
8: Selain memastikan kelancaran pembayaran dam, para petugas kloter juga terus memberikan pelayanan dan juga pendampingan kepada jemaah selama berada di Tanah Suci Mekah. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji serta menjaga kondisi jemaah agar tetap aman dan juga nyaman hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dilaksanakan. Anu Kusuma melaporkan.
5: Selain bahasa Inggris, SMPK Mardiwiyata Kediri kembangkan inovasi bekali siswa dengan bahasa Mandarin. Heri Susanto melaporkan.
10: Agar siswa dapat menjawab tantangan di era modern saat ini, SMPK Mardiwiyata Kediri berinovasi dengan menggunakan konsep Pentahelix. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan kompetensi siswa, bekerja sama dengan berbagai unsur termasuk pemerintah daerah, para alumni, orang tua siswa, dan masyarakat. Kepala SMPK Mardiwiyata Kediri, Frater Agustinus hari ini menjelaskan, setelah menjalankan konsep Kampung Inggris Mardiwiyata, ke depan akan dilaksanakan Kampung Mandarin Mardiwiyata sebagai bekal tambahan bagi siswa setelah lulus. Pengembangan potensi di sekolah terus dilakukan karena dalam pembangunan pendidikan bukan hanya dari pihak yayasan, namun melibatkan seluruh unsur di masyarakat.
18: Konteks Mardiwiyata itu Kampung Inggris Mardiwiyata dan Kampung Mandarin Mardiwiyata juga ada ekstra lain, misalnya jurnalis, juga public speaking atau MC. Supaya anak-anak itu kita siap untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya sekarang dengan bahasa Inggris yang bagus itu sangat membantu mereka ketika mereka itu selesai dari Mardiwiyata. Begitu juga dengan bahasa Mandarin maupun dengan public speaking. Kalau pertanyaan yang lebih sederhana, aku masuk di Mardiwiyata itu dapat apa?
10: Sementara Agnes Diah Trihutaminingsih, Humas SMPK Mardiwiyata Kediri, mengatakan program Kampung Inggris Mardiwiyata telah dilakukan secara online. Siswa terbagi menjadi beberapa kelompok, memulai belajar bahasa Inggris basic, dan saat ini siswa telah dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
19: Ini sangat menunjang sekali dengan program sekolah yang akan membuat satu hari dalam satu minggu itu, jadi di hari Kamis kita nanti diminta untuk satu hari berbahasa Inggris, jadi kita tidak diperkenankan menggunakan bahasa lain. Yang jelas mereka sangat antusias sekali karena bahasa Inggris ini kan bahasa-bahasa asing yang buat mereka ini sesuatu yang baru, apalagi ada beberapa dari anak-anak yang memang belum mendapatkan bahasa Inggris ketika di SD.
10: Ia menambahkan dengan keberadaan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin di SMPK Mardiwiyata Kediri diharapkan dapat menambah keterampilan para siswa, sehingga ketika siswa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, lebih percaya diri dan sebagai bekal ilmu untuk meraih masa depan. Frater Agustinus menambahkan berbagai inovasi yang dilakukan sekolah untuk mempersiapkan siswa memiliki pondasi yang tepat untuk meraih cita-cita. Diharapkan lulusan SMPK Mardiwiyata Kediri, selain cakap, pintar, dan bijaksana, juga menjadi pribadi yang baik secara intelektual, serta memiliki karakter atau akhlak yang baik ketika berbaur di masyarakat. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta hari ini. Saya Fauzi Ahmad, Iva dan Dila bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anet Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Baik Panelia, di Jelajah Ilmu kali ini ya, kita akan membahas terkait tentang lebah. Lebah seringkali dianggap sekedar serangga kecil yang menghasilkan madu, padahal peran mereka jauh lebih besar dari itu. Tanpa lebah, dunia bakal menghadapi krisis pangan yang serius. Faktanya, sekitar 75% tanaman pangan global bergantung pada penyerbukan oleh hewan, terutama lebah. Bayangkan, tanpa mereka, buah-buahan, sayur, bahkan kopi bisa jadi langka. Selain jadi pahlawan, penyerbukan lebah punya segudang keunikan yang bikin ilmuwan terus terkagum-kagum. Dari cara berkomunikasi yang canggih hingga koloni yang terorganisir bak kota metropolitan, lebah membuktikan bahwa ukuran gak menentukan pengaruh. Yang pertama adalah lebah adalah penyerbuk paling efektif di dunia. Dilansir Unit Nation Development Program, lebah bertanggung jawab atas penyerbukan lebih dari 170 ribu spesies tanaman di seluruh dunia. Efisiensi mereka berasal dari tubuh berbulu yang dengan mudah menangkap serbuk sari saat berpindah dari bunga ke bunga. Tanpa lebah, tanaman seperti apel, almond, dan strawberry bakal kesulitan berproduksi. Menariknya, lebah madu gak cuma mengandalkan nektar, mereka juga mengumpulkan serbuk sari sebagai sumber protein untuk koloni. Proses ini secara gak langsung memperkuat keanekaragaman hayati daerah dengan populasi lebah sehat punya tingkat produktivitas pertanian 3% lebih tinggi. Dikutip dari Honeybee Research Center, dalam satu sarang lebah hidup dengan hierarki yang jelas, yaitu ratu, pekerja, dan drones. Satu lebah bisa bertelur hingga 2000 butir per hari, sementara lebah pekerja betina bertugas membersihkan sarang, merawat larva, dan mencari makanan. Sistem bagian kerja ini bagi koloni berjalan efisien layaknya perusahaan multinasional. Lebah pekerja ke bawah punya shift kerja berdasarkan usia. Saat baru menetas, mereka bertugas merawat larva. Setelah berumur 3 minggu, boleh menjadi pencari makanan. Uniknya, lebah berkomunikasi lewat tarian wangler untuk memberikan tahu lokasi sumber nektar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Barikri dan sekitarnya.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Sebenarnya tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti ya Hari Raya Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang anggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tabik pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh menyambut ke Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang udah masak? Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji

mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis

0: Tapi karena ini enggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dan pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
1: Kenapa jemaahnya?
0: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Baca-baca jalan, malam, habis-habis udah berangkat. Banyak waktu. Apa, di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
1: Lagi?
0: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyet ya kan, oleh-oleh, oleh-oleh haji, seperti kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh bawa aja di sini kita sedikit.
2: Sedikit bergeser dari tuntutan.

0: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
1: Ya ini menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
0: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
2: 20
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
1: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran nggak pas. Paskan lah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
1: Ini 5 ribuan ya.

0: Kapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya, ulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
1: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
0: Ya, selesai mereka inilah, dari proses, jemaah. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
1: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
0: Dari subuh. Sampai mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulah.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

biasa pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa

0: bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: www.radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar-benar setelah ikuti dari siaran dari Pro 3 Jakarta, saya kembali lagi di Pro 1 RRI Keri dan mendengar salah kita akan berisi di mimbar agama Buddha dengan tema cara mengatasi rasa takut dan cemas. Selamat mendengarkan.

tidak dipuji oleh orang lain. Kita semua takut dan cemas itu terkait tentang hal-hal yang jelek. Ada takut yang sehat menurut ajaran Buddha Gautama, yaitu tentang

Baik, Manan, ya, tuntas sudah saya bersama di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruangan dengar Anda. Selamat beraktivitas.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri sore ini untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026 masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kembali lagi bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang senang sekali dapat membuka jumpa kita dalam perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program-program menarik yang sudah kita siapkan untuk membersamai malam hari Anda di Selasa 12 Mei 2026. Kita awali perjumpaan kita masih dengan hadirnya drama radio yang sudah kita siapkan untuk membersamai Anda di hari ini, dan kita sudah siapkan satu karya dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang dengan judul Prahara Bunga Plastik. Selamat mendengarkan.
2: Sudah, cukup sudah kalian berdebat. Cukup, Pak. Capek ibu mendengarkan perdebatan kalian.
3: Aku sabar menantimu, Mas. Setelah ijab kabul kemarin, maka tanggung jawab orang tuaku terhadapku telah berpindah menjadi tanggung jawabmu, Mas. Dan tugasku adalah mematuhi semua perkataanmu, Mas. Kau adalah imamku.
4: Dan mereka, mereka selalu mengatakan ayah banci.
3: Dara mencintai Mas Yanto. Dara menerima Mas Yanto apa adanya, Bu. Pak,
4: izinkanlah aku untuk menceraikanmu, Dara.
5: Sudah! Kalau begitu keputusan kalian, mulai detik ini kau bukan anakku. Pergi! Pergi kalian dari rumah ini!
3: Aku mencintaimu, Mas. Aku mencintaimu.
0: Radio Republik Indonesia Palembang, dengan bangga

0: Besok kan Mas Bram mau datang kemari untuk kenalan dengan ayah. Kuharap ayah tidak bertingkah macam-macam ya.
1: Loh, kenapa kau berkata seperti itu anakku? Ayah tidak pernah bertingkah macam-macam.
0: Bukan begitu ayah. Mas Bram itu kan calon suamiku. Pria yang mencintai aku, yang akan menjadi tumpuan hidupku kelak. Jadi tolong ayah bersikap sewajarnya ya ayah.
1: Ya anakku, insya Allah

0: Yanto, sudah sholat maghrib belum, nak?
1: Alhamdulillah, baru selesai sholat kok, Bu.
0: Sekarang pergilah mengaji, anakku.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Yanto pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.
2: Bagaimana dengan Yanto, Bu?
0: Itulah, Pak. Aku selalu mengingatkan dia untuk berlaku sewajarnya.
2: Masih saja ternyata ya. Mimpi apa kita, Bu, punya anak seperti Yanto?
0: Sudahlah, Pak. Bagaimanapun juga kondisi dan keadaannya, dia tetap anak kita.
2: Iya, saya juga tahu itu, Bu. Tapi sebagai ketua RT dan orang yang dipandang di kampung ini, aku merasa malu mempunyai anak seperti Yanto ini, Bu.
0: Cukup, Pak. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena masalah Yanto, putra semata wayang kita.
2: Itulah kelemahanmu, Bu. Kau terlalu memanjakan Yanto, membiarkannya berkembang, bermain bersama anak perempuan. Ya begini jadinya. Ya Allah, mimpi apa aku?
0: Cukup. Bersikaplah arif, Pak. Yanto tetap anak kita, darah daging kita, bagaimanapun kondisinya.
2: Orang tua mana, Bu, yang bisa ikhlas menerima takdir seperti ini, mempunyai anak yang hanya bisa bikin malu keluarga?
0: Sudahlah, Pak. Cukup kita bertengkar. Mau bagaimanapun, Yanto tetap amanah yang Allah percayakan kepada kita.
2: Iya, aku tahu itu, Bu. Sekarang, untuk menghindari omongan tetangga, jadi rencananya aku akan nikahkan Yanto dengan gadis pilihanku. Darah anaknya Pak Ruslan, itu yang akan aku jodohkan dengan Yanto.
0: Tapi, Pak, apakah keluarga Pak Ruslan bisa menerima kondisi anak kita, Pak?
2: Pasti bisa, Bu. Karena Pak Ruslan ini adalah sahabat karibku semasa sekolah. Jadi dari dulu kami pernah berniat, andaikan punya putra atau putri, nanti akan kami jodohkan.
0: Terserahlah, Pak. Sekarapmu.
2: Oh iya, Bu. Nanti setelah Yanto pulang mengaji, bilang kalau Bapak mau bicara.
0: Iya, Pak. Nanti Ibu sampaikan.

0: Yanto?
1: Iya, Bu.
0: Temui bapakmu sana. Bapak ingin bicara serius denganmu.
1: Hah? Emangnya bicara serius soal apa, Bu?
0: Sudahlah. Kau temui saja bapakmu, Nak. Nanti kau akan tahu apa yang akan bapakmu sampaikan.

0: Bu,
1: cerah banget.
0: Tolong kecilkan dulu suara televisinya, Bu. Aku mau bicara dengan Yanto ini.
2: Baik, Pak.
1: Itu proposal yang untuk
0: Yanto, duduk sini, Nak. Bapak ingin bicara padamu.
3: Ya, Pak. Memangnya apa yang ingin Bapak bicarakan?
0: Makanya kau duduk sini dululah. Usiamu sekarang sudah cukup matang untuk memulai hidup baru.
3: Maksud Bapak?
0: Ya, Bapak berharap kau mengakhiri masa lajangmu dan menikah dengan gadis yang sudah Bapak persiapkan untukmu.
3: Menikah maksud Bapak?
0: Ya iyalah, menikahlah, Yanto. Apalagi memangnya Bapak dan Ibu ini sudah sepakat untuk memintamu menikahi anak Pak Ruslan. Nah, Pak Ruslan ini sahabat Bapak semasa sekolah dulu. Jadi nama anak gadis Pak Ruslan ini Dara.
3: Tapi Pak, Yanto kan belum siap untuk menikah, Pak.
0: Sudahlah, Bapak tidak ingin ada perdebatan di antara kita, Yanto. Bapak sudah putuskan kau harus menikahi Dara. Ini untuk kebaikanmu juga, Yanto.
3: Tapi Pak, dengerin Yanto dulu. Ibu, tolongin Yanto, Bu. Bapak,
2: sudah,
3: Bu.
2: Sudah, Nak.
3: Tapi
2: ikuti saja apa kata bapakmu.
3: Baiklah, Bu.

0: Bagaimana Yanto? Sudah lebih 5 bulan Bapak lihat kok istrimu belum juga hamil.
1: Ih, Bapak kepo deh. Belum rezekinya kali, Pak.
0: Belum rezekinya bagaimana? Itu si Arman, teman sekolahmu dulu yang baru sebulan menikah. Saat ini istrinya sudah mulai mengandung. Kapan kau bisa membanggakan Bapak, nak? Bapak pengen nimang cucu darimu.
1: Ya, mau bagaimana lagi, Pak? Kalau Allah belum memberikan amanah itu kepada aku dan Dara, Pak.
2: Sudah, Pak. Sudah. Cukup sudah kalian berdebat. Cukup, Pak. Capek ibu mendengarkan perdebatan kalian. Bapak juga harus mengerti bahwa segala yang ada di dunia ini Gusti Allah yang mengatur, Pak.
3: Kau bela saja terus anak kesayanganmu itu, Bu. Tak usah lagi kau dengar kata Bapak.

0: Kau dengarkan pertengkaran antara aku dan bapak siang tadi?
1: Iya, Mas. Iya, Dara mendengar semuanya, Mas.
0: Dara.
1: Iya.
0: Sebenarnya kau itu wanita yang baik, wanita soleha.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kau mau menerima perjodohan yang telah orang tua kita atur?
1: Mas, sebagai seorang anak, tentunya Dara harus mematuhi apapun yang orang tuaku katakan, Mas.
0: Tapi pernikahan ini sebuah kesalahan, Dara.
1: Kenapa?
0: Tak ada cinta di sini. Tak ada kebahagiaan yang ya bisa Allah aku berikan kepada kamu, Dara.
1: Ya Allah, Mas, cinta itu milik Allah, Mas. Allah yang mengatur dan membolak-balikkan hati manusia, Mas. Cinta itu akan hadir seiring waktu, Mas.
0: Dara, aku hanya menyakiti dirimu. Dan kau tahu kondisiku. Kau tahu keadaan aku. Aku tak mampu melakukan itu, Dara. Aku tak mampu memberikan nafkah batin bagimu. Bahkan hingga kini kau pun tak pernah kusentuh, Dara.
1: Mas, aku sabar menantimu, Mas. Setelah ijab kabul kemarin, maka tanggung jawab orang tuaku terhadapku telah berpindah menjadi tanggung jawabmu, Mas. Dan tugasku adalah mematuhi semua perkataanmu, Mas. Kau adalah imamku. Aku tahu, aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas menerima kekurangan dirimu, Mas.
0: Tapi ini akan menjadi dosa besar bagiku, Dara. Karena aku tak mampu memberikan nafkah batin bagimu.
1: Aku percaya, Mas. Aku percaya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki, Mas.
0: Dara.
1: Iya, Mas.
0: Sampai kapanpun aku merasa tak akan mampu menjadi pria yang sempurna dan perkasa. Aku tak mau menumpuk dosa dan mengabaikanmu. Kau terlalu baik, Dara. Terlalu besar pengorbananmu untukku,
1: Mas. Aku selalu setia untukmu, Mas. Aku selalu setia untukmu karena aku mencintaimu, Mas.
0: Dara.
1: Iya, Mas.
0: Jika kau benar-benar mencintaiku.
1: Iya, aku mencintaimu, Mas.
0: Maka izinkanlah aku untuk menceraikanmu, Dara. Cerai.
1: Apa, Mas? Cerai, Mas. Kau ingin menceraikanku, Mas? Menceraikanku? Tidak, Mas. Tidak.
0: Iya, Dara.

0: mencintaimu, Ma.
1: Kita cerai, Dara.
0: Baiklah, Mas. Baiklah, Mas. Demi rasa cintaku kepadamu, Mas, aku akan ikhlas menerima keputusanmu, Mas. Tapi sebelum kau menceraikanku, Mas, aku ingin kau menunjukkan rasa baktimu kepada orang tuamu dengan cara memberikan mereka cucu, Mas.
1: Apa? Bagaimana caranya, Dara? Bagaimana? Aku tidak bisa, Dara. Aku tidak mampu.
0: Kau pasti bisa, Mas. Kau pasti bisa. Kau pasti mampu, Mas. Nanti, Mas. Nanti setelah kita dapatkan anak, Mas, maka kau akan segera bisa menceraikanku, Mas. Aku ikhlas, Mas. Aku rido. Aku mohon, Mas. Malam ini, Mas. Malam ini lakukanlah, Mas, tugasmu sebagai seorang suami.
1: Baiklah, Dara. Jika itu yang menjadi syaratnya.

0: Bapak dan Ibu.
1: Ibu?
2: Iya, Pak.
1: Yanto? Kau memang putra kebanggaanku, Yanto.
0: Tapi, Pak, Bu, aku dan Dara ingin bicara serius pada Bapak dan Ibu.
1: Kalian mau bicara apa?
2: Iya, mau bicara apa, Tona?
0: Begini, Pak, aku dan Dara telah memutuskan untuk bercerai.
1: Apa maksudnya?
2: Iya, apa maksudmu, Nak?
0: Bapak, Ibu, perceraian ini adalah jalan terbaik untuk kami, Pak, Bu. Aku tak sanggup menafkahi Dara. Aku tak ingin menyakiti batinnya lagi, Pak, Bu.
2: Iya, Bu. Iya, Pak. Kami telah sama-sama sepakat untuk bercerai. Karena ini adalah jalan yang terbaik, Bu. Pak. Ya Allah, Nak. Bu, ya istighfar.
0: Maafkan kami, Pak. Bu. Clara. Anak kami. Akan Yanto urus sebaik-baiknya.
3: Kalau begitu keputusan kalian, mulai detik ini, kau bukan anakku. Pergi! Pergi kalian dari rumah ini!
0: Baik, Pak. Baik kalau itu keputusannya. Yanto dan Dara akan keluar dari rumah ini, Pak. Bu.
2: Pak, Bapak, jangan, Pak. Istighfar, Pak. Yanto, jangan pergi, Nak. Bagaimana nasib kalian nantinya, Nak?
3: Sudah. Biarkan mereka pergi, Bu. Itu adalah pilihan mereka.
2: Tapi,

0: apa sih ayah duduk di sini sendiri? Ayah menangis lagi.
1: Oh, kamu nak? Tidak, ayah cuma rindu pada kakek dan nenekmu. Tapi sekarang mereka sudah tiada. Ayah terlalu banyak dosa kepada mereka, nak.
0: Iya, Clara ngerti ayah. Tapi ayah kan tidak boleh larut dalam kesedihan. Kan di sini ada Clara yang selalu menemani ayah.
1: Maafkan ayah ya, nak. Maafkan ayah. Ayah tak mampu membuatmu merasa bangga. Yang ada, ayah malah selalu membuatmu merasa malu, nak.
0: Tidak, ayah. Clara tidak pernah merasa malu memiliki ayah seperti ayah.
1: Tapi, nak, ayah hanya bekerja di salon, nak. Dan mereka selalu mengatakan ayah banci karena melihat gaya ayah yang gemulai.
0: Bagiku, ayah tetap yang nomor satu. Clara tidak peduli apa kata mereka, karena ayahlah sekarang Clara tumbuh menjadi wanita dewasa yang sukses. Ayahlah yang mengajarkan banyak hal kepada Clara tentang makna hidup, ayah.
1: Terima kasih, anakku. Akan kita song-song hari depan yang lebih gemilang bersama.

Baru saja kita dengarkan drama radio produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palembang dengan judul Prahara Bunga Plastik ya, yang sudah mengantarkan kita di menit 20 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan melanjutkan perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya segmen Galeri Komunitas yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, hingga nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ada nuansa romansa ya, ini sudah mengantarkan kita di menit 29 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat dan masih di segmen Galeri Komunitas. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI, Nguri Uri Budaya Nusantara. Berbicara tentang Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia, ini tentunya tidak hanya tersebar di seluruh Nusantara, di kota-kota besar begitu ya, tetapi termasuk juga salah satunya ada di Kediri begitu. Di kota Kediri pun juga ada Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI. Jadi kiprah Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia atau WPSI Kota Kediri dalam nguri-uri atau melestarikan tradisi dan budaya Nusantara ini secara konsisten tetap dilakukan hingga saat ini. Hal ini merupakan panggilan jiwa pendengar untuk menjaga, kemudian juga merawat investasi dan juga aset bangsa yang bagi para anggota adalah satu keniscayaan dan tentu ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara pendengar, melalui program Galeri Komunitas Pro 1 Kediri, Tati Mulyo, anggota Komunitas WPSI atau Wanita Pelestari Sanggul Indonesia Kota Kediri, Jawa Timur, ia berbagi banyak hal mengenai tekad dan juga perjuangannya untuk mengambil peran dalam nguri-uri tradisi dan budaya. Disampaikan oleh Tati Mulyo pada Senin 11 Mei 2026 malam kemarin pendengar, bahwa ia lahir di Jawa, besar dan tumbuh di Jawa, dan ia merasa bahwa siapa yang bisa melestarikan dan menjaga warisan budaya jika bukan dirinya. Dan pendengar, menurut perempuan berusia 66 tahun ini, nilai-nilai spiritual tetap harus menjadi yang utama, khususnya dalam perjalanan melestarikan tradisi dan juga budaya Jawa. Menurutnya pendengar, Allah ini menganugerahkan kepada kita semuanya fisik yang sempurna, usia yang panjang. Jadi untuk apa kalau misalkan tidak dimanfaatkan energi dan sisa waktu yang ada untuk merawat dan juga melestarikan kekayaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Tati ya sama anak kerapnya dalam live talk show Galeri Komunitas pada edisi kemarin malam ya 11 Mei 2026 di awal pekan. Kita coba akan hadirkan lagi pendengar di segmen kedua, nanti masih dalam perjalanan ke diri malam ini di program Galeri Komunitas. Kita akan masih berbincang tentang kiprah perempuan bersanggul Indonesia ya, yang sekarang sudah berubah menjadi WPSI atau Wanita Pelestari Sanggul Indonesia, yang komunitasnya ternyata tersebar di seluruh Nusantara tanpa terkecuali di Kota Kediri, Jawa Timur. Kita masih akan terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan kita di Kediri malam ini pendengar, untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 ya. Dan tentunya masih dalam segmen Galeri Komunitas, kita membahas terkait dengan Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia yang tentunya masih konsisten melakukan kegiatan-kegiatan nguri-uri budaya Nusantara. Bagi para anggota Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan Paguyuban WPI ya. Jadi sebelumnya ini Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia ini memiliki nama Wanita Bersanggul Indonesia. Bagi para anggota Komunitas WPSI, ini banyak sekali perempuan modern yang mampu tampil cantik dan anggun dengan bersanggul. Namun tidak semua dari mereka memiliki panggilan hati untuk memahami nilai-nilai filosofi, sehingga melahirkan tekad menjaga identitas budaya agar tetap lestari. Komunitas WPSI Kota Kediri berfokus menjaga jati diri bangsa dengan menjadikan sanggul, kebaya, dan jarik sebagai bagian dari gaya hidup modern, bukan sekedar upacara adat saja. Dan bagi para anggota WPSI Kota Kediri, ini juga banyak yang turut aktif ya, ini terlibat dalam serangkaian event seperti festival, kemudian juga parade budaya, peringatan Hari Tari Internasional, aksi sosial komunitas, kemudian kirab pusaka, dan sejumlah kegiatan-kegiatan yang lain. Disampaikan oleh Tati Mulyo pendengar dalam segmen Galeri Komunitas edisi Senin malam. Dalam peringatan Hari Tari Internasional pada bulan April 2026 yang lalu, ia bersama anggota komunitas WPSI ini berkesempatan menampilkan tarian Jawa yang sakral di Taman Sari Yogyakarta. Dan ia merasa bangga dan tentunya bisa berada dalam satu ruang ekspresi yang melibatkan seniman-seniman hebat lintas generasi. Ini merupakan satu pencapaian dan kebanggaan tersendiri ya di usianya yang tidak lagi muda. Baginya mendengar, perjuangan dan juga pengorbanan para anggota Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia ini dalam pelestarian budaya tentu tidaklah main-main. Di akhir segmen perbincangan tadi juga menyampaikan keinginannya bahwa sanggul dan jarik ini seharusnya bukan lagi sekedar simbol perempuan zaman dulu yang kaku, tertinggal, melainkan wujud transformasi dalam bentuk ekspresi cinta tradisi dan budaya yang lebih luas bersanding dengan berbagai dinamika baru yang lahir di kehidupan era modern.

Ya baik, mendengar tuntas sudah kebersamaan kita di program Galeri Komunitas dengan hadirnya Komunitas Wanita Pelestari Sanggul Indonesia yang sudah mengantarkan kita di perjalanan ke diri malam ini. Sesaat lagi mendengar kita akan hadirkan segmen hiburan kesayangan Anda, ada program Ruang Rindu akan kita hadirkan kembali untuk Anda.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh.
5: Trying to forget but I won't let go.
2: Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Melaju kembali dalam perjalanan ke diri malam ini pendengar di edisi Selasa ya, 12 Mei 2026, masih dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri, dan masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda memandu ya untuk program hiburan kesayangan Anda di malam hari ini yang akan kita hadirkan mengiringi perjalanan kita dalam segmen Kediri malam ini. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk edisi spesial hari Selasa 12 Mei 2026, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-12 ya, di bulan Mei tahun 2026 kali ini. Dan tentunya masih banyak sekali harapan-harapan dan juga target, kemudian program, goals yang harus kita capai begitu ya di sepanjang perjalanan bulan Mei, yang harapannya bisa terrealisasi begitu. Apa yang belum kita capai di bulan lalu, ini bisa tercapai semuanya di bulan Mei sesuai dengan prediksi, sesuai dengan harapan dan apa yang kita cita-citakan bersama. Itu harapan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mengundang Anda pendengar untuk bergabung kembali di jalur on air kami di 0354310-1108 yang juga bisa Anda akses untuk malam hari ini. Kita hadirkan Ruang Rindu dengan genre pop Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia tahun lama yang pasti ya, tahun 80-an, 90-an, ini bisa Anda kembali request di kesempatan malam hari ini. Saya buka di 0354-310-1108 dan juga di 0811-354-1116 yang bisa Anda akses di malam hari ini, sekali lagi dengan genre pop Indonesia legendaris begitu ya, di tahun 80-an, 90-an yang bisa Anda request. Tadi sudah saya buka dengan Ismi Aziz dengan Kasih, kemudian juga diikuti ada Paramita Rusadi dengan Tiada Lagi Asmara. Ini dua-duanya perempuan-perempuan bersuara merdu begitu ya yang dimiliki oleh Indonesia, yang mungkin saat ini sudah tidak aktif lagi, tetapi tidak aktif berkarya, tetapi karya-karyanya tetap abadi begitu ya. Ini dengan bukti kita bisa menikmati sama-sama di segmen awal Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Oke, baik, saya undang Anda kembali di 0354-310-1108. Halo, selamat malam. Oke, baik, kita tunggu untuk Anda yang mau bergabung kembali di 0811-354-1116, bisa Anda akses juga ya di jalur WhatsApp, kemudian juga di jalur telepon juga bisa. Chat, telepon, kemudian di jalur on air 0354-310-1108. Masih panjang waktu kita untuk Anda manfaatkan. Tidak hanya request lagu, kirim-kirim salam juga bisa, atau mungkin berbagi informasi-informasi ringan seperti cuaca, info traffic saat ini di sekitar Anda seperti apa. Kita terima penelpon di jalur on air ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam, Bunda Sita.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Oke, alhamdulillah, bertemu lagi di Ruang Rindu ya, Bunda Sita ya.
1: Iya.
0: Oke, kabar sehat ini Bunda, malam ini Bun?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ma. Oke, baik. Ini Ruang Rindunya Indonesia Bunda. Nah, ini Bunda Sita apa ini sukanya lagu-lagu selain dangdut? Kalau pop Indonesia apa ini?
1: Satukanlah hati kami dari Dian Pisesa kalau tidak salah.
0: Oke, satukanlah hati kami dari Dian Pisesa. Oke. Siap Bunda. Monggo, ini ada salam-salam teman-teman biar rame, biar naik. Bisa disenggol-senggol dulu ini.
1: Pak Munoto.
0: Oke.
1: Dani, Kang Maman.
0: Maman.
1: Terus ada lagi Pak Sarji, Pak Sukarji.
0: Oke, baik.
1: Pak Sioko.
0: Pak Sioko. Pak Selamat.
1: Ada lagi Pak Wandi, Pak Zainal.
0: Ah, oke, Pak Wandi.
1: Bu Utri.
0: Bu Utri juga.
1: Terus Pak Irwan.
0: Oh, Pak Ahmad Irwan di ya, Garut.
1: Hah? Sama, aku nggak kedengar suaranya. Semoga selalu sehat.
0: Ya, amin, kami. Amin. Mudah-mudahan malam ini gabung ya, beliau.
1: Iya, monggo gabung.
0: Iya, Pak Ahmad Irwan tuh.
1: Kangen ini, Pak Ahmad.
0: Banyak yang ini nungguin nih, Kang Ahmad Irwan gabung lagi, begitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada lagi Bu Rini, Bu Siti Asia.
0: Oke, okay. Bu Rini, Bu Siti Aisyah di Kandat.
1: Terus ada lagi yang di Batu itu siapa? Mas Faris.
0: Mas Faris di Batu, ini saya juga sudah lama ini tidak mendengar suara beliau. Mudah-mudahan bisa bergabung malam ini. Oke.
1: Terus sama siapa lagi ya, yang Purba, yang Rahmat,
0: yang Purba, Tulungagung, yang Rahmat, ya, oke.
1: Terus Pak siapa itu ya di Tulungagung itu?
0: Tulungagung, Pak Rudi,
1: Pak Mariono, Pak Rudianto.
0: Iya, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Rudi, ya, Anduk.
1: Yang Purba dan semua
0: yang Purba
1: tanpa terkecuali Mas Willy, semoga.
0: Inggih,
1: semuanya selalu dikasih 7K sama Allah.
0: Amin,
1: Mas
0: amin.
1: Masih ingat ke Mas Budi 7K?
0: 7K, yuk kita ingat-ingat bareng lagi nih. Apa K yang pertama ini, Bunda?
1: Kesehatan,
0: kewarasan,
1: keselamatan,
0: kebahagiaan,
1: kemudahan,
0: kelancaran,
1: kebarokahan rezekinya Mas Budi, semuanya
0: kebarokahan.
1: Mas Budi.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Iya Bunda, terima kasih ya Bun sudah bergabung.
1: Ya sama-sama Mas Willy, waktunya terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sita sudah membuka jumpa kita di malam hari ini ya, lewat jalur on air 0354-310-1108 7K. Yang tadi sudah disebutkan ini, mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah SWT untuk kita semuanya ya. Di malam hari ini tidak hanya dari kru RRI Kediri yang bertugas, ini ada saya Willy Anugrah dan juga rekan Alvan Setiawan ya di tim teknologi media baru yang juga bertugas malam hari ini. Dan juga Anda yang pasti semuanya, mudah-mudahan senantiasa 7K ini. Memperoleh 7K dari Allah SWT ini luar biasa nih, doa dari Bunda Sita. Saya juga menyapa Anda yang mau bergabung di jalur on air di WA ya. Ini boleh langsung saja bisa diakses. Mumpung masih jam segini, masih ada kesempatan begitu untuk saya siapkan lagu-lagunya. Oke, baik. Saya terima terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung di jalur WA. Oke, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Purba dari Tulungagung.
2: Selamat malam Mas Willy.
0: Selamat malam yang Purba. Ketemu lagi.
2: Saya selalu Mas Willy.
0: Iya, yang Purba bagaimana kabarnya malam ini, sehat nggih?
2: Ya. Alhamdulillah sama sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kawannya sumuk Tulungagung hari ini juga. Malam juga sumuk.
0: Iya, ini kayaknya sudah mulai kemarau ya. Ini yang Purba ya.
2: Iya,
0: sudah mulai panas, hujannya betul. Sudah mulai berkurang ini.
2: Ya, betul sekali.
0: Oke, okay. Monggo ya, requestnya apa ini yang Purba?
2: Tak minta dari Agnes masuk benda ini Mas.
0: Agnes yang apa dulu ini lagunya yang Purba?
2: Matahariku.
0: Kalau Matahariku ini sudah masuk 2000-an ya. Mungkin kalau Agnes gitu. Iya.
2: Yang kalo agak yang, lama berarti ya.
0: Iya, yang agak lama. Ya agak lama mungkin
2: ada
0: kalau
2: yang agak lama berarti tak minta an aja dari apa itu dari Wali aja nggak salah itu ya
0: dari Wali Band kalau
2: baik sayang itu loh.
0: Oh baik, coba saya cek dulu baik sayang di sini ini juga sudah masuk tahun 2000-an ini kalau Baik-Baik Sayang ini. Iya, gitu. Yang purba. Mungkin ada agak yang lebih lama lagi, 90-an begitu.
2: Oh gitu.
0: Oh, Iwan Fals, Ebit.
2: Ya, minta Anaja.
0: Dewa 19 kalau
2: Ben. Aja,
0: nah, Nika Ardila nih. Kayak banyak
2: Nika Ardila
0: nih.
2: Aja.
0: Yang apa nih, yang purba? Nika Ardilanya.
2: Tak mau bicara itu loh, enggak salah itu. Ada
0: Nika
2: ya.
0: Ke Ardila ya, tak mau bicara judulnya.
2: Tak mau bicara.
0: Oh, oke, okay. Tak mau bersuara. Oke, okay. Ada suara hati ya.
2: Ya.
0: Iya, siap. Aman.
2: Iya,
0: aman.
2: Ya, monggo. Tadi ada Bunda Sita.
0: Ada Bunda Sita yang kirim salam tadi.
2: Bunda Sita.
0: Amin.
2: Tetap semangat Bunda Sita ya, tetap semangat selalu, sehat
0: iya.
2: Selalu juga sama keluarga.
0: Amin.
2: Selamat malam juga.
0: Oke.
2: Okay. Selalu apa untuk Mama Wanda juga sama.
0: Mama Wanda. Ya.
2: Yeah. Tak lupa untuk Leto, Layu Leto, ditunggu Mas Bi Leto. Sama ngasalah. Sama Leto.
0: Ih, makanya itu. Makanya ini kalau Leto enggak naik ini enggak afdol kayaknya.
2: Betul, betul sekali.
0: Iya.
2: Sudah ada Pak Agus, selamat malam juga Pak Agus. Sudah ada Pak Syoko juga selamat malam. Bung Ferdi selamat malam, Pak Dinda juga selamat malam juga, Pak Kaji juga selamat malam, juga di juga ada apa itu Bunda Etik yang ada di Kalimantan Timur juga selamat malam dan semua saja pendengar Erik di selamat malam.
0: Oke,
2: okay, baik. Mas Willy, terima kasih Mas Willy.
0: Siap.
2: Nanti yang nyalain yang mau naik.
0: Inge. Yang purba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada yang purba yang menyapa kita semuanya. Requestnya tadi suara hati dari Nika Ardila ya. Ini, waduh, kalau kita bicara tentang Nika Ardila, karya-karyanya, wah, nggak ada yang ini ya. Semuanya enak-enak lagunya. Iya, walaupun tadi yang purba sempat minta lagunya Wali Band, ini saya juga suka nih Wali Band. Kemudian tadi juga sudah sempat diminta juga lagu Agnes Monica Matahariku, ini saya juga suka banget lagu itu. Tapi sayang mungkin masih masuk 2000-an ya, sementara kita maksimal 90-an untuk malam hari ini. Kalau Agnes Monica 90-an mungkin masuk lagu Agnes Monica yang pernah jadi soundtracknya Pernikahan Dini. Nah ini masih masuk nih 90-an Agnes Monica. Oke, di belakang yang purba dan juga Bunda Sita, monggo yang mau bergabung di 0354 310 1108 atau juga di 0811 354 1116 di jalur WA juga bisa, ini bisa langsung Anda akses. Sembari menunggu yang mau bergabung, saya coba cek dulu yang sudah bergabung lewat jalur WA ada siapa saja begitu ya di malam hari ini. Yang pertama ada Pak Mariono di Tulungagung. Saya sapa terlebih dahulu Pak Mariono yang sudah bergabung Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya pop Hancur Hatiku versi Nia Daniati. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purbo, Ledol, Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Pak Mariono, ini setia sekali bergabung juga dari Tulungagung sana dan menyapa kita lewat jalur WA 0811 354 1116 malam ini. Oke, sembari menunggu yang mau bergabung kembali, nanti akan saya bacakan lagi ya yang sudah bergabung di jalur WA. Ini ada Bu Rahayu di Tulungagung, Bu Rahayu Widiarti di Tulungagung. Selamat malam Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Yang di request adalah Gereja Tua dari Panbers ya. Salamnya untuk semuanya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Bunda Rahayu Widiarti di Kepatihan Tulungagung, mudah-mudahan juga sehat ya bersama keluarga tercinta. Ditunggu untuk requestnya, nanti pasti diputarkan ini sesuai urutan yang ada. Oke, baik, kita terima dulu yang sudah bergabung di jalur on air 0354 310 1108. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dari Bu Siti Aisyah di Kandat.
3: Iya.
0: Aduh, langsung ya. Habis dapat salam-salam dari Eyang Purba sama siapa tadi? Bunda Sita, langsung naik nih.
3: Iya, terima kasih.
0: Kabar sehat ini Bu Siti Aisyah?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke.
3: Ya bukan main.
0: Bener, di mana-mana ternyata sama ya ini Bu Siti Aisyah ya. Enggak hanya di Kandat ini, di Pare pun sama.
3: Okay. Pak Dira ini bukan Mas Willy ya, Pak RT apa Bu Maimunah.
0: Iya, lagi marah-marahin orang buang sampah gitu ya ceritanya ya.
3: Lucu Mas Willy gitu.
0: Oke, jadi Pak RT bisa, jadi penyiar bisa gitu.
3: Bisa, terus jadi apa lagi tuh Mas yang Pancasila itu lah.
0: Oh iya iya iya, banyak pokoknya
3: aku
0: ya.
3: Aku paling suka sekali itu.
0: Oke oke oke.
3: Apa saya dengarkan itu Mas sambil itu mengucapkan itu.
0: Oke baik, siap Bu Siti Aisyah.
3: Mas suaranya.
0: Oh gitu, oke baik, alhamdulillah. Bu Siti Aisyah malam ini mau mendengarkan apa ini Indonesia lagunya, nostalgianya nih.
3: Rosa.
0: Rosa yang apa? Rosa
3: pudar.
0: Rosa yang pudar ya. Oke ya. Coba saya cek dulu nih pudar. Oke bisa nih pudar nih. Oke siap. Salam-salamnya monggo silakan Bu Siti Aisyah.
3: Selamat buat Pak Selamat Kalambret yang Borgo. Terus Pak Agus, Kampung Dalem. Pak Monoto, Bobo Bani.
0: Oke.
3: Setelah. Bu, kok Bu tuh? Mbak Dinda,
0: Mbak Bogor. Dinda di Bogor, oke.
3: Kak Ismat Irwan.
0: Pak Mat Irwan,
3: Bu Sita. Bu Rini, Wates.
0: Bu Rini juga.
3: Siapa lagi? Pak siapa tuh yang Rahmat?
0: Yang Rahmat di Pare.
3: Terus oh Bung Freddy.
0: Bung Freddy Merauke.
3: Bersama Ibu Merdadia.
0: Amin, amin.
3: Terus Pak Sukarji Minggiran.
0: Pak Sukarji di Minggiran.
3: Selamat malam dan berbahagia.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Bu Farida, Palu,
0: di Palu.
3: Mbak Diona, Kupang.
0: Mbak Diona di Kupang.
3: Pak Widi.
0: Pak Widi di Tokyo.
3: Tokyo, ya. Siapa lagi Mas? Mas Gilang.
0: Mas Gilang, Kertosono.
3: Mas Arif, ya Mas dari Nganjuk ya, semua
0: Mas
3: ya.
0: Mas Arif Nganjuk, betul, ya.
3: Mas Putra Tutu,
0: Pura.
3: Dan semua saja
0: dan
3: yang lagi
0: semuanya
3: mendengarkan, dimanapun okay. Anda berada, salam sehormat dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, Allahumma amin.
3: Selalu sehat, sukses, amin. Bahagia dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Sama.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Siti Aisyah yang sudah bergabung ya malam hari ini lewat jalur on air 0354 310 1108 dari Kandat yang katanya juga ini ya gerah malam hari ini. Saya alhamdulillah di studio dingin tapi nanti keluar dari studio sama sumuk lagi, panas lagi, gerah lagi. Oke, baik saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung di jalur WA ya, lewat jalur chat tadi sudah ada Bu Rahayu ya. Bu Rahayu di Kepatian tadi sudah saya bacakan. Mudah-mudahan sehat selalu ini Bu Rahayu dan juga keluarga di sana. Kemudian coba saya terima dulu. Oke, baik saya terima terlebih dahulu ini di jalur 081 3541116. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, di mana ini?
4: Dari Pak Agus Kampung Dalem.
0: Oh, Pak Agus. Oke, Pak Agus di Kampung Dalem, Kota Kediri. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Agus? Sehat?
4: Ya, sehat alhamdulillah. Mas Willy juga sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat Pak Agus. Ya,
4: mudah-mudahan selalu dilindungi pada Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin. Amin ya rabbal alamin Pak Agus. Oke deh. Baik, Pak Agus ini mau mendengarkan apa Indonesia malam ini, nostalgianya ini.
4: Indonesia, saya mau minta lagu Iwan Fals, Mas.
0: Iwan Fals, yang apa ini Iwan Falsnya?
4: Iwan Fals dengan judulnya
0: yang apa ini, Pak?
4: Manusia
0: Agus.
4: Setengah Dewa.
0: Manusia Setengah Dewa. Oke, mantap. Silakan, salam-salamnya, Pak Agus.
4: Ya, salamnya buat Ibu Siti yang di Kanda. Terima kasih Ibu Siti. Ya. Semoga bahagia semua Ibu Siti.
0: Amin.
4: Dan untuk Pak Munoto di Kediri Kota, Rejo juga yang di Kediri Kota.
0: Oke.
4: Okay. Bobo Bani juga untuk Pak Putra Pludu. Dan untuk yang Purbo di Tulungagung, Pak Slamet juga. Okay. Pak Mamanda juga yang di, semuanya di Tulungagung, Pak Mariono juga yang di Tulungagung,
0: serta
4: Pak Pujianto yang di Dari Kota. Ya, salamnya untuk semua dari kawan-kawan, mudah-mudahan selalu dilindungi pada Allah semuanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih Mas Willy.
0: Sama-sama Pak Agus. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Agus yang sudah merapat di jalur 0811 ya, 3541116 dari Kampung Dalem Kota Kediri. Oke, berbicara tentang Kota Kediri. Aduh, ini Kampung Dalem juga salah satu wilayah yang banyak potensi begitu ya. Kelurahan-kelurahannya di sana juga banyak dan rata-rata punya potensi-potensi sejak terutama wali kotanya muda Mbak Finanda ini juga banyak menghadirkan progres-progres dan gebrakan yang luar biasa. Oke, baik, saya terima satu lagi penelpon sebelum saya coba bacakan kembali di jalur WA. Halo, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
5: Ini fans baru nih.
0: Oh, fans baru. Oke, boleh. Dari siapa ini, Bapak? Di mana?
5: Ini dari kawasan wisata Gunung Kelut.
0: Waduh, jadi kita bisa didengar sampai Gunung Kelut. Dan jelaskan di sana.
5: Suaranya ada di juga.
0: Mantap. Ini dari siapa ini, Pak? Di Gunung Kelut nih.
5: Saidom.
0: Pak
5: Saidong.
0: Pak Saidong ya?
5: Iya, betul.
0: Oke, alhamdulillah dari Gunung Kelut, berarti di kawasan Wates berarti ya?
5: Ngancar, no?
0: Ngancar. Oh, ngikut Ngancar ya. Oke, baik. Ngancar.
5: Ngancar Kabupaten,
0: Kabupaten Kediri. Oh, aduh ini.
5: Jawa Timur.
0: Jawa Timur Indonesia. Oke, Pak Saidong. Oke, selamat bergabung di Ruang Rindu malam ini. Kita lagu-lagunya nostalgia Indonesia. Boleh request 80-an 90-an tahunnya.
5: Aku pengen rungokne Jangan Tangan Yang Bicara, bisa Ratih Purwasi.
0: Dari Ratih Purwasi ya. Oke. Jangan Tangan Yang Bicara. Oke. Boleh. Ada salam-salam monggo silakan, boleh disampaikan.
5: Salamnya buat Mbak Nawang.
0: Mbak Nawang. Oke.
5: Ya, nomor ini dulu yang ngasih kan Mbak Nawang.
0: Oh, Mbak Nawang di Nganjuk.
5: Iya,
0: oke. Waduh, Mbak Nawang ini yang saya lama nggak dengar suaranya ini, mudah-mudahan sehat ya.
5: Barangkali sehat, aku kan punya nomornya.
0: Oh tapi gitu, iya ya.
5: Ya masih nyambung.
0: Oke.
5: Nggak diangkat-angkat. Gitu.
0: Baik, salam saya untuk Mbak Nawang di Nganjuk. Ini pendengar RRI juga.
5: Mudah-mudahan Mbak Nawang ini mendengarkan ini.
0: Amin, mudah-mudahan biar gabung juga malam ini.
5: Salamnya buat dulur-dulur RRI dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan. Dan salam kenal dari Gunung Kelut.
0: Saidong. Pak Saidong, Gunung Kelut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saidong di Gunung Kelut ya. Ngancar ya berarti ya. Oke deh, mohon maaf saya tadi salah sebut Wates begitu. Sudah berapa lama ini ya tidak menengok keindahan Gunung Kelut. Ini katanya pasca erupsi 2014 ini makin cantik ini view-nya. Wah, ini harus

Mi dan semua saja, salam sehat selalu. Oh ya Mas Willy, saya dan juga Mak Mi sepeninggal Bunda Enli masih tetap di PB Sudirman. Untuk Mas Willy selamat bertugas, terima kasih. Waduh, luar biasa. Terima kasih kembali ya Bu Yuli. Mak Mi, ini barangkali juga mendengarkan ini, salam hormat dan juga salam sehat kagem panjenengan berdua. Ini sosok-sosok yang luar biasa, masih mengawal RRI, masih tetap standby di PB Sudirman. Ini meski Bunda sudah pergi meninggalkan kita semuanya, tetap semangat yang pasti, tetap sehat selalu ya untuk Mak Mi dan juga Bu Yuli ini. Waduh, saya masih terbiasa menyebut Bunda Elizabeth begitu ya. Apalagi di program-program pop Indonesia lawas dan juga pop mancanegara nostalgia ini juga beliau begitu banyak referensi lagu yang sering di request begitu. Dan ini kebetulan Satukanlah Hati Kami dari Dian Piscesa, ini juga sering di request oleh Bunda Elizabeth ya. Ini kebetulan tadi sudah ada yang request, jadi pas ini nanti akan kita hadirkan juga untuk mengenang betapa kita punya banyak sekali pendengar-pendengar militan yang rasanya ini sudah sangat dekat, kemudian juga begitu banyak menaruh perhatian tersendiri terhadap perkembangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Salah satunya yang telah meninggalkan kita ada Mak Ka ini ya, kemudian juga ada Bunda Eli yang baru saja ini meninggalkan kita semuanya juga. Lalu ada Bunda Marisa, ini sosok-sosok yang luar biasa yang tentu akan kita rindukan selamanya. Baik, kita dengarkan bersama satu persembahan Satukanlah Hati Kami ya, yang tadi sudah di request oleh Satukanlah Hati Kami, yang tadi sudah di request oleh Bunda Sita yang tadi sudah bergabung lewat jalur on air 0354 3101108. Masih melanjut di perjalanan ke diri malam ini dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Kita mau masuk ke segmen kedua untuk program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Masih di edisi hari Selasa ya, 12 Mei 2026. Masih dipancarwaskan juga dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Tadi beberapa request sudah saya putarkan, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Di antaranya tadi ada beberapa request ya yang sudah hadir. Namun tadi saya sampaikan dulu untuk Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat ya, ini saya mohon maaf, saya tadi tidak memutarkan Pudar untuk Rosa, karena setelah saya cek Pudar ini dirilis oleh Rosa di tahun 2004 ini ya, sementara malam ini edisi kita Indonesia tahun 90-an. Maka tadi saya ganti dengan Tegar ya, karena Tegar ini dipopulerkan Rosa di tahun 1999. Jadi masih masuk. Terima kasih Bu Siti Aisyah sudah bergabung tadi. Saya membuka kesempatan kembali di 0811 354 1116 dan juga di 0354 310 1108 untuk Anda akses di kesempatan malam hari ini. Monggo, masih ada waktu 1 jam ke depan begitu ya, untuk kita lanjutkan perjalanan ke diri malam ini dengan hadirnya segmen Ruang Rindu. Sekali lagi di 0354 310 1108 atau juga di 0811 354 1116 juga bisa Anda akses di malam hari ini. Saya terima terlebih dahulu di jalur 0811 354 1116. Ini sudah ada yang bergabung, ada Pak Munoto di Kota Kediri sepertinya. Selamat malam Pak Munoto.
1: Selamat malam. Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Pak Munoto, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Selamat malam, apa kabar ya, Pak Munoto? Sehat malam ini?
1: Sehat, gimana masih di keluarga?
0: Alhamdulillah, pangestunipun panjenengan sehat semuanya Pak Munoto.
1: Dan semua diberikan kesehatan Mas Widi.
0: Amin.
1: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Munoto, Inge. Monggo, ini requestnya apa ini? Indonesia, pop Indonesia ini malam ini.
1: Anu mau minta itu suasana Jogja itu masuk enggak?
0: Oh, Yogyakarta dari Club Project.
1: Ya, suasana Jogja.
0: Oke, okay. Masuk ini kalau Club Project Jogja masih masuk ini, Pak Munoto. Inggih.
1: Ya, salam-salamnya ada Lidu.
0: Iya.
1: Ada Pak Agus. Ada Pak Sutardi, ada Pak Tardi.
0: Oke. Okay.
1: Ada Bu Rini, ada Bu Siti Aisyah.
0: Iya.
1: Ada Bobo Bani.
0: Bobo Bani.
1: Pak Tioko.

0: Okay.
1: Mudah-mudahan sehat, Pak Uke.
0: Amin.
1: Ada Bu Farija, ada Bu Esti,
0: ya.
1: Ada Kak Diona.
0: Kak Diona.
1: Ada Mbak Pina-Pina.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Widi.
0: Pak Widi.
1: Ada Bung Freddy, sekeluarga. Ada Bu Tri, mudah-mudahan selalu sehat semuanya di sana.
0: Amin.
1: Ada Pak Ahmad Irwan, ini lama.
0: Iya, Pak Ahmad Irwan ya.
1: Irwan, mana ini?
0: Mudah-mudahan sehat beliau ya, Pak Amunoto.
1: Powerhouse-nya Pak Ahmad Irwan nih.
0: Tuh, Pak Irwan monggo. Kalau misalkan mendengarkan langsung naik aja. Sudah banyak yang nanyakan soalnya. Edinda di Bogor.
1: Dan semuanya.
0: Oke, baik.
1: Mas Gilang ketinggalan ini.
0: Oh iya, Mas Gilang di Kertosono. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa bergabung malam ini, Mas Gilang
1: ya,
0: juga.
1: Semuanya tanpa terkecuali Mas Willy ya.
0: Oke, siapa Pak Munoto?
1: Saudara RRI semua diberkahi kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Tidak ada suatu halangan apapun.
0: Amin, Allahumma amin. Terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap, laksanakan. Inge.
1: Yang di rumah menunggu.
0: Baik, Pak Munoto. Siap.
1: Dan selamat sampai di rumah lagi.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto di Kota Kediri yang sudah menyapa kita semuanya baru saja ya. Pak Munoto mudah-mudahan sehat juga. Harapan dan doa terbaik saya untuk Pak Munoto ini yang sudah banyak sekali mendoakan saya, mendoakan pendengar semuanya yang ada di rumah juga ya, yang sedang mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini. Saya mau undang Anda untuk bergabung kembali di 0811 354 1116 atau juga di 0354 310 1108. Ini juga bisa Anda akses ya di jalur on air untuk Anda bersambung begitu. Saya terima dulu di jalur on air. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Wah, ini kalau ini suara ini nggak mungkin salah saya menebak ini ya. Ada Ledul ini.
2: Betul sekali.
0: Iya, Ledul. Alhamdulillah dari Bence. Apa kabar? Sehat ini Ledul malam ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Inge.
2: Sehat
0: juga ini Ledul. Tadi sudah ditunggu ya. Dari awal ini. Mana ini Ledul belum muncul-muncul ini. Alhamdulillah bisa bergabung walaupun agak akhir-akhir begitu ya.
2: Iya.
0: Inge. Siap Ledul, ini lagunya Indonesia ini tahun 80-90 nih. Apa yang mau di-request ini Ledul?
2: Bimbo sudah keluar belum?
0: Bimbo masih belum. Apa ini yang mau di pilih lagunya?
2: Sendiri aja.
0: Sendiri ya. Oke. Boleh. Siap Ledul, monggo barangkali ada yang mau disenggol-senggol ini teman-teman.
2: Salam doanya ikut Bung Munoto aja.
0: Oke.
2: Ya, lumayan lah. Dan yang lain yang sudah naik atau yang nanti belum naik. Semuanya salam sehat, sehat selalu.
0: Amin, amin. Iya.
2: Mas Billy, sekalipun.
0: Sami-sami, Ledul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ledul yang menyapa kita semuanya ya. Walaupun agak akhir-akhir ini bergabung, tapi nggak masalah. Tapi justru trafiknya lebih kosong ya kalau di jam-jam seperti sekarang begitu. Oke, baik. Saya coba bacakan dulu, barangkali cek dulu ya, barangkali ada di line SMS, ada yang sudah bergabung atau juga di jalur WA chat, barangkali sudah ada yang bergabung. Pada Pak Sukarji, oh iya baik, barangkali bisa dicoba kembali Pak Sukarji ya. Karena tadi saya masih menerima telepon dari Ledul dulu yang lebih dulu berbunyi begitu. Bisa tersambung juga di jalur 0811 354 1116 ini. Oke, Oke, baik, kita terima penelpon selanjutnya yang ada di jalur WA 0811-354-1116. Kali ini ada Pak Sukarji di Minggiran. Oke, kita sapa terlebih dahulu pendengar ya. Selamat malam Pak Sukarji.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu dan Memori Lagu Mas Billy.
0: Sehat. Sehat Pak Sukarji. Pak Sukarji bagaimana bersama Ibu di rumah? Sehat ya, semuanya?
3: Luar biasa nih, sehat nih Mas Billy.
0: Oke, baik. Turut senang ini mendengar Pak Sukarji sehat. Malam ini bisa bergabung. Walaupun sudah lengang paling jam sekian ya, lalu lintas di sana ya Pak Sukarji ya.
3: Lengang sekali nih jalan raya Mas
0: Billy. Iya, ini masih weekday soalnya ya. Kalau
3: biasanya kalau malam Minggu itu sore, tapi kalau ini juga.
0: Iya. Halo. Pak Sukarji. Oh, ini kayaknya kendala jaringan ya. Ini Pak Sukarji suaranya tiba-tiba lost ini ya. Hilang begitu Pak Sukarji. Nanti boleh coba nah ini masih sudah terdengar. Halo Pak Sukarji.
3: Halo.
0: Nah, ini ya. Muncul lagi suaranya.
3: Ini jaringan yang kurang bagus.
0: Iya,
3: ini,
0: betul. Iya, ini di sini ada tulisannya soalnya. Jadi kita langsung bisa notice. Inggih.
3: Iya, Mas Billy, nanti kalau
0: ya, saya boleh
3: dari Nur Afni Oktavia ya, Mas Billy ya.
0: Dari Nur Afni Oktavia. Yang apa judulnya ini, Pak
3: Sukarji? Cincin Kenangan.
0: Judulnya Cincin Kenangan. Oke.
3: Baik. Ya, salamnya karena sudah malam ngikut Pak Munoto aja.
0: Oh ya, baik.
3: Sudah lengkap
0: ikut banget tadi.
3: Bu Siti Aisyah tadi juga.
0: Oh gitu.
3: Tadi ada Siti ya.
0: Ada Bu Siti Aisyah, betul.
3: Juga Bu Rini sudah.
0: Bu Rini sudah ini, tapi lewat jalur WA ini, lewat chat ini, masih belum saya bacakan ya, ini.
3: Semua saja yang disebutkan oleh Pak Uno tadi, saya ngidem aja.
0: Siap.
3: Dan untuk Mas Billy, doa terbaik Mas Billy keluarga yang mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin, Pak Sukarji.
3: Ya, untuk penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Yang penting satu, Mas Billy. Nah, apapun yang terjadi, yang penting
0: ini bahagia. Dia. Yang penting bahagia. Siap Pak Sukarji.
3: Terima kasih ya, okay.
0: Terima kasih kembali Pak Sukarji. Selamat malam kami ucapkan. Salam untuk Ibu. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Pak Sukarji. Dan juga istri tercinta ini ya, yang luar biasa. Pernah bertemu juga ini pada saat jumpa pendengar. Oke, okay. Baik, saya coba bacakan WA terlebih dahulu ya, dari Bu Rini yang ada di Wates. Ini sudah menyapa kita semua juga malam hari ini lewat jalur WhatsApp ini. Selamat malam Ruang Rindu dari Bu Rini di Wates. Salamnya untuk semuanya saja ya. Apa ini? Lagunya yang di request Aku Begini Engkau Begitu dari Bruri Mas Willy. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bu Rini juga sehat-sehat selalu ya di Wates sana ya bersama keluarga tercinta. Ditunggu requestnya nanti cukup waktunya ini ya, masih ada kisaran 40 menit ke depan ini. Kita akan putarkan semuanya request-request di malam hari ini. Oke, baik pendengar, kita akan coba lanjutkan kembali memutar beberapa request yang sudah masuk. Ini masih dengan tema pop Indonesia 80-an, 90-an dalam perjalanan ke diri malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Kita baru saja jalan-jalan ke Yogyakarta ya. Terasa jalan-jalan betulan ke daerah istimewa Yogyakarta. Ini lagu lama banget, tapi didengarkan di tahun sekarang 2026 ini masih relevan begitu ya, bahwa Jogja masih belum kehilangan pesonanya. Ini masih dengan potensi-potensi yang ada, dengan hadirnya Malioboro, Taman Sari, dan masih banyak lagi potensi-potensi Jogja ini yang memang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ini baru saja membawakan kita semuanya ke Yogyakarta, mengantarkan kita di menit 42 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, yang tadi sudah direquest oleh Pak Munoto ya, di Kota Kediri. Ini sudah kita hadirkan Club Project dengan Yogyakarta. Masih ada 3 request yang belum saya putarkan. Untuk itu saya langsung pamit undur diri saja ya dari Ruang Rindu. Jadi biar semuanya bisa terputarkan request-requestnya untuk malam hari ini. Namun yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berkontribusi mewarnai program Ruang Rindu hari ini di agenda Selasa 12 Juni 2026 dengan 12 Mei 2026 dengan hadirnya genre pop Indonesia yang tentu sudah kita hadirkan dan sudah Anda request semuanya tadi untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Ada Bunda Sita yang sudah bergabung di dari Pare, kemudian juga ada Yang Purba dari Tulungagung, ada Bu Siti Aisyah dari Kandat, Pak Agus di Kota Kediri, ada Pak Saidong di Gunung Kelut. Ini pendengar baru kita, mudah-mudahan bisa bergabung kembali besok ya di program-program menarik kita, khususnya program-program hiburan. Kemudian ada Pak Mariono di Tulungagung, ada Bu Rahayu di Tulungagung Kepatihan, kemudian ada Bu Yuli dari Pare yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya, dan Mak Mi juga ya. Sehat-sehat untuk panjenengan berdua. Kemudian juga ada Pak Munoto yang juga sudah turut menyapa kita, ada Lik Dul, ada Pak Sukarji di Minggiran, dan juga yang terakhir tadi bergabung lewat jalur WA ada Bu Rini di Wates yang juga turut menyapa kita semuanya di malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu yang pasti ya, kita saling doa mendoakan, dan juga kita bertemu di kesempatan berikutnya dengan program hiburan kesayangan Anda dengan koleksi-koleksi menarik yang selalu kita hadirkan untuk membersamai Anda, baik itu di Kediri siang ini maupun di Kediri malam hari ini. Jangan khawatir pendengar, perjalanan Kediri malam ini masih akan terus bergulir ke ruang dengar Anda, dan saya masih akan terus menemani waktu jelang istirahat Anda hingga nanti berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya. Masih terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam perjalanan Kediri malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasi gorengnya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin naskurnya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Hargailah mereka yang membencimu, karena mereka merupakan seorang penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahanmu.

Baik pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Selasa 12 Mei 2026, kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 yang mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bersama saya Lia Aulia. Pagi hari ini akan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita Rabu ya, 13 Mei 2026. Kita akan temani Anda dengan beberapa informasi dan juga program-program menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Di pagi hari ini kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bahas tentang jangan bohongi diri sendiri bersama dengan Ustadz Mansur STMT, pengasuh Majelis Ta'lim Nur Arafah Kota Kediri. Pukul 6 Warta Pagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3, maksud kami Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri kita akan ikuti bersama dengan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Lalu pukul 8 nanti Anda bisa nantikan dialog Kediri Menyapa tentang fenomena buzzer politik, strategi komunikasi atau manipulasi opini publik bersama dengan Andreas Andrijat Miko SHM-HUM, pengamat hukum dan politik Universitas Bhinneka PGRI ya. Dan pukul 9.10 akan ada Halo RRI yang akan menemani Anda ya. Nanti kita akan buka kanal aduan ya, bisa mengenai fasilitas layanan publik, sarana-prasarana, terus juga mungkin ada agenda-agenda menarik begitu ya, bisa Anda informasikan kepada kami di line telepon kami 0354310108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811354110106. Baik, kita akan masuk ke program yang pertama pagi hari ini, ada Mutiara Pagi. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Rabu ya, 13 Mei 2026, membahas tentang jangan membohongi diri sendiri ya. Kita akan bahas bersama dengan Ustaz Mansur STMT, pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, yang sudah tersambung di saluran telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oke, assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, nanti bisa disampaikan untuk mukadimah tentang tema hari ini, jangan bohongi diri sendiri, kepada pendengar kita ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab bersama dengan pendengar di segmen kedua. Nanti bisa pendengar Anda bisa bergabung di SMS WhatsApp-nya 0811354116. Moga Ustaz bisa disampaikan untuk mukadimah pada kesempatan pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ta hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa selalu terus menerus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepadanya karena nikmatnya tidak pernah putus kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan udara segar dengan nafas kita, masih bisa merasakan air segar dengan tubuh kita. Semoga semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati dapat benar-benar kita syukuri dengan realisasinya, bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan contoh dengan kejujuran beliau. Rasulullah itu sering disebut oleh sahabat dalam satu hadis, as-sadukul masduk, seseorang yang benar-benar jujur, sangat apa yang disampaikan dengan yang dilakukan itu sama, apa yang disampaikan dengan yang mereka, yang beliau jalani itu sama. Karena yang disampaikan beliau berawal dari hati nurani, berasal dari hati nurani, sehingga hati nurani bisa memerintah ke seluruh tubuh untuk bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Sehingga yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, alaikah bisidqi, wajib bagi kamu untuk berbuat jujur. Faina sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu akan membawa ke arah kebajikan. Orang kalau sudah jujur itu setiap apa yang dilakukan pasti akan berbuat kebajikan. Karena namanya jujur. Di sini penjelasannya. Wa innal birra yahdi lil jannah. Dan kebajikan itu pasti akan membawa, menunjukkan ke arah jalannya surga. Artinya akan mudah memperoleh kenikmatan, kebaikan di dunia ini. Sebaliknya Rasulullah juga bersabda, wa iyyaka wal kadzibah. Takutlah kamu pada kebohongan. Fa innal kadzibah yahdi ilal fujur, bahwa kebohongan itu akan berdampak kepada perbuatan-perbuatan lain yang kotor. Wa innal fujur yahdi ilan nar, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan rusak itu pasti akan membawa kepada neraka, membawa pada kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari sabda Rasul ini sebenarnya yang pertama, ketika orang berbuat jujur itu otomatis dia atau mengatakan jujur atau berbuat jujur itu karena perbuatannya itu berasal dari hati nurani. Dalam berbuat itu otomatis yang membuat hatinya bahagia. Karena apa? Ada kesesuaian antara hati dengan yang dilakukannya, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Karena pasti hati itu selalu memilih yang baik-baik, sehingga bahkan bisa menumbuhkan semangat. Kenapa? Oh, ini kebaikan. Kebaikan akan membuat saya senang, bahagia. Ya jelas nanti ketika kebaikan itu pasti akan mulai buah yang baik pula. Ini hati sudah berpikir seperti itu karena hati jujur. Yang dilakukan kita itu hati sudah bisa menilai. Sehingga mudah melakukan kebaikan lainnya karena sudah jujur. Setiap langkahnya pasti memilih kebaikan. Setiap ucapannya memilih kebaikan. Setiap pegangan yang dipegang tangannya memilih kebaikan. Karena apa? Hati yang merintah. Kalau sudah kebaikan dilakukan, pasti hasil yang diperoleh nanti juga sesuatu yang kebaikan. Ini berimbas. Nah, sebaliknya, pada dasarnya orang yang berbuat bohong saja itu sama dengan membohongi diri sendiri. Kenapa? Hatinya itu tahu kalau itu bohong. Diri kita sendiri tahu itu bohong. Itu ucapan. Apalagi perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan seseorang yang dilakukan, intinya semua dosa yang dilakukan, apa? Bohong itu dosa. Itu bohong ucapan kepada orang lain, dosa. Tahu hati itu bahwa itu ucapan bohong, merugikan. Tahu dengan bohong itu merugikan, merugikan orang lain maupun merugikan diri sendiri. Meskipun kebohongan, sebagian besar kebohongan itu biasanya mencari selamat pada diri sendiri. Tapi selamatnya apa? Selamat dari orang di depannya. Sehingga orang yang tidak jujur perbuatannya, tidak jujur ucapannya, yang bohong perbuatannya, bohong ucapannya, biasanya ada rasa malu untuk berbuat. Kenapa wal ismu maha kafi sadri? Sabda Rasul, perbuatan dosa itu sesuatu yang membuat hati enggak enak. Itu perbuatan dosa membuat hati yang enak. Nah, itu yang namanya kenapa tidak jujuran dilakukannya? Pasti hati ada keresahan. Jadi semua perbuatan dosa. Orang habis berzina pasti bohong. Karena apa? Ketika dia berbuat zina, hatinya sudah menentang. Wah, ini perbuatan gak baik. Tapi dia membohongi diri sendiri dengan dalih macam-macam dalihnya. Dalihnya itu mencari pembenaran dengan logika-logika nafsunya. Pembenarannya biasanya, wah ini sudah tren sekarang. Nah, itu contoh apa ketika orang berbuat dosa zina misalnya, maupun dosa-dosa lain seperti apa, seperti di zaman jahiliyah dulu mabuk-mabukan, judi itu sesuatu budaya, sehingga seolah-olah pernyataan yang keluar dari nafsu, enggak judi enggak keren, enggak mabuk enggak keren, bahasanya seperti itu. Padahal itu ketika mereka berpikir, jadi ini contoh seperti perbuatan seperti itu. Waktu itu Abu Bakar ya yang cerita. Abu Bakar memang waktu masih belum Islam, Islam belum disampaikan, didakwakan oleh Rasul, memang pernah menyembah berhala. Terus kemudian waktu itu masih seperti judi, mabuk-mabukan itu sesuatu yang lagi tren sana. Waktu itu sudah jadi budaya laki-laki. Kalau mengaku laki-laki harus mabuk, mengaku laki-laki harus judi. Tapi Abu Bakar dengan nuraninya saat itu, sehingga Abu Bakar itu enggak pernah melakukan dosa-dosa gitu, enggak pernah, meskipun beliau masih waktu itu sebelum saya masih menyembah berhala karena ketidaktahuan. Tapi secara nurani perbuatan mabuk maupun judi itu tahu bahwa itu enggak baik. Sehingga kalau orang jujur pasti enggak berani. Tapi kalau membohongi diri sendiri, otomatis dia akan melakukannya dengan, karena namanya bohong diri sendiri, dengan perasaan yang penuh kemasgulan, dengan perasaan yang penuh dengan keresahan. Ini dilakukan saat itu, ya termasuk sekarang otomatis. Jadi intinya semua perbuatan-perbuatan dosa itu, nurani itu tahu bahwa itu salah, tapi nafsu sering membohongi diri sendiri, membohongi nurani, membohongi hati kita. Nah itu makanya ketika kita jangan bohongi diri sendiri, itu memang kita sering membohongi. Jadi membohongi keadaan diri kita kepada diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan, bukan hanya merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Begitu pula dalam hal beribadah. Jadi Islam menyampaikan dalam bertauhid itu, dalam beribadah harus memang bertauhid menunggalkan Allah, bertauhid mengesakan Allah.

karena butuh kepada Allah, berarti seharusnya kalau kita mau menyembah, berdoa, berharap, beribadah, ya kepada yang kita butuhkan. Artinya Islam sudah mengajarkan dengan logika, bahwa mau dimulai dari logika tauhid, dalil akhirnya bahwa enggak mungkin kita ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Itu sudah nurani, hati pasti menerima siapapun itu sebenarnya. Siapapun. Tapi kemudian sering manusia berbohong pada diri sendiri. Akhirnya misalnya kalau di zaman sekarang ketika ada masalah, saya pergi ke dukun. Sebenarnya hatinya gak percaya kepada dukun. Maksudnya gak percaya gini, masa tahu yang dilakukan nanti ketika saya nanti ke sana benar-benar tah hajat saya bisa terkabulkan. Kalau nanti bisa ke sana, benarkah ada solusi? Sebenarnya di hatinya itu tetap ada ketidakpercayaan. Begitu pula ketika pergi ke kuburan, meminta-minta di kuburan, pergi ke pohon besar, mungkin meminta-minta. Logikanya, hati nuraninya, bisakah kuburan ini membantu saya? Bisakah pohon ini membantu saya? Padahal satu pohon itu bisa ditumbangkan oleh manusia, atau bahkan bisa saja ditumbang sendiri nanti ketika termakan usia. Artinya dari logika-logika itu, seperti yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kepada bapaknya, kepada kaumnya, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara? Dan macam-macamnya. Artinya logika-logika ini mengajak nurani untuk berbuat jujur, sehingga semua aspek dosa yang dilakukan oleh manusia itu karena manusia itu membohongi diri sendiri sehingga dia melakukan keburukan. Makanya tadi wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu pasti membawa ke arah keburukan. Ya, hati. Kenapa hati berbohong atau manusia berbohong, nafsunya berbohong pada diri sendiri, akhirnya dia melakukan ini, melakukan itu. Dan ketika melakukan, dia tahu bohong, bahwa dirinya itu bohong, melawan nurani. Wafudu judi ini merugikan saya. Zina ini seperti hewan, dan macam-macamnya. Wah, ini minum-minuman keras ini memabukkan, membahayakan. Pil koplo atau narkoba ini membahayakan. Dan macam-macamnya. Nah, itulah namanya kita sering berbohong pada diri sendiri. Ya, contoh lain, keseharian makan. Jadi dalam memilih makanan ini, meskipun ini secara syariat gak masalah, artinya selama makanan itu makanan halal. Misalnya sambel ya, sambel. Tahu kalau nanti saya makan sambel bisa jadi sakit perut, atau mesti paling gak kepedesan. Tapi hati atau nafsu itu membohongi diri sendiri, gak apa-apa. Itu halal sepele, sering terjadi seperti itu. Begitu pula sampai sesuatu mungkin yang secara khusus, secara spesifik Islam mengharapkan, seperti makan babi, makan didih darah, atau hewan-hewan yang telah menjadi bangkai kemudian digunakan. Nah, memang kalau hal ini, misalnya hal ini ya, sebenarnya ketika dilogikakan lagi, otomatis karena logik seperti ini, nanti akhirnya ketika dia makan berarti membohongi diri sendiri sudah, karena sudah tahu efeknya ini, efeknya itu. Ini diungkapkan oleh para medis tentang darah. Kenapa Islam mengharamkan darah, misalnya darah untuk dimakan? Karena darah itu yang dikonsumsi atau didih yang keluar dari yang apa darah dibukakan itu penuh dengan racun. Paling penuh dengan racun.

0: ini kata para dokter misalnya, tahu bahwa memang sebenarnya manusia biasa juga tahu bahwa itu penuh dengan racun, namanya darah kok, kotor kok. Akhirnya ketika dimakan berarti dia sama dengan membohongi diri sendiri. Intinya bahwa yang dilakukan oleh manusia yang menyalahi syariat, menyalahi aturan, itu sama dengan bohong pada diri sendiri. Termasuk aturan yang aturan dunia, aturan di kemasyarakatan kita. Contoh apa? Lampu merah. Orang yang nerobos lampu merah sebenarnya dia memang bohong, bohong pada diri sendiri. Tahu adanya lampu merah itu diatur biar selamat. Ketika di sana sini berhenti, sana berjalan. Kalau misalnya nerobos, resikonya pasti terjadi tabrakan. Logika sudah berpikir seperti itu, nurani sudah berpikir seperti itu, tapi sering kebohongannya itu bukan kepada lampu merahnya. Menjadikan bohong itu bukan kepada, asumsinya adalah ada polisi apa enggak. Ini contoh itu kebohongan seperti itu. Bohong yang dilakukan oleh nafsu untuk menipu diri sendiri. Begitu pula masalah-masalah keseharian yang lain, masalah-masalah hukum-hukum, aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Hukum adat, karena hukum kesepakatan, karena sudah ada kesepakatan di satu forum, kesepakatan di satu daerah, satu kampung, bahwa kesepakatan ini, kesepakatannya itu, sudah, kesepakatan sudah, nurani sudah siap menerima, tapi sering dilanggar karena ada kebohongan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita paling tidak ada solusi agar kita tidak mudah bohong pada diri sendiri. Yang pertama yang jelas, Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shodiqin, orang beriman kepada Allah, orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Ini yang jelas bertakwa. Dengan bertakwa itu bagaimana kita merealisasikan imtisalul ma'murat, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, bagaimana kita realisasikan, wajidnaul manhiyat, bagaimana menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjadi aturannya. Ini berarti setelah itu apa? Pasti wakunu ma'asodin, dengan bekal takwa, wakunu ma'asodikin, dan jadilah kalian berkumpul ma'asodikin bersama orang-orang yang selalu berbuat jujur. Artinya apa? Kalau masih sering diri menyendiri, ini memang belum terasa, tapi supaya menjadi mudah ketularan, maka yang dikumpuli orang-orang yang jujur, berteman. Ini karena apa? Karena pengaruh teman itu luar biasa. Meskipun kita nggak boleh eksklusif. Untuk menurut umat, tim kita ini umat ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk seluruh manusia. Maksudnya kita masing-masing ini kumpulnya bukan orang yang seolah-olah harus orang yang selalu mengaji, enggak. Itu eksklusifnya enggak bisa, tapi yang jelas ada kontrol di hati. Oleh karena itu, selain kita berkumpul dengan orang yang memang sama-sama jujur agar ada imbasnya, ada gesekan yang membuat kita menjadi jujur juga, tapi yang paling penting, selalu ini saya sampaikan sabda Rasul, istafti qalbaka. Setiap kali mau berperan, yang pertama tadi takwa untuk mengurangi kebohongan, yang kedua sering berkumpul dengan orang jujur agar mengurangi kebohongan-kebohongan, kebiasaan-kebiasaan bohong kita kepada diri sendiri, yang ketiga adalah meminta fatwa nurani kita, karena nurani yang tahu. Kalau sudah tahu bahwa ini minta fatwa, otomatis ketika kita menjalankannya berarti kita jujur pada diri sendiri, gak bohong pada diri sendiri. Apapun itulah, apapun itu, semua yang bisa diterima oleh logika nurani ini merupakan bentuk awal dari berbuat jujur, berbuat baik. Kalau kita ngikuti nurani, maka seluruh saya berdesak yang lain akan baik. Mungkin ini bukan tim yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga dapat bagaimana memotivasi kita untuk bisa lebih baik, bisa lebih baik.
1: Amin.
0: Dengan,
1: amin.
0: Selalu membawa hati kita agar di memohon kepada Allah. Ya, ya ini ada yang ketiga, yang selanjutnya bagaimana kita supaya menjadi lebih jujur atau tidak kepada diri sendiri, ya jelas dengan berdoa kepada Allah. Yang terakhir ini minta bimbingan kepada-Nya. Makanya di surat Al-Fatihah itu selalu ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah saya ya Allah di jalan yang lurus, maksudnya jalan kejujuran, agar tidak kita tidak membohongi diri sendiri. Jadi pertama takwa, yang kedua dengan kita berusaha berkumpul dengan orang-orang yang sering berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang jujur, orang yang berbuat kebenaran. Yang ketiga sering minta petunjuk pada hati nurani. Yang keempat yang jelas berdoa, karena yang hati nurani ini petunjuknya dari Allah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini tentang jangan membohongi diri sendiri. Jadi kayak membenarkan perbuatan-perbuatan yang impact-nya jelek untuk kita ya. Baik, nanti saya akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya kita akan rehat sebentar untuk mendengarkan satu lagu religi.

0: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam Mutiara Pagi hari ini membahas tentang jangan bohongi, bohongi diri sendiri, perbuatan bohongi diri sendiri yang ternyata sering ya kita lakukan. Seperti mungkin tadi ya, kalau yang gak kuat sambel ternyata masih aja makannya. Itu salah satu hal yang perbuatan kecil yang membohongi diri sendiri dan merugikan tentunya ya. Oke, masih bersama dengan Ustaz Mansur ya. Baik Ustaz, apa sih dampak spiritual bagi seorang yang terus-menerus hidup dalam kebohongan terhadap dirinya sendiri? Jadi setiap hari ada aja gitu ya. Nah, apakah nantinya itu akan mempengaruhi kualitas ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah?
1: Yang jelas pertama berpengaruh secara psikis yang jelas. Jadi orang-orang yang bohongi diri sendiri itu psikisnya pasti terpengaruh di awal. Jadi psikisnya mulai dari keburukan perangai, psikisnya mulai sering marah dan macam-macamnya. Karena apa? Karena satu perbuatan tadi sabda Rasul, indal kadiba yahdi ilal fujur. Jadi pertama psikis itu, dari psikis otomatis akan mempengaruhi yang pertama misalnya kalau tulisan kebaikan itu ada psikis, selanjutnya adalah rasa malas. Malas itu psikis. Jadi keadaan kita ada kemalasan dalam bahasanya mood. Kalau lagi enggak mood berarti kan psikis dia lagi buruk, enggak mau melakukan kebaikan, pasti itu. Jadi belum melangkah kebaikan sudah ada rasa malas. Apalagi termasuk ketika sudah melakukan di kebaikan, karena ada mood tidak moodnya, sehingga otomatis kebaikan yang dilakukannya ibadah termasuk pasti kualitasnya menurun. Jadi intinya ketika kita membohongi diri sendiri itu pasti berpengaruh ya, dilal fujur itu ke semuanya, mulai dari dampak kecil tadi kalau ibadah nggak usu hati selalu, sampai ke dampak besar. Dampak besarnya apa? Akan menjadikan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya seolah-olah menjadi kebiasaan dan budaya. Dari hal-hal yang terutama karena menutupi nurani, bohong pada nurani, akhirnya apa? Menjadi satu kebenaran yang dipaksakan, padahal salah. Dipaksakan seolah-olah menjadi benar. Itu psikis, faktor sama dengan sekarang. Ini sosmed ya. Sosmed itu frame yang disampaikan di sosmed itu kan ngeri. Jadi kesalahan yang terus setiap hari disampaikan, kebohongan yang setiap hari disampaikan, hoax yang setiap hari disampaikan, akhirnya apa? Terimit pada seseorang, pada nafsu, otomatis pada nafsu seseorang menjadi kebenaran yang semu. Akhirnya menganggap benar, padahal nurani banyak yang menolak itu. Banyak kan orang yang berpikir berlogika waras, logika sehat. Hal-hal semacam itu pasti sudah, wah ini enggak benar ini. Hal-hal seperti ini enggak benar. Itu pasti. Ini sehingga ketika kita melakukan kebohongan pada diri sendiri, yang jelas tadi dampak psikis, yang kedua dampak menjadi suatu kesalahan, perbuatan-perbuatan salah lainnya akan menjadi menular, akan menular terbawa juga, karena dianggap salah, dianggap pembenaran yang dilakukan oleh diri sendiri untuk pemaksaan kebenaran. Kemudian otomatis hal itu pasti akan banyak dampak kerugiannya. Kalau misalnya itu banyak orang gak percaya dan macam-macamnya, kalau itu berupa perbuatan yang langsung tampak, kalau perbuatan dosa lainnya pasti merugikan, banyak-banyak kerugian yang akan diterima oleh seseorang.
0: Baik. Lalu kadang kan seperti yang dicontohkan, kita gak sadar kita sedang bohongi diri sendiri, mungkin dari hal-hal kecil begitu. Apa saja ciri-ciri atau alarm yang menunjukkan bahwa kejujuran di dalam hati kita ini mulai terkikis, Ustaz?
1: Ya, yang jelas alarm awal rasa resah, gelisah. Itu alarm awal. Berarti ketika kita ada keresahan, ada kegelisahan, berarti ada sesuatu yang tidak jujur dalam tubuh kita. Yang kedua, dari rasa-resah, rasa gelisah itu banyak masalah yang kita hadapi, banyak beban yang kita hadapi, karena ada sesuatu yang tidak jujur. Tapi kalau seseorang itu prinsipnya sebagai profesi apapun sebenarnya ya, ketika dia melangkah jujur dan ada jujur, salah satunya jujur yang paling utama adalah apa? Keyakinan. Jujur yang paling utama adalah keyakinan kepada, ketergantungan dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Ini kejujuran yang paling utama. Kenapa? Karena kalau sudah dia melakukan suatu kebaikan, ada keyakinan bahwa Allah akan memberi, Allah akan melindungi. Meskipun karena sistem ya, sistem sekarang yang bisa jadi dengan kebaikan itu bisa tersingkirkan atau terpojokkan, terkecilkan, tapi hati itu bisa tetap tenang. Kenapa? Karena ada kehidupan yang dijamin, yang menjamin hidup itu bukan penguasa, yang menjamin hidup bukan negara, yang menjamin hidup bukan orang tua, bukan juragan, tapi yang menjamin hidup sebenarnya adalah Allah. Nah, dengan kita seperti itu, maka setiap langkah kita akan enggak ada keresahan. Kenapa? Karena insya Allah selamat. Nah, itu.
0: Baik, ini sebagai penutup pesan karena memang waktu sudah menunjukkan merapat pukul 6. Nah, ya, apa, bagaimana kejujuran pada diri sendiri ini bisa menjadi kunci ketenangan hati di tengah hiruk pikuk tuntutan duniawi ini?
1: Ya, yang jelas untuk bisa menjadi kita jujur berawal dari hati yang tenang. Maka dari hati yang tenang itu gimana? Maka mengawali kejujuran itu dengan banyak ingat kepada Allah, ingat kepada Yang Maha Pencipta. Ini ala bidikrila tatmainul qulub, ingat-ingatlah ketika orang selalu ingat kepada Allah, ingatnya realisasinya dengan zikir, dengan macam-macam, ingat itu tatmainul qulub, hati akan tenang. Artinya ketika ingat ada Tuhan, ada yang menguasai kita, maka pasti insya Allah kita akan bertindak lebih jujur, bertindak lebih jujur, sehingga nggak akan kucing-kucingan. Kenapa? Karena ada, karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu dimanapun, bahkan di dalam kolong yang paling sempit pun Allah Maha Tahu. Oleh karena itu, dengan kita banyak berzikir dengan Allah, maka disitulah kita insya Allah akan bersikap lebih jujur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Mansur atas kajian Mutiara Pagi hari ini. Ini tentunya menjadi sebuah pesan untuk kita semuanya, sebuah teguran ringan ya, untuk kita. Ternyata hal-hal kecil mungkin yang kita sering lakukan ya, kecil tapi ternyata berdampak juga sedikit demi sedikit. Nah, makanya kita harus menjauhi perbuatan membohongi diri sendiri ya, karena ternyata hati kita tuh juga tersakiti gitu ya, terdolimi karena nggak sesuai.

0: bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi-informasi seputar Kedirai nanti di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari berita, epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Kemunculan kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiologik Universitas Erlangga UNES Surabaya Dr. Windu Purnomo Selasa siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat itu juga membawa banyak agen penyakit melalui kotoran urin maupun air liurnya.
3: Tapi juga urinnya, liurnya, ya, macam-macam, dan itu kalau mengenai tanah, ya, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya, toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu, jadi nggak harus langsung kena urinnya gitu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Nah, jadi tikus ini memang reservoirnya, makanya di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya apa kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget.
2: Windu Purnomo menegaskan, hantavirus sebenarnya telah dikenali di Indonesia sejak lama. Berdasarkan pemeriksaan serologis, paparan hantavirus ini sudah ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak tahun 1991. Hantavirus menurut Windu Purnomo bukan penyakit baru meskipun termasuk emerging disease, namun bukan baru di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Farida Usnia melaporkan.
4: Dosen Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Pungut Asmoro mengimbau masyarakat memastikan keamanan rumahnya terjaga dari tikus. Tidak hanya bersih, tetapi rumah juga tidak ada lubang atau yang dapat membuat tikus memanjat dinding rumah. Menurut Pungut Asmoro, tikus cenderung tinggal di lingkungan yang memiliki sanitasi buruk.
5: Ada hubungan sinergi antara kualitas sanitasi dengan keberadaan populasi tikus. Tikus datang sebenarnya adanya kondisi terdesak akibat mencari sumber makanan dan atau tergusur huniannya. Maka dalam pencarian hunian yang sesuai, tikus memilih lingkungan yang sanitasinya buruk. Jadi, semakin rendah kualitas sanitasi lingkungan, sudah barang tentu

0: undang tikus untuk datang dan membuat tikus kerasan bersarang bertempat tinggal di situ.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UAB Surabaya, Dr. Hayati, menyarankan masyarakat untuk tidak menimbun sampah supaya tidak mengundang tikus di lingkungan rumah.
2: Sampah itu jangan sampai tertimbun, jangan sampai berserakan, dan kemudian barang-barang bekas itu juga tempat-tempat yang sangat disenangi oleh tikus untuk membuat sarangnya. Jadi diupayakan tidak ada tumpukan-tumpukan barang bekas di gudang ya, ataupun di pojok-pojok rumah. Dan tentunya kalau misalkan kita melihat adanya lubang ya, di mana itu merupakan akses masuknya tikus, itu juga harus segera kita tutup ya.
1: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UAB Surabaya Dr. Hayati juga mengimbau masyarakat meletakkan kapur barus di area rumah untuk mencegah keberadaan tikus. Bisa juga menggunakan aroma alami seperti peppermint. Farida Usnia melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Surabaya akan menggelar hearing bersama sejumlah pihak terkait dugaan keracunan ratusan siswa penerima program MBG dan mengevaluasi sistem pengawasan serta keamanan program. Agustin Irdiani melaporkan.
5: DPRD Kota Surabaya angkat suara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Surabaya akan mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dalam agenda yang dijadwalkan akan berlangsung hari ini, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPBG, hingga unsur tenaga kesehatan untuk membahas standar pengamanan, mekanisme distribusi makanan, serta langkah antisipasi ke depan.
6: Nanti kita coba koordinasi dengan teman-teman yang membidangi di Komisi D. Nanti kita dorong, coba tanya, cari tahu seperti apa ini, jangan sampai terjadi lagi di Kota Surabaya. Nanti kita akan minta teman-teman untuk melakukan koordinasi. Karena di alat kelengkapan DPRD ini kan kita memiliki di Komisi D. Di Komisi D nanti kita dorong untuk segera melakukan koordinasi sejauh mana ini bisa terjadi dan jangan sampai terjadi kembali.
5: Selain evaluasi teknis, DPRD Kota Surabaya juga meminta Dinas Kesehatan memperkuat fungsi unit kesehatan sekolah atau UKS sebagai langkah penanganan awal ketika kondisi darurat kesehatan di lingkungan sekolah. Terkait kemungkinan penghentian sementara operasional SPBG yang diduga terlibat, ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Selain itu juga penting dalam memperhatikan pemulihan psikologi siswa pasca kejadian. Menurutnya pemerintah dan sekolah perlu memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua agar kepercayaan terhadap program MBG tetap berjalan. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Ani Asana melaporkan.
7: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
8: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen atau dari produsen ke pasar-pasar induk dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan pangan nasional Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
7: Sementara itu Ketua Umum DPP Organda Andrianto Joko Sutono mengatakan surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus Organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
9: Nah ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien, baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
7: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang dapat mungkin terjadi di Jawa Timur. Informasi yang disampaikan Faiz Putra.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang memungkinkan terjadi di Jawa Timur. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, kepada RRI mengatakan beberapa antisipasi telah dilakukan, diantaranya mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting di masyarakat. Pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim telah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan serta perbaikan pada tanggul dan waduk yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa guna mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat kegagalan sistem irigasi yang dapat mengancam program ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.
11: Teman-teman PU Pengairan sudah melakukan beberapa kegiatan normalisasi dan juga perbaikan tanggul dan waduk pada wilayah-wilayah tanggul atau waduk-waduk yang rusak. Juga melihat dan mengecek keberlangsungan irigasi, apakah sudah rusak atau masih bisa dimanfaatkan. Juga untuk pertanian, ketahanan pangan ini jadi prioritas Ibu Gubernur sehingga beliau menyampaikan untuk mengatur pola tanam yang ada di daerah.
10: Lebih lanjut, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengantisipasi potensi ancaman kebakaran hutan, termasuk juga fasilitas dropping air bersih ke berbagai titik rawan krisis air bersih. Selain itu, pihaknya juga membentuk unit tim reaksi cepat atau TRC, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Jatim, serta berkolaborasi dengan kelompok masyarakat peduli api atau MPA untuk bekerjasama mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran. Faiz Putra melaporkan.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan 281 calon jamaah haji atau CJH telah mengambil kopernya. Ayu Citra melaporkan.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan bahwa 281 calon jemaah haji CJH telah mengambil koper haji. Hal ini dipastikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri, Basyarudin. Menurutnya, hingga sekarang proses pengambilan koper haji tidak mengalami hambatan, meskipun ada beberapa jemaah yang masih berada di luar kota. Tetapi koper ini bisa dikirimkan lewat jasa paket.
13: Kayaknya terakhir ya, pengambilan. Nanti ada lagi setelah koper ini, pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi, seperti kartu nusu, gelang, kemudian living cost-nya, itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini, pas koper ini. Kalau yang lain-lain, kalau di asrama haji nanti, sudah siap semua itu.
12: Adapun setelah tahapan pengambilan koper ini, maka berikutnya jemaah akan memperoleh beragam barang yang berkaitan dengan keperluan ibadah selama tanah suci, seperti hanya berupa kartu nusuk, gelang, hingga living cost selama menunaikan ibadah haji. Namun sebuah barang ini dapat diambil setelah para jemaah tersebut berada di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Di tempat terpisah, Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati mengatakan ia memberikan himbauan kepada para jemaah bahwa ibadah tanah suci ini tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tapi juga fisik. Kemudian selama tanah suci, mereka juga diminta untuk menjaga kekompakan karena seluruh jemaah dalam kloter ini adalah satu keluarga dan wajib mematuhi arahan petugas. Lebih lanjut, sesuai dengan jadwal, jemaah haji Kota Kediri ini akan diberangkatkan menuju tanah suci pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Ayu Citra melaporkan.
4: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua petani di Kabupaten Jombang, khususnya petani padi. Informasi selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
14: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua para petani padi di wilayah Kabupaten Jombang pada awal Mei 2026 ini. Sejumlah wilayah sentra pertanian seperti Mojo Agung, Kesamben, Tembelang, Peloso, Megaluh hingga sebagian Perak dan juga Kabuh mulai mengalami peningkatan populasi tikus setelah panen raya. Hama tersebut dilaporkan menyerang area persemaian hingga tanaman padi muda, terutama di kawasan persawahan yang berada di sekitaran aliran sungai, tanggul irigasi, dan juga lahan kosong. Ketua Asosiasi Komunitas Kabupaten Jombang, Insinyur Supraptono, menjelaskan bahwa serangan tikus memang masih menjadi salah satu ancaman utama bagi produktivitas padi pada setiap musim tanam. Menurutnya, pola tanam yang berlangsung hampir serentak serta kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kondisi peralihan memicu percepatan perkembangan populasi tikus. Pengendalian pun dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara serentak melalui kropiokan massal, sanitasi lahan, dan juga penutupan lubang sarang tikus di sekitar pematang sawah maupun juga tanggul irigasi.
15: Harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, khususnya kelompok tani, tetaplah kita kompak di dalam melakukan kegiatan pengendalian. Karena ini bisa kita lakukan sendiri tapi tidak efektif. Itu akan sangat efektif manakala kita lakukan secara berkelompok. Insya Allah nanti akan berhasil.
14: Sementara itu, petani asal Kecamatan Tembelak, Dasiman, mengaku mulai menemukan tanda-tanda serangan tikus di area persemaian padi miliknya dalam beberapa pekan terakhir. Serangan disebut lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari dan mulai menimbulkan kerusakan pada tanaman yang baru ditanam. Untuk mengurangi dampak serangan tersebut, petani di wilayahnya pun kini melakukan ronda sawah secara bergantian dengan memasang jebakan serta melakukan pengasapan pada lubang tikus di area persawahan.
16: Tanaman padi yang diserang mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman umur 2 minggu 3 minggu sudah diserang lagi.
14: Hingga awal Mei 2026 ini belum ditemukan laporan gagal panen dalam skala besar akibat serangan tikus di wilayah Kabupaten Jombang. Petani juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperkuat pendampingan pengendalian organisme pengganggu tanaman guna tetap menjaga produktivitas padi di wilayah Kabupaten Jombang. Arul Husuma melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SDMI sebagai upaya nyata guna membangkitkan kembali minat baca siswa. Cantia melaporkan.
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Kumairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
18: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timuran. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Dan jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat perpustakaan nasional, ke tingkat nasional.
17: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
4: Warga binaan Lapas Suban bantu proses pembangunan renovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat. Informasinya disampaikan Witra Adila.
19: Sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2 B Tuban melakukan renovasi rumah tidak layak huni berkolaborasi dengan Kodim 0811 dan Basnas Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilakukan pada 5 sampai 21 Mei 2026 bertujuan agar masyarakat dapat kembali menempati rumahnya dengan kondisi yang lebih layak. Kepala Lapas Tuban Irwanto Duwiana Putra menegaskan bahwa kegiatan ini juga wadah pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Dalam pelaksanaannya, proyek sosial ini mengandalkan kolaborasi yang solid antara pembagian peran yang terukur antara warga binaan dan juga personil. Selain itu, dukungan logistik Basnas Kabupaten Tuban juga berperan penting dalam penyediaan dukungan material dalam proses pengerjaan rumah.
20: Kami memberdayakan warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi. Kami awali dengan asesmen terhadap para warga binaan tersebut. Bagi mereka yang kami anggap cakap dan mampu, serta keluarganya pun mampu menjamin untuk yang bersangkutan selama berada di luar, dan kami sudah menetapkan 7 orang untuk membantu pelaksanaan program bedah rumah tersebut.
19: Hingga saat ini proses pembangunan terus digencarkan agar selesai tepat waktu pada 21 Mei 2026. Aksi nyata ini menjadi bukti transformasi fungsi lapas, di mana para penghuninya kini berperan aktif dalam pembangunan daerah dan membantu sesama di wilayah Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Witra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Sahlia Aulia di kebersamaan kita pagi hari ini, edisi Rabu ya, 13 Mei 2026. Kita hadirkan informasi di kebersamaan kita pagi hari ini. Kita akan awali dari pemerintah kota Kediri yang memberikan pendampingan untuk guru atau pendidik taman kanak-kanak TK serta tutor pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM terkait dengan pendampingan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono mengemukakan edukasi ini diberikan sebagai upaya untuk menghadirkan layanan pendidikan yang ramah, terbuka, dan mampu menjangkau seluruh anak tanpa membedakan kondisi mereka. Sebab menjadi tenaga pendidik juga dituntut untuk memahami karakter dan potensi anak. Menjadi tenaga pendidik bukan sekedar mengajar materi kelas, melainkan memahami karakter dan potensi setiap anak, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Mandung mengatakan ada beberapa poin penting bagi pendidik dalam mendampingi ABK, antara lain mendampingi dengan hati, kesabaran, kasih sayang, dan pendekatan yang tepat. Menurutnya, semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang sama, termasuk guru, sehingga edukasi diberikan guna meningkatkan kapasitas pendidik. Ia juga ingin agar sekolah mampu maupun lembaga pendidikan non formal di Kota Kediri semakin menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan menerima keberagaman. Melalui pelatihan ini, ia berharap dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan layanan pembelajaran yang lebih inklusif dan menyenangkan. Mandung mengatakan untuk memastikan pendidikan inklusif berjalan optimal, Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui pengawas sekolah dan pemilik juga intensif melakukan monitor rutin ke setiap satuan pendidikan.

0: yet.
1: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti Raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.
2: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri ya, di kebersamaan kita pagi hari ini kita masih menemani Anda mengawali aktivitas pagi hari ini di edisi hari Rabu ya. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda di luar sana. Kalau sampai di Sudirman terpantau ramai lancar, hati-hati. Tentunya untuk Anda yang sedang berada di jalan ya, sedang menuju ke tempat kerja masing-masing, ke tujuan masing-masing, entah itu mengantarkan anak untuk berbelanja ke pasar atau kebutuhan lainnya begitu ya, utamakan selalu keselamatan dalam berkendara, utamakan fokus begitu dan tidak menyerobot atau melanggar aturan-aturan, apalagi rambu-rambu lalu lintas ya, karena untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kita sendiri. Kadang kita sendiri mementingkan ego, yang penting saya selamat tapi yang lain celaka begitu ya. Jangan sampai seperti itu, kita waspada terus dalam berkendara. Kita hadirkan informasi selanjutnya dari pabrik gula PG pesantren baru yang memperkuat sinergi dengan Polres Kediri Kota menjelang musim giling 2026 guna menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat saat musim giling berlangsung. General Manager PG Pesantren Baru Kota Kediri Sugondo mengemukakan koordinasi dengan aparat kepolisian menjadi langkah penting mengingat aktivitas pabrik dan mobilitas kendaraan pengangkut tebu akan meningkat signifikan selama musim giling berlangsung. Sugondo menambahkan berbagai persiapan teknis maupun non-teknis telah dilakukan oleh pihak pabrik menjelang dimulainya musim giling. Salah satu perhatian utama yakni pengaturan arus lalu lintas di sejumlah jalur yang akan dilintasi kendaraan pengangkut tebu dari berbagai wilayah. Menurutnya, kepadatan kendaraan tebu di jalan raya menjadi tantangan yang harus diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan maupun mengganggu aktivitas masyarakat. Baiknya menyadari saat musim panen tiba, jalan raya akan padati dengan truk pengangkut tebu maksud kami. Oleh karena itu perlu memperkuat kerjasama dengan pihak terkait demi menjaga kelancaran lalu lintas. Sesuai dengan jadwal, PG Pesantren Baru Kediri akan memulai giling awal pada 19 Mei 2026 mendatang. Selain masalah pengamanan untuk teknis seperti persiapan alat juga sangat diperhatikan. Pihak menambahkan pada musim giling ini perusahaan menargetkan bisa menggiling tebu hingga 873.299,6 ton dengan rendeman 7,26%. Dari target itu diharapkan bisa mendapatkan gula hingga 63.597,32 ton. Target tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi PG Pesantren Baru Kediri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada gula nasional dan memperkuat ketahanan pangan di sektor industri gula. Ia juga minta doa restu kepada masyarakat dan aparat terkait sehingga proses giling 2026 ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target. Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan untuk proses giling 2026 dalam pengamanan jalur distribusi tebu serta pengaturan lalu lintas selama musim panen dan giling berlangsung. Langkah itu dilakukan bagian dalam mendukung program strategis nasional termasuk di sektor pangan dan industri gula. Kapolres juga menambahkan pihaknya segera koordinasi dengan seluruh pemangku kebijakan terkait sehingga arus lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Wali Kota Kediri Vinanda Parmeswati sebelumnya juga mengatakan pelaksanaan giling tebu 2026 juga berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Menurutnya, industri gula memiliki jaringan luas baik sektor pertanian, distribusi dan perdagangan. Pada musim giling seperti ini otomatis pendapatan petani meningkat dan ekonomi pun juga bergerak.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral. Kita akan segera bergabung untuk mengikutinya bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Nanti masih dengan saya yang akan menemani Anda menikmati waktu pagi hari Anda dengan informasi-informasi seputar Kediri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Di Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing. Sampai.